Syukur kepadamu ya Allah, sentiasa ingat kepadamu ya Allah, sentiasa takut kepadamu ya Allah, sentiasa taat kepadamu ya Allah, sentiasa kasih mesra kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.

0: di Pahang FM, satu pilihan. Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. 8.10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jam yang ketiga untuk Zon Aktif hari ini. Edisi Selasa 12 Mei 2026 dan juga bersempena dengan Hari Jururawat hari ini.
1: Ya. Hari ini adalah sambutan Hari Jururawat Sedunia 2026 dengan temanya Jururawat kita, masa depan kita. Jururawat berdaya menyelamatkan nyawa.
0: Okay. Jadi selamat Hari Jururawat kepada semua frontliners berbaju putih yang tak pernah kenal pernah menjaga pesakit siang malam kan. Terima kasih sebab sentiasa ada, walaupun kadang-kadang diri sendiri pun belum tentu sempat rehat.
1: Eh, betul. Kadang-kadang tak ada waktu.
0: Apatah lagi kerja shift dan sebagainya tak? Jadinya untuk hari ni lain orang lain caranya, Tira.
1: Awak memang ada pengalaman layanan bersama misi ataupun jururawat tak? Sebab apa? Ada orang bila masuk wet je, misilah yang paling banyak bantu dia. Kan, dengan muka ada yang muka garang ya, tapi hati ada bunga.
0: Tapi tu cakap lembut ke main ya. Garang misi ni datang tiba-tiba nak cek darah.
1: Mula-mula sampai malam macam tu. Kata tak kenal maka tak cinta.
0: Betul lah tu kan. Tapi kadang-kadang kita nampak jururawat ni hanya datang cek suhu, bagi ubat, tolak katil sakit, tapi kita tak nampak mereka tahan pengantuk kerja shift malam lah.
1: Betul.
0: Tahan emosi bila kena marah kepada sakit pun ada juga.
1: Itu tak lagi yang dekat rumah tu.
0: Kadang-kadang terpaksa senyum walaupun hati sendiri penat. Hari ni kita nak hargai insan yang sentiasa berada paling dekat dengan pesakit, iaitu para-para jururawat kita. Jadi mungkin juga kalau ada di antara anda rasa biasanya memang selalu keluar masuk hospital lah ya. Biasanya berhadapan dengan jururawat, mungkin macam mana anda rasa, rasa macam adik sendiri, rasa macam anak sendiri, rasa macam ya Allah, macam mak sendiri pun ada. Macam tu kan.
1: Ada pengalaman tak antara layanan misi ataupun jururawat ni? Jujur kita nak tanya kepada pendengar kita ya. Bagaimana cara layanan misi kepada anda? Ada yang pergi ke pusat dialisis hari-hari Zah, kan ada waktunya kan, mesti akan jumpa misi yang sama, jururawat yang sama. Adakah baik layanannya tu? Adakah ala kelakor lah kalau jumpa misi ni tak keringusi, lupa sebegala pesakit,
0: kadang melatoh pun ada. Ada misi melatoh. Bukan nak cakap kita lah ya, ialah kita manusia biasa.
1: Betul.
0: Kan, kadang-kadang itu sebagai itu juga sebagai hiburan kita. Kadang-kadang bila kita berada di hospital. Saya pernah dulu, memang saya keluar masuk hospital bila dari orang kata dah rendah. Bila dah menua ni dia dah tinggi. Dia jadi lain.
1: Waktu muda rendah, waktu tinggi dia tinggi.
0: Dia bertukar macam tu. Tapi okey lah, ada kita tengok misi ni, dia datang, dia lah pukul 2-3 pagi dia datang lah nak ambil darah kan. Nak ambil darah, nak cek darah.

0: apa hari ni out. Kita rasa macam benda tu macam eh suka. Jadi betul, bila kita dah keluar hospital tu rasa macam eh rindu pula dengan mesin
1: oh,
0: ni.
1: Oh teringat pula ya. Oh, layanan dia bagi. Yeah. Eh tapi baru-baru ni juga viral lah. Awak ingat tak Azhar? Layanan seorang jururawat terhadap warga emas.
0: Okay.
1: Yang pakcik-pakcik dah potong kuku belum ni. Maksudnya dia tolong potong kuku. Ya Allah, macam anak beranak.
0: Itulah katanya tadi kan. Kadang-kadang kita rasa layanan mereka tu melebihi daripada adik kita, anak kita. Kadang-kadang tak rapat kat rumah tak macam tu pun. Kan? Jadi boleh kongsikan dengan kita lain orang lain cara untuk jam yang terakhir nanti. Ini mukadimahnya lah. Kita kongsikan dulu dengan pendengar-pendengar kita.
1: Mukadimah ya.
0: Okay, jadi untuk hari ini juga 8:30 minit pagi kita ada Hello Mana Kongsi. Sebelum itu kejap je lagi kita nak bersama untuk kita ikuti ataupun kita nak kongsikan laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kejap je lagi, okey? Jadi kita berehat seketika.
1: Terus dengar Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Laporan cuaca. Lapan minit pagi. Macam biasalah jam yang ketiga hari ni. Kami nak kongsi bersama-sama dengan anda ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang.
2: Okey, jadi untuk hari ni kita nak ketahui lebih lanjut bersama dengan pegawai dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang bersama dengan Encik Syafiq di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Encik Syafiq?
3: Alhamdulillah baik.
2: Breakfast apa hari ni Encik Syafiq?
3: Tadi makan nasi lemak ke?
2: Alhamdulillah sedapnya.
1: Hantar nasi kat sini.
2: Okey Encik Syafiq.

0: Jadi untuk laporan cuaca hari ini, Encik Syafiq, silakan.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pan FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Syafiq, pegawai bertugas pada pagi ini. Okay. Kita mulakan dengan keadaan cuaca semasa di mana sedang berlaku hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, daerah Kuantan dan juga Rompin. Pada sebelah petang dan malam, ribut petir dijangkakan di beberapa tempat melibatkan hampir semua daerah. Bagi keadaan perairan laut pula, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi MyCuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
0: Okey, terima kasih banyak Encik Syafiq.
1: Sama-sama.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey.
2: Itu kita telah ketahui ramalan cuacanya. Azhar, sejak akhir-akhir ni awak perasan tak? Kalau dekat rumah ke, dekat dalam kereta ke, banyak betul nyamuk ya?
0: Semalam pun kenampak memang banyak betul nyamuk. Tapi sebenarnya dengan keadaan cuaca sekarang ni, kita tahu kalau semalam pagi tadi di Kuantan ni, kalau di area-area Kempadang tu memang hujan.
2: Okey. Lebat ke? Kalau area-area Kempadang tu?
0: Dalam pukul 3-4 pagi tu tak adalah lebat sangat. Tapi adalah dengan bunyi rintik-rintik hujan tu.
2: Okey. Jarunya-runya
0: kan, kita tahu dengan keadaan cuaca pun panas lekang-lekang.
2: Oh, lekang-lekang ya. Bukan panas, panas terik ya.
0: Panas terik pun ya jugalah tu. Ada lekang-lekang gitu kan. Tapi sebenarnya bila keadaan cuaca hujan panas, hujan panas, itu yang membuatkan orang kata pembiakan nyamuk, nyamuk dan juga jentik-jentik tu.
2: Betul. Dan bercakap tentang ini juga ya. Menerusi Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, situasi semasa kes dan wabak denggi di Negeri Pahang setakat 9 Mei 2026, kalau 9 Mei pada hari Sabtu yang lepas lah ya, yang mana sebanyak 13 kes demam denggi tercatat di Negeri Pahang, dan terdapat penurunan 2 kes berbanding minggu sebelumnya, iaitu 15 kes. Dan dalam tempoh ini juga berlaku satu wabak aktif di daerah Pekan dan juga satu wabak aktif di daerah Termelo. Mohon kita tengok daerah mana ataupun tempat mana yang terlibat. Di Felda Cini 2B Pekan, terdapat 2 kes wabak terkumpul dan kes di sana dan wabak di sana, dan 2 kes lagi di Taman Perindustrian Mentakak Termelo.
0: Jadi ada juga yang meningkat, ada juga yang turun mungkin betul? Ada di setengah kawasan yang mungkin kita tahu ada hujan, ada ada hujan, ada panas, ada hujan panas. Itu yang membuatkan kita rasa mudahnya pembiakan jentik-jentik tu berlaku, khususnya di tempat-tempat yang bertakung dan sebagainya.
2: Apapun, sentiasa memantau keadaan sekeliling anda. Lakukan selemburan aerosol waktu petang ke kan, waktu pagi pun lagi banyak dia punya nyamuk tu kan. Apapun, jaga diri anda, jaga keluarga anda.
0: Okey, dan kejap sekejap lagi 8.30 minit pagi kita ada Hello Man nak cerita ni. Sekejap lagi kita berehat seketika. Pahang FM,
2: satu pilihan.

Sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC.

0: awak mana dengar cerita ke tak?
1: Ha? Cerita?
0: Cerita apa tu? Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
2: Radio Malaysia, Faham FM. Satu pilihan.
3: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan, 8.30 minit pagi. Hello, Meh nak cerita ni. Kita nak membantras berita-berita palsu. Bukan semua benar di internet. Jadi kita nak kongsikan, mungkin ada di antara anda tengok dan scroll di media sosial kan. Betul ke cerita ni?
1: Banyak sah. Kalau kita tengok telik kan dekat dalam media sosial tu, sangat-sangat banyak. Sama ada kita nak percaya ataupun tidak sahaja.
3: Ya, betul.
1: Dan baru-baru ni juga tular yang mana dakwaan terdapat unsur komersial perjanjian tiga gajah Malaysia ke Jepun. Ini adalah tidak benar lah sama sekali. Yang mana tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan jual beli ataupun bayaran antara Zoo Taiping dan juga Night Safari dan Tennoji Zoo Osaka. Yang mana Jepun dalam perjanjian melibatkan tiga gajah Malaysia, iaitu Dara, Amoy dan juga Clyde. Yang dipertua Majlis Perbandaran Taiping, Muhammad Akmal Dahalan telah kongsikan juga perjanjian itu adalah dua zoo ataupun zoo ke zoo. Bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Dan kongsikan juga penjelasan dibuat susulan tuduhan tular di media sosial, termasuk dakwaan program kerjasama itu melibatkan unsur komersial, bayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT serta tidak mematuhi peraturan dan akta yang berkuat kuasa. Semua itu juga beliau kongsikan juga program kerjasama antarabangsa itu selaras dengan garis panduan standard Zoo Malaysia ataupun pengendalian zoo di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, serta telah melalui proses kelulusan mengikut Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716.
3: Jadi itu antara yang kita dapat kongsikan mengenai tiada unsur komersial. Dan juga seterusnya,
1: yang seterusnya ini kita nak cerita pula
3: bantuan e-wallet ni sebanyak RM300 untuk isi rumah adalah tidak benar. Mungkin kita tengok di media sosial ada yang kita kena kena klik link. Ada yang kita dapat WhatsApp, anda tanya, anda telah pun menerima sebanyak RM300 untuk isi rumah dan sebagainya, e-wallet dan sebagainya kan. Jadi kita faham bila tularnya benda-benda ini. Dan sebelum-sebelum ini kita faham pasal e-wallet dan sebagainya. Bila ada macam ni, kita mudah percaya.
1: Melibatkan duit, siapa tak gelap mata.
3: Jadi MOF menegaskan bahawa dakwaan bantuan e-wallet RM300 untuk suri rumah yang tular di trades adalah tidak benar. Dan orang ramai dinasihatkan agar sentiasa waspada dan tak mudah terpedaya lah ya, dengan penyebaran berita palsu. Jadi dapatkan maklumat terkini dan sahih hanya melalui portal serta saluran media sosial rasmi MOF.
1: Apapun, hati-hati untuk anda sekiranya ingin klik apa-apa pautan untuk anda. Dan juga Azhar Aziz, kalau kita tengok rata-rata yang menjadi mangsa skamer ini ataupun ditipu ini, kebanyakannya warga mazhab. Kesian sangat kat ibu ayah kita, kat mama kita kan.
3: Jadi kita sebagai anak ni mungkin boleh maklumkan mak kita kan, kalau ada keluar apa-apa saja WhatsApp yang kita tak kenal, keluar pula link warna biru tu, jangan klik. Lepas tu isi pula nombor ini, isi masuk ini. Jadi mudah percayalah mama ayah kita ni.
1: Dan juga sekarang ni awak perasan ke tidak, saya rasa awak pun pernah dapat juga panggilan ni. Awak paling banyak sekali dapat panggilan. Saya rasa kau nombor tak kenal siapa lah nak angkat ke tidak.
3: Risau
1: skamer pula.
3: Nama dia pula ala unit-unit aklaken lah apa kan. Tapi tak apalah, itu mungkin salah satu kita kena alert lah lepas
1: Betul.
3: Bila dah ada nama pelik-pelik, lepas tu pula kita katanya kita ada buat
1: menang hadiah ke
3: apa. Rasa macam tak kan. Bila dah tahu macam tu, terus tutup je. Jangan macam cakap apa-apa, teruskan kerja macam biasa dah. Okay, jadi itu untuk Hello Meh Nak Cerita hari ni. Kejap je lagi 8.45 minit pagi. Ya ke akan menyusul seketika Azhar Hanzeh dari bawah, terus dengar Abang FM.
1: Satu pilihan.

0: Ya dah.
1: Weh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM. What?
4: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan menghampiri 8.45 minit pagi. Terima kasih dengarkan kita. Tak kira di mana jua anda berada, dengarkan kita juga menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Okay.
5: Okay, dan hari ni macam biasalah kita ada rancangan Iyo ke?
4: Iyo ke dok?
5: 8.45 minit pagi.
4: Ya, dan
5: kita juga nak bawakan satu cerita-cerita pelik.
4: Okay.
5: Tapi sebenarnya Zah, betul-betul berlaku tau.
4: Ya ke?
5: Ya.
4: Oh, dan sebenarnya juga Tira.
5: Ya.
4: Kita, saya nak tanyalah
5: Sekarang
4: ni kita tahu dengan macam-macam makhluk ada dekat bumi ni. Dan pernah tak dengar, adakah makhluk kecil dalam air sungai boleh masuk ikut hidung dan makan otak manusia?
5: Oh, otak manusia. Bukan zombie, bukan?
4: Eh, bukan.
5: Tapi bila dengar cerita ni, memang ada Zah. Memang ya. Benda ni memang wujud dan pernah berlaku di beberapa negara.
4: Ya, bila dah dengar, rasa macam percaya tak percaya. Jadi serius lah. Nama dia apa sebenarnya?
5: Nama saintifik dia adalah Nigeria Foleri.
4: Okay.
5: Tapi ramai lebih kenal dengan nama Amoeba Pemakai Otak. Amoeba
4: Pemakan Otak. Dengan nama pun rasa dia seram. Pemakan Otak. Jadi makhluk ni dia besar macam mana?
5: Sebenarnya
4: besar
5: kalau,
4: mana sebenarnya tu?
5: Kalau nak tahu kan, nak tahu besar mana kan, sebenarnya dia kecil sangat, halus sangat. Tak boleh nampak dengan mata kasar pun.
4: Okay.
5: Ia cuma organisma kecil yang tunggal, yang hidup dalam air tawar suam, macam sungai, tasik, kolam air panas, termasuklah taman tema air yang kurang bersih ataupun kata yang tercemar tu.
4: Maksudnya kalau kita pergi main di sungai biasa tu, ada risiko lah ke macam mana?
5: Pastilah ada risikonya. Tapi sangat-sangat jarang berlaku, ingat tu. Yang penting kita tahu macam mana ia boleh menjangkiti manusia tu sendiri.
4: Macam mana sebenarnya dia menjangkiti tu, Tira? Kalau tadi kata masuk ke hidung kan?
5: Betul. Sebenarnya kalau Amoeba ni, dia akan masuk bila air tu tercemar. Bila kita masuk dalam hidung, dia baru akan akan membahayakan nyawa manusia lah. Contohlah ya, masa kita menyelam, kita kejun ataupun air masuk dengan kuat dekat rongga hidung kita tu.
4: Oh, jadi bukan sebab kita terminum air sungai ke apa?
5: Tak.
4: Okey.
5: Untuk kalau terminum air sungai tu, dia punya tu okey lagi. Sebab ramai yang salah faham tau Azhar. Kalau terminum, selalunya asid dalam perut dia tu boleh membunuh amoeba tu sendiri. Tapi bila dah masuk hidung, ia boleh bergerak perlahan-lahan ikut saraf deria bau dan terus menuju ke otak.
4: Okey, faham. Maksudnya macam dalam cerita alien tu kan. Bila dia panjang masuk otak manusia ke sana.
5: Awak tu selalu macam sangat. Tapi itulah realiti sebenarnya. Bila dah sampai ke otak, Amoeba ini mulalah merosakkan tisu-tisu otak manusia. Bahaya antara ke otak dengan masuk ke dalam perut kita. Lebih baik masuk ke dalam perut kita.
4: Jadinya nanti kita nak kongsikan juga di Facebook Pang FM.
5: Betul.
4: Jadi anda boleh tengok lah Amoeba Pemakan Otak ni macam mana.
5: Betul.
4: Jadi kalau kita nak tahu Amoeba Pemakan Otak ni macam mana? Sebab dipanggil Amoeba Pemakan Otak ni.
5: Yelah, main otak-otak. Macam zombie ke apa
4: Otak-otak biasalah makan.
5: Itu sedap. Okay, kalau berkaitan tentang Amoeba Pemakan Otak ni, jangkitan ini dikenali sebagai PAM ataupun Primary Amoebic Meningoencephalitis. Itu nama saintifik dia lah.
4: Okey, jadi macam mana kalau kita nak tahu tanda-tanda kita dijangkiti Amoeba Pemakan Otak ni?
5: Pada awalnya nampak macam biasa-biasa je tu kan. Okey, simptom-simptom dia mula rasa macam sakit kepala.
4: Okey.
5: Dia demam. Muntah. Kita rasa macam lawyer je kan.
4: Kalau ikutkan dia simptom-simptom macam kita simptom biasa je. Tapi kita takut, kita tak tahu itu adalah Amoeba Pemakan Otak. Sebab tu ramai tak sedar
5: Betul. Tapi lepas beberapa hari kejadian, dia akan jadi semakin serius, Azhar Aziz. Pesakit dah mula macam meracau, sesetih pada cahaya, leher jadi kejang macam sawan tu, Zah. Dan berhalusinasi.
4: Jadi cepatlah dia punya menyerang sebenarnya.
5: Betul, itu yang jadi koma tu Zah. Dan lebih menakutkan lagi, kebanyakan kes berlaku dia sangat pantas. Dalam satu tempoh, orang kata dalam 1 hingga 2 minggu saja selepas simptom-simptom tu muncul, ramai mangsa tak di ataupun tak berjaya diselamatkan.
4: Okey, jadi pernah tak berlaku dekat budak-budak ni?
5: Eh, mestilah. Kita mana kan kalau budak-budak pasti sebab budak-budak kan suka menyelam. Eh, kita pun suka menyelam juga kan. Tapi kita tak dapat, macam budak-budak dia tak dapat nak kawal mandi tu kan. Ada yang tertelan, ada yang
4: terminum.
5: Tersedur kat hidung kan. Tanpa sedar risikonya. Sebab ada kes selepas balik daripada taman tema air, tiba-tiba je beberapa hari kemudian anak-anak tu ataupun budak-budak itu diserang sawat.
4: Maknanya kata doktor pun tak tahu punca dia apa.
5: Betul. Sebab simptom dia macam biasa-biasa je. Bila scan dibuat, baru nampak jangkitan serius pada otak tu.
4: Okey, tapi bila kita dengar macam ni, janganlah tengok takut dengan mandi air sungai pula kan.
5: Nak lagi kan musim-musim cuti sekolah kan. Dah fikir dah kat situ tempat tarikat utamanya kan. Yang paling penting, jangan panik. Kes ini sebenarnya sangat-sangat jarang berlaku. Dan kita masih lagi boleh menikmati alam semula jadi ni macam biasa. Cuma lebih berhati-hati.
4: Okey, contohnya
5: Contohnya, kalau mandi di sungai ataupun tasik yang airnya keruh, suam-suam, elakkanlah menyelam terlalu agresif.
4: Nak terjun tak ada masalah lah.
5: Betul-betul. Kalau untuk jaga keselamatan kita, becek hidung rapat-rapat ataupun guna nose clip tu. Perasan tak ada nose clip tu kan, letak kat hidung tu kan,
4: plastik tu,
5: supaya air tak masuk kat rongga hidung.
4: Okey, menarik juga bila dikaitkan dengan kebersihan dalam Islam ni sebenarnya.
5: Betul. Dalam amalan wuduk pun kita diajar membersihkan hidung melalui melalui istisyak. Mungkin ada hikmah besar juga tentang penjagaan kebersihan, kesihatan yang kita tak nampak kan.
4: Okey, jadi kadang-kadang makhluk paling kecil itulah yang kadang-kadang buat manusia ni sedar juga sebenarnya. Kita ni sebenarnya sangatlah lemah.
5: Alam ciptaan Allah ni penuh rahsia. Sebab tu walau di mana kita berada, sentiasa jaga keselamatan dan jangan ambil mudah ngat lah.

0: hitch.
1: Lidah ni memang tak bertulang,
2: tapi mampu menjatuhkan negara.
3: Mogi suahian seri tadi keseliwan nak. Pembeti saya tak tahu petih.
4: Lagi-lagi kalau di media sosial.
3: Satu dunia boleh tengok.
5: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
6: Rugi! Di sini mengata.
3: Sana bergaduh.
1: Sudahnya.
3: Memecah belah.
5: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
7: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
4: Di dalam, bertetangga.
8: Cukup-cukuplah tu.
4: Demi anak-anak.
3: Demi keluarga.
1: Demi agama.
8: Demi bangsa.
7: Demi masa depan kita.
5: Hentikan.
8: Hentikan fitnah di media sosial.
9: Hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
10: Radio Malaysia, faham.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang umum, ucap seru. Ucap seru atau dalam bahasa Inggeris shout out dieji dalam dua patah perkataan, iaitu ucap seru membawa maksud ucapan penghargaan, pujian dan pengiktirafan yang ditujukan kepada individu, kumpulan atau khalayak umum sama ada secara semuka atau secara langsung melalui media elektronik. Pantun hari ini. Pasang ini pasang purnama, daun cempedak tidak melayang. Datang ini datang bertanya, hendak tidak berkasih sayang. Pasang kelong laut mengkalis, tumis santan lintang belinang. Biar remuk jiwaku habis, lagi tak dapat hati tak senang. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan, 9.20 minit pagi.
1: Hari ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa, Azhar.
2: Ya, betul.
1: 12 Mei 2026. Selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia 2026.
2: Ya, dan juga untuk semua jururawat sama ada di klinik swasta ke hospital swasta, kerajaan dan sebagainya.
1: Betul.
2: Semualah ya, ya. Yang orang kata memakai uniform putih. Okay. Ada juga biru, ada juga hijau. Tapi tak apa, selain lagi anda berkhidmat orang kata
1: untuk masyarakat,
2: menjaga pesakit dan sebagainya, yang bergelar jururawat semua, terima kasih banyak-banyak atas khidmat bakti anda, menjaga pesakit-pesakit mak ayah kita, anak-anak kita kan, yang mungkin terlantar di hospital dek. Jadi mungkin ada cerita anda yang biasanya tahu bila dah berada di hospital ni, macam-macam layanan yang diberikan kepada kita.
1: Ada garang, ada tegah, ada yang kelakar, ada yang baik hati, lembah lembut budi bahasa.
2: Betul.
1: Lain orang lain caranya, dan lain orang lain cara penerimaannya. Ada yang suka tegah, baik tegah. Kau ini jenis yang kalau cakap baik-baik ni tak jalan.
2: Ada yang kata macam tu.
1: Lepas tu
2: ada kadang-kadang faham bila tengok muncul punya mulut tu, ya, penat lah tu. Macam-macam lah ya.
1: Dia manusia juga.
2: Betul.
1: Kita pun ada hati dan perasaan.
2: Tak selalu dicerita sebenarnya, Tira.
1: Dia
2: tak cerita kat siapa-siapa pun. Mungkin dia cerita kat ahli family, suami
1: dia,
2: dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita nampak jururawat ni hanya datang jek suhu, bagi ubat, tolak katil bersakit kan. Tapi kita tak nampak mereka tahan mengantuk, kerja shift malam. Lepas tu hari ni kita nak kongsi juga insan yang sentiasa berada paling dekat dengan pesakit, iaitu para jururawat kita.
1: Awak tahu tak, saya waktu saya kecil-kecil dulu, saya suka sangat dengan jururawat ni. Macam mana dia berinteraksi dengan yalah, kita manusia biasa yang kita akan menerima pelbagai kerehnah ataupun mehnah orang kata sifat pesakit-pesakit. Ada yang ambil macam lalu tak lalu je kan. Maksudnya tegahnya, malas lawan ni, jeling-jeling kan. Macam mana kita nak bekerja? Lillahi ta'ala, kerja tu ibadah. Macam mana kita nak menghadap manusia, ya Allah, yang PL dia bermacam-macam.
2: Sebab dia bekerja pun tidak, bukannya duduk saya saja nak menguruskan pesakit dan sebagainya kan. Kadang macam mana lah ya, macam kita bekerja boleh menyembang lagi. Menyembang ialah memang menyembang juga. Kadang-kadang nak menghadap phone pun ada masanya juga. Kan. Jadi mungkin kita tengok macam mana mereka mengawal emosi mereka di hospital kan, menjaga pesakit-pesakit. Kita tahu kalau di rumah-rumah punya cerita.
1: Betul.
2: Kalau di hospital macam mana pula cerita dia kan.
1: Macam tapi Kezah, ada yang kalau dekat rumah tu, kalau dekat pejabat tu, kalau dekat apa ni, misi-misi kat hospital lah kan, hospital, klinik kerajaan ke. Okay, 104 suara bising kuat ya. Kat rumah pun gitu juga.
2: Ya, macam pasang apa
1: Pakai speaker.
2: Tapi betul lah, dengan hinga-binga hospital tu dengan klinik, kadang-kadang orang tak dengar.
1: Betul. Tak kita dengar nombor tu keluar, nak sebut juga nama.
2: Jadi ni ada dikongsikan bersama dengan kita juga dari Rosita Mohamed ni. Assalamualaikum DJ yang bertugas pagi ni. Saya Kak Ita dari Rawang. Adik ketiga seorang jururawat. Semasa arwah saya warded di Hoshas Temeluh, dia yang banyak menjaga ayah. Dengan arwah mak pun dia sempat berbakti untuk mak dua kali. Tugasan adik saya di klinik yang banyak tidak mengizinkan dia untuk bercuti panjang. Tapi dia selalu kata moga baktinya menjaga pesakit dengan baik. Balasannya ada jururawat lain di hospital akan menjaga arwah ayah dan mak saya dengan baik. Alhamdulillah, arwah ayah dan mak saya dirawat oleh petugas yang baik-baik dan berdedikasi semasa dirawat di Hoshas dan hospital Sungai Buloh. Selamat Hari Jururawat saya ucapkan untuk adik saya di KD Batu 13 Jengkemaran, Kak Long Ita di KK Felda Tersang Faridah di Keluang, bekas jururawat Cu Aina di Seremban, Kak Mas di Hospital Raub, dan seluruh jururawat di Malaysia. Selamat bertugas dengan berdedikasi kepada masyarakat. Moga bakti kalian ini mendapat ganjaran yang baik di sana kelak.
1: Amin, insyaAllah. Besar amanah yang telah diberikan kepadanya. Bukan tak semua orang boleh buat tau, Zah. Tak semua orang boleh berkhidmat untuk masyarakat kan. Orang-orang yang terpilih ataupun insan-insan yang terpilih sahaja.
2: Betul. Dan ada juga dikongsikan oleh ni, siapa ni, Pak Cu Safri.
1: Amolah kita dengar.
2: Amolah.
1: lama juga bercakap dia.
0: Yeah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan juga Tira.
2: Ya, Pak Cu.
0: Selamat pagi juga Pak semua penonton PM satu pilihan. Yeah. Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria ya Pak semua. Okey. Selamat Hari Jururawat lah ya. Yeah. Hari Jururawat sedunia hari ini. Okey. Topik kita ya, topik lain orang, lain cara ya. Berkenaan dengan layanan misi ataupun jururawat. Pak Cu ada penuh lah pengalamannya. Tahun 2014 bermulanya episod Pak Cu berkunjung ke IJN lah ya. Selepas dah puas di Hospital Tualo, lebih pun dah merasa ya. Kemudian terulah di apa refer ke IJN. Okey. Dia IJN ni dia punya staff nurse dia ya. Bukan staff nurse sajalah. Semua sekali lah. Dia punya layanan dia memang high class punya layanan.
1: Alhamdulillah.
0: Macam Pak Cu itu buat apa pembedahan apa jantung kan. Ada sikit lah pembedahan kecil jantung. Dia punya layanan dia memang cukup bagus lah. Daripada segi kita bermula dengan sarapan paginya kan. Kira macam kita duduk di hotel, dalam bilik hotel. Layanan dia, ya cik, ni ada apa menu untuk pagi, tengah hari dan juga menu apa malam ya. Dia layanan kita gitu. Kita pun tak ada je lah. Kan? Pagi apa menu sarapan pagi, tanda-tanda je. Dia gitu ya. Kemudian bila dah siap operate tu, dah dibenarkan balik tu, dia punya staff ni dia daripada bilik turun lift sampailah ke tempat parking kereta. Dia ngantau kita ni. Layanan dia cara gitu kan. Jadi memang terima kasih sangatlah kepada apa staff nurse IJN ya, pembantu doktor Puan Liza ya. Puan Liza dengan doktornya sekali, Doktor Azlan Hussein ya. Merawat saya selama lebih kurang dalam 3 tahun jugalah ya. Saya pulang ke IJN. Sampailah alhamdulillah saya setakat ini sihat lah ya. Jadi sekali lagi saya nak mengucapkan selamat Hari Jururawat Sedunia kepada semua jururawat-jururawat ya. Anak saudara pun ada juga jururawat.
2: Okey.
0: Jadi itulah sebuah sikit perkongsian daripada Pak Acu untuk pagi ini. Mengenai lain orang lain cara. Dan memang layanan dia orang memang baguslah ya, pada pandangan Pak Acu. Baiklah, teruskan bersama Azhar dan juga Atira di
2: Terima kasih banyak Pak Acu.
0: Cicat pagi lain orang lain cara. Dan teruskan bersama mendengarkan Faham FM.
2: Terima kasih.
0: Satu pilihan. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia. Kadang-kadang kita sendiri sebagai pesakit ni akan ingat apa yang misi-misi dibuat, ni kan? Buat oleh apa kata nak merawat kita.
1: Betul.
2: Kejut kita pagi-pagi nak cek darah, nak ambil darah dan sebagainya kan.
1: Betul. Tapi Zah kan kita kan banyak jenis jururawat.
2: Ya.
1: Ada yang orang kata apa? Line-line biru.
2: Ya, dekat dia punya tudung tu kan. Tudung putih, lepas ada line biru, line kuning. Kau ingat sama je. Kenapa saya saja je dapat cantik. Masa kecil-kecil dulu tak tahu. Sebenarnya sedikit-sedikit kita nak kongsikan bila misi ni semua ada kod warna di tudung dia tu ataupun cap dia tu. Masing-masing mengikut jawatan yang dipegang.
1: Maksudnya warna tu warna adalah tu bergantung kepada jawatan dia.
2: Jawatan dia. Okay. Untuk yang tiada line kat tudung dia tu, tengok baju dia, jika warna baju biru cerah tu ketua jururawat ataupun sister. Lepas tu kalau warna biru gelap ataupun kelabu, gelap tu ketua penyelia ataupun matron. Kalau dekat kepala tu kan biasa warna merah, ada jalur merah tu, dia penolong jururawat. Kalau warna purple tu dia jururawat masyarakat. Kalau warna biru dia jururawat terlatih. Biasa ni kita staff nurse lah. Lepas warna kuning tu jururawat pergigian. Sebab tu kalau nak cabut gigi air tu kan, awak tengok dia pakai kuning je kat atas tu.
1: Kau ingat ke sama je Azhar? Warna merah ke purple ke biru ke kuning, kau ingat semua jururawat lain. Jawatannya
2: lain.
1: Patutlah kau pelik. Kenapa kau pergi kat pergigian, dentist-dentist semua tu?
2: kuning.
1: Warna kuning. Apa warna kuning?
2: Ya, dia jururawat pergigian lah. Mereka kata lepas ni tahulah. Yeah. Merah tu apa, ungu tu apa, jururawat masyarakat kan. Warna biru tu jururawat terlatih. Kuningnya pun pergigian. Kalau baju ke apa, tudung putih, baju biru tu. Ini metron lah ni.
1: Okay. Kalau dulu orang kata tanjuk.
2: Tanjuk ialah pakai atas tu kan. Comel ke main tak? Macam princess kita pakai. Okey lah. Kita nak berhasil ketiga. Ini dia lagu yang biasanya kita punya apa, di TikTok pernah viral.
1: Pernah viral? Okey.
2: Biasa kita punya misi-misi dengan nari-nari lagu ni. Okey, ya betul lah tu. Okey, kita berhasil ketiga. Terus setia bersama kami di Pahang FM.

0: Okay, itu dah cintaku sampai ke Utopia. Ria Risti Fauzi bawa kita ke pukul 9.35 minit pagi.
1: Jadi kembali lagi untuk lain orang lain caranya. Yeah. Sebenarnya Hari Jururawat Sedunia. Ada orang kata ada yang kongsi pengalaman bersama dengan jururawat. Pengalaman layanan bersama dengan jururawat. Jadi hari ini kita nak kongsi juga bersama dengan pendengar-pendengar kita. Bersama dengan Cama Putih ni.
0: Okay.
1: Assalamualaikum, Dabi.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia. Pengalaman Kak Cama terhadap layanan Cik Misi ni, ada yang baik dan ada yang sombong. Ada Cik Misi ni yang berkelakuan kasar. Marah-marah pesakit. Dan bab-bab nyindir pun ada. Kita sebagai pesakit kena tahan telinga lah. Kena tahan telinga jugalah. Tetapi ada yang buat aduan berkaitan tentang kelakuan Cik Misi ni. Kita faham akan tekanan kerja yang tinggi dan kekurangan staf dianggap punca kepada sikap yang tidak mesra, sikap tidak profesional. Ini sering mendapat perhatian dan kritikan awam. Setelah pihak atasan terima pelbagai aduan, ada di kalangan Cik Misi Misi ni yang bersikap tidak mesra itu telah ditukarkan ke tempat lain. Biasa berlaku di hospital dan klinik-klinik kerajaan lah. Lainlah hospital ataupun klinik-klinik swasta. Cik Misi memang TikTok akan layanannya. Walau bagaimanapun, perlu diakui juga bahawa ramai Cik Misi yang bertugas secara profesional dan berhemah walaupun menghadapi tekanan kerja yang tinggi.
0: Terima kasih banyak-banyak juga untuk semua misi-misi kan. Kita kadang-kadang kita tak tahu apa mereka lalui. Kan dengan pekerjaan mereka yang penuh dengan yalah pelbagai ragam. Juga khususnya pesakit-pesakit kan. Jadi ini juga dikongsikan oleh sahabat kita Kak Nora Kuantan ni.
1: Apa kata Kak Nora?
0: Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Buat arwah adik akak seorang nurse dan dilantik as a sister. Tak kala dah hampir arwah dijemput ilahi kerana komplikasi buah pinggang. Dan semasa arwah masih bertugas di HUSM Kubang Krian Kota Baru, ramai yang minta arwah kerana bila arwah kondak ibu-ibu bersalin, insyaAllah mostly ibu-ibu tak luka. Kos arwah ada teknik kondak cara melahirkan. Mungkin arwah senior, so ramai doktor-doktor yang baru bertugas pun minta nasihat arwah. Bila off day, arwah hospital swasta di Kota Baru meminta arwah membantu kondak baby. Namun kini tak lagi, arwah dah dijemput lebih kurang 3 tahun lepas. Bila ditanya kenapa Zah tak buat check up, katanya kata arwah itulah asyik dengan duty sampaikan tak masuk, tak ada masa untuk diri sendiri. Ramai babies yang disambut arwah besar pahala pada jururawat ni. Sedih sangat-sangat Al-Fatihah. Dan insyaAllah moga dirahmati di sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dia tunjukkan sini juga gambar bersama dengan arwah hari raya terakhir dengan arwah katanya.
1: Yang katanya arwah sebelah kanan yang tengah adik bongsu. Comel orangnya, masya Allah. Yelah kadang-kadang kan Zam, yelah kalau kehidupan sebagai misi ni sampai lupa nak jaga diri sendiri. Pada kesihatan terjejas. Apapun, jaga kesihatan buat misi-misi yang berada di luar sana. Jadi kita seterusnya ni
0: daripada Kak Nas.
1: Mula kita dengar ya.
2: Assalamualaikum. Hai Double A. Morning. Hai Pahang FM. Selamat Hari Jururawat. Kisah Jururawat. Sebenarnya Kak Nas ada pengalaman yang lepas. Masa tu ex-husband Kak Nas, sekarang ni dia jadi arwah. Kak Nas berterima kasih kepada semua jururawat-jururawat di HTAA. Sebab masa dia sakit teruk, terlantar, dia daripada 71 kilo normal balik sehinggalah 9 hari bulan 4 dia meninggal dunia. Kepada semua jururawat yang memberi kerjasama kepada saya. Lepas tu anak saya kecil lagi. Saya ingat lagi. Saya terpaksa sorok anak saya untuk tak ada siapa jaga dia orang. So pukul 5 pagi saya akan seludup anak saya keluar untuk hantar dia orang pergi sekolah. Masa tu Nazim kecil. So masa siang hari Nazim tinggal dengan arwah tok dia lah masa tu kat sini. So saya berterima kasih kepada semua jururawat yang berada di HTAA dan di pusat hemodialisis kerana membantu Pak Lah. Saya Kak Nas, bekas isteri arwah Pak Lah. Terima kasih. Dan masa dia di akhir hayat dia, dia pun ada masuk hospital. So anak saya menjaga dia. Dan anak saya pun berterima kasih kepada semua jururawat, doktor-doktor, pakar-pakar di HTAA dan hemodialisis HTAA. Thank you very much, all of you. Anda adalah penyumbang kepada nyawa dan keselamatan masyarakat. So hargailah jururawat. Kadang-kadang jururawat bukan tak nak bukan nak marah kita, tetapi mereka terlalu penat. Sebab saya berada di HDAA Wad 8 waktu tu berbulan-bulan. So saya dapat lihat apa yang baik dan apa kelemahan. So whatever, thank you very much semua jururawat. I love all of you and good luck HTAA and all of you. Terima kasih Pahang banyak. FM. Selamat Hari Jururawat. Kalian semua adalah hero negara. Okay.
1: Betul, mantap.
0: Okay, terima kasih banyak Kak Nas.
1: Tapi saya suka dengan peribahasa ni satu ni Azah. Gegam bara api biar sampai jadi arang. Bersabar dan terus berusaha sehingga berjaya kepada para jururawat kita semua kan.
0: Okey, jadi untuk Pak Uda Rauh ni juga elok mat lah layanan misi di hospital. Sebab bini Kef pun misi juga. Kadangnya Pak kata Ustaz Mizi ni, kalau di rumah nak minta teh O pun macam nak berperang.
1: Itu kau kata tak Zah?
0: Dekat hospital lain selembut yang amat dekat rumah nah. Kata Pak Uda yang berperang dengan bininya, minta teh O je pun.
1: Bertabarlah Pak Uda ya.
0: Okay. Aduh. Dan satu ni lagi sebelum kita berhati lah.
1: Baik, Umi Norita Chini ni. Okey. Assalamualaikum DJ, semoga sihat sejahtera. Selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat se-Malaysia. Baktimu dikenang sentiasa. Banyak sangat kenangan dengan diorang ni tau. Tercerita.
0: Okey.
1: Setakat ni setiap kali masuk ward, layanannya baik-baik belaka. Tahniah kepada semua jururawat lelaki dan perempuan. Okay. Teruskan menabur bakti dengan telus dan ikhlas. Allah Maha mengetahui. Yeah. Semuanya semoga diberkati segala budi baktimu. Terima kasih DJ Betul. Sayang Omar.
0: Terima kasih banyak Umi Norita. Okey, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak bersama dengan tetamu kita.
1: Ada tetamu?
0: Ada tetamu untuk lain orang lain cara. Kejap je lagi, okey. Kita berehat seketika. Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Alalalahai, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan Ezra Khairu. Alahai, 9.45 minit pagi. Terima kasih dengarkan kita, tak kira di mana juga anda berada. Okey, dan masih lagi bersama kami berdua Double A untuk lain orang lain cara pagi ni.
1: Okey, dan hari ni kita ada tetamu istimewa Azhar Aziz. Nak kongsikan tentang topik layanan bersama misi sempena Hari Jururawat Sedunia. Jadi hari ni kita nak tanya Tuan Badan sendiri lah sebenarnya.
0: Betul, kita nak bersama dengan misi yang kecil molek ni, Staff Nurse Nurul Nadia binti Zainul Abidin dari unit pediatrik kanak-kanak Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan. Hello, assalamualaikum misi.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Hari ni bertugas ke? Shift ke hari ni? Ke macam mana?
2: Hari ni bertugas.
0: Alhamdulillah. Tapi tak apa, kita ambil masa sikit je. Kita nak bersama dengan kata misi kita ni.
2: Boleh.
0: Di unit pediatrik kanak-kanak ni kan?
1: Sebelum tu lah kita nak ucapkan selamat Hari Jururawat.
0: Selamat Hari Jururawat.
2: Terima kasih.
1: Comelah kan suaranya. Baiklah Puan, mungkin boleh kongsi bersama-sama dengan pendengar kan, kenapa pilih kejaya sebagai jururawat? Tak ada kejaya lain ke?
0: Memang minat ke macam mana?
2: Cerita dia sebenarnya ialah kita minat lah. Saya suka nak minat dan suka nak membantu orang yang sakit dan memerlukan penjagaan lah. Sebab kalau tiada misi, siapalah nak jaga pesakit kan? Saya juga suka dalam bidang kesihatan ni lah, kerana dia dapat memberi sokongan emosi dan fizikal lah kepada pesakit. Lagi satu, kerja misi ni adalah satu pekerjaan yang sangat mulia lah. Bukan semua orang boleh memikul tanggungjawab ni kan?
0: Okey, jadi kita tahu kan, dengan bermacam-macam ragam mehnahnya pesakit-pesakit ni, mungkin ada cabaran paling besar sekali sepanjang
1: menjadi jururawat ni lah.
0: Macam mana?
2: Okey, cabaran terbesar dalam kejaya seorang jururawat ni adalah untuk menguruskan tekanan kerja lah. Dengan kerja lagi, dengan family lagi. Tapi kita kena profesional lah untuk nak menguruskan tekanan kerja ni. Maknanya kita kena kawal emosi kita, kita kena sentiasa positif. Macam tu lah.
1: Okey, bercakap tentang kawalan emosi ni kan, bagaimana misi sendirilah cara kawal emosi daripada penat, stres di tempat kerja lagi, di rumah lagi.
2: Okey. Kalau untuk sebagai seorang jururawat ni, kita kena sentiasa bertenang lah. Jangan ikut emosi ketika melakukan tugas kan, sebabnya ialah kita ni berhadapan dengan pesakit. Kita kena sentiasa bertenang lah, kita bertenang, kita cuba positifkan diri lah, supaya kita boleh melakukan pekerjaan kita dengan lebih fokus lah. Kalau tak, nanti kita terbawa-bawa emosi pula kan.
0: Okey, sebenarnya bila kita tahu, bila bekerja sebagai jururawat ni banyak cabarannya. Banyak orang kata yelah tekanan kan, daripada kiri dan juga kanan. Tapi ada sesetengah yang rasakan bila pesakit ini membuatkan sesuatu yang mereka rasa dihargai. Mungkin apakah paling orang kata perkara kecil yang yang dibuat oleh pesakit yang buat misi ni rasa dihargai sangat-sangat?
2: Misi berasa dihargai bila kita, bila pesakit cukup untuk menyatakan terima kasih saja, terima kasih dan senyum. Itu pun dah cukup untuk rasa misi ni dihargailah. Kita tak minta lebih kan, kita minta ucapan terima kasih saja kan. Terima kasih dan senyuman, dan yang penting doa pesakit kepada misi dengan keluarga untuk memberi lebih semangat lah untuk bekerja kan.
1: Kalau lah nak tanya jugalah misi kan, jururawat sendiri lah kan, pernah tak pengalaman yang tak pernah kata takkan lupa kalau bersama dengan pesakit-pesakit ni? Ada tak
2: pengalaman tu? Okey, untuk saya jaga ward kanak-kanak kan. Okey, pengalaman bersama dengan anak-anak dekat hospital ni sangat-sangat berhargalah. Kadang-kadang kita daripada dia sakit, lepas tu kita beri perawatan kepada dia sampailah dia sembuh, itu satu pengalaman yang kita rasa dalam hidup kita ni kan, kita tengok macam mana pesakit tu daripada dia sakit sampai dia sembuh. Itu memang, itu rasa pengalaman yang paling best lah kan. Syukurlah kita tengok dia sembuh kan, dia sihat, boleh keluar dengan sihat. Macam tu lah.
1: Okey, kalau kita imbas balik lah, kalau misi sendiri kan, kalau buat dekat ataupun ditempatkan dibuat kanak-kanak, apa yang dilakukan, apa ataupun apa yang dibuat ya kat sana ya?
2: Oh, dekat buat kanak-kanak?
1: Ya, saya.
2: Macam biasa buat kanak-kanak ni, dia macam biasalah dengan buat pesakit-pesakit yang dah dewasa kan. Tapi ni dekat sini, dia lebih kepada kanak-kanak lah. Maknanya budak-budak umur 1 tahun ke atas kadang-kadang kan. Baby-baby pun ada juga dekat wak kita ni. Kita jaga, bagi makan ubat, kita bagi ubat, kita bagi perawatan dekat dia. Macam tu lah.
1: Ni peganti ibu dekat rumah.
2: Ya, betul. Kiranya macam yelah, walaupun ada ibu dia, tapi kita ni ibu kedua lah kiranya.
0: Betul lah, nak menjaga kan. Macam ragam lah bila dengan budak-budak, dengan kanak-kanak ni.
2: Ya, dengan budak-budak kan. Masih kan.
1: Mesti misi Nurul Aida ni, misi Nurul Nadia ni, ramai ni jadi anak angkat ni. Ibu angkat misi Nadia tu.
2: Ibu angkat ya.
0: Kadang-kadang panggil ibu, panggil mama, ada lah.
2: Panggil mak lah.
0: Okey, jadi betul? Mungkin sebelum kita berakhir, nak tanyalah misi di mana kalau dapat kalau dapat ucap satu ayat kepada jururawat yang lain, apa yang misi nak ucapkan? Apa yang misi nak cakap?
2: Okey, ucapan saya untuk semua jurawat-jurawat. Teruskan berjuang. Teruskan berjuang dan sentiasa positif lah. Teruskan berjuang. Kita sebenarnya orang kuat.
0: Betul, unsung hero.
2: Betul. Teruskan berjuang lah. Teruskan berjuang. Kata-kata teruskan berjuang. Betul. Semua hebat.
1: Ya, Masya Allah, mantap. Sebab apa tak semua orang boleh buat apa tugasan misi tau.
2: Betul.
1: Hanya ada sifat-sifat kasih sayang, empati yang tinggi, dapat menjaga masyarakat dengan baik. Tu je.
2: Betul.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih. Bersama dengan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi.
2: Terima kasih. Okay,
0: assalamualaikum.
2: Salam.
0: Tu dia, kita bersama dengan staff nurse Nurul Nadia binti Zainul Abidin dari unit pediatrik kanak-kanak Hospital Tengku Ampuan Afzan HDAA Kuantan.
1: Jadi saya harapnya nanti Azhar Aziz saya dapatlah jumpa staff nurse Nurul Nadia ni.
0: InsyaAllah. Mungkin nanti berapa bulan lagi. Okeylah. Baik, untuk hari ni juga sedikit kita nak habiskan lagi, Tira.
1: Baik. Hari ni kita ada kat Nazir Lantun. Mau kita dengar.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang comel-comel ni, selamat pagi. Apa khabar? Tengah doakan semoga adik-adik dua ni sentiasa bersih selalu ya.
0: Terima kasih.
3: Lain orang lain cara dia. Topik pengalaman layanan bersama misi atau jerawat yang gini lah kawan cerita. Kak Ngani selalu masuk hospital, keluar masuk hospital ni. Tapi bukan hospital jantuk dah. Kuala Lumpur. Selalu masuk hospital ke Ella kan. Tapi memang baik lah layanan kita. Sungguh kita bukan tempat kita ya. Kalau hospital besar kan. Tak ada lah kasar-kasar. Semua orang kata dengar cerita kasar-kasar layanan misi-misi kan. Tapi rasa Kak Ngah selalu masuk buat tu kan, masuk hospital kan. Tak ada pula dengan kasar-kasar. Lemah-lemah lembut je lah ngejok kan? Kita. Sebab dia orang nak cek jantung apa semua kan. Lemah lembut je, cek takut kita nak terkejut kan. Slow je. Bagi ubat macam tu juga. Tepuk slow je ngejok kita. Cara lain yang baik lah. Pengalaman Kak Ngah memang lain yang baik. Kalau masuk hospital lain yang misi-misi lah kan. Misi jurawat memang baik. Itulah Kak Ngah nak cerita kan. Okey, apa-apa pun. Satu pelan tak ada aktif. Memang terbaik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesuai lah dengan Kak Ngah jelanta kita. Lemah lembut je bercakap tu. Pernah jadi misi ke sebelum ni?
0: Okey, ni daripada Suzana Bukit Ibam. Pernah pengalaman berada di ward Hospital Muazzam Shah semalaman ke esokan hari dibawa ke HDAA. Tinggallah di ward Tanjung bahagian mata. Masa tu rasdung. Alhamdulillah kini tak ada apa-apa dah. Mata bengkak hingga ke pipi. rasa 4 malam jugalah di ward tu. Jururawat baik-baik belaka, muda-muda sebab masa tu ramai jururawat pelatih. Selamat hari jururawat semua. Tak lupa kepada sepupu Rafida Aziz yang kini berkorban menjaga abangnya yang tak sihat pula di rumahnya tu.
1: Okey, terima kasih. Sembuh, ya. Dan ni, Bok Pai Besar ni. Ni lagu ke, puisi ke? Selamat hari jururawat, kami ucapkan bekerja dengan tenang, penuh kesabaran, pelbagai karena pesakit perlu dihadapi. Namun dikau tetap bertugas dengan cemerlang. Senyuman manis sentiasa terukir, lembah lembut tutur bahasa, merawat pesakit ke hulu ke hilir, penat dan lelah tetap berusaha. Kerana pesakit sentiasa berusaha memastikan layanan sentiasa terbaik. Selamat hari jururawat. Selamat hari jururawat. Dihargai jasa keagrapan bagaikan kawan baik. Dari desa pergi ke kota, kerabu dan laksa juga dibawa. Jururawat kita, masa depan kita. Jururawat di Perkasa menyelamatkan nyawa. Mantap, Bapak Besar.
0: Terima kasih banyak, Bapak Besar.
1: Awak tak nak balas lah.
0: Puan dah berjenuh buat kepantun tu. Okey, daripada Zoo ni sikit je lagi. Assalamualaikum, selamat pagi DJ. Selamat hari Nasudinia. Saya ada kenangan yang tak dapat dilupakan dengan nurse ni. Saya pernah derma darah masa kerja dulu. Saya kena marah angkara diambil darah tak dapat banyak menyebabkan beg bekas darah tu. Hanya dapat sikit je. Dia cakap dekat saya, awak ingat murah ke beg? Setengah je yang tak okey. Tak semua nerf macam ni.
1: Tak apa, yang baik kita ambil, yang buruk kita lupakan. Apapun setiap orang ada pengorbanan yang tersendiri kan. Nurse dengan dia punya pengorbanan bersama dengan masyarakat. Penat lelah dia, dia juga penat Zah. Dan dia sebenarnya juga perlu diubati juga. Tapi kadang-kadang tu mereka ni tak fikirkan diri mereka saja. Dia fikirkan pasal orang lain dulu, baru fikir diri dia sendiri.
0: Apapun, kadang-kadang doktor dikenang kerana merawat kan, tetapi jururawat diingat kerana cara mereka menjaga. Jadi apapun, selamat hari jururawat lah untuk semua. Terima kasih kerana tetap kuat menjaga ramai orang walaupun kadang-kadang diri sendiri terlupa untuk dijaga. Dan juga untuk kita punya sahabat ni,
1: DJ yang muncul kita, dalam konti ni
0: isinya pun misi juga.
1: Selamat hari jururawat lah untuk isteri Cik Zuhaimi kita.
0: Untuk DJ Mi kita. Dan pukul 9.57 minit pagi. Okey, dah sampai ke penghujungnya. Kejap lagi pukul 10 pagi ada akan bersama dengan DJ Mi. InsyaAllah sampai dah pukul 2 petang nanti. Edisi Selasa hari ini 12 Mei. Dan jumpa kami esok di Zona Aktif juga. Edisi Rabu 13 Mei 2026 dengan tajuk Cicat Pagi Kita. Dengan ada pula awesome-nya dengan FYP dan juga
1: orang zaman dulu
0: kata pun ada.
1: Banyaknya.
0: Dan untuk hari esok kita nak tanya pendengar-pendengar kita mengenai Cicat Pagi Kita.
1: Cicat Pagi topiknya?
0: Topiknya, satu ayat yang buat kita ingat apa yang guru kita kata dulu. Sampai sekarang bersempena dengan Hari Guru hari Sabtu ini.
1: Baik.
0: Kita undur diri dulu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan keutamaan negara itu ketika ini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Baghair Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Dalam pada itu, Presiden Trump berkata penyelesaian diplomatik antara Washington dengan Tehran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan warang tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orian Milet berkata, warang tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyarankan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebagai gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan kesemua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya 2 mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran. Akhir sekali, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara ke perlawanan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rosin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia, satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hati? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah, dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita, dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya, dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insyaAllah.
0: Nidaul Islam. #penyiaranjakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Hari Selasa hari ini 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di awal-awal pembelajaran kita, saya ingin ucapkan selamat Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini. Dan seperti biasa, anda hari ini bersama dengan saya Zuhaimi Zainal Abidin, ditemani oleh juruteknik petugas Zainah dan juga Nozi. Dan saya akan meneruskan perjalanan hari ini. Untuk saya terangkan sikit susunan rancangan. Biasanya di awal-awal ni saya akan cerita sikit susunan perjalanan Zone Persona hari ini. Di mana di jam pertama, seperti biasa kita akan ada segmen Doktor di Radio. Kita akan berbicarakan tentang permasalahan kesihatan bersama dengan pakar-pakar perubatan. Dan hari ini tajuk kita adalah Cervicogenic Headache ataupun sakit kepala atau sakit leher, bersama dengan Asisten Profesor Dr. Muhammad Gaddafi bin Wahab, pakar bedah neuro IMUM Medical Specialist Center. Sebentar saja lagi, sebaik selesai pukul 11 pagi, kita akan terus berhibur seketika. Di mana 11.45 insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu AADK, berceritakan tentang program yang akan diadakan, iaitu program Rugi Kalau Terjebak. Pukul 12 tengah hari pula nanti kita akan berhibur dengan Marathon Hits, Music Tanpa Henti, sehinggalah pukul 1 tengah hari. Di mana 1 tengah hari kita akan terbang ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RPM. Dan waktu Zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Syah hari ini adalah pukul 1.07 minit tengah hari. Dan insyaAllah sebelum kita mengakhiri perjalanan Zone Persona, kita akan dengarkan dulu ceramah pilihan pukul 1.30 minit tengah hari. Nah, itu perjalanan Zone Persona kita pada hari ini. Harapkan anda terus kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan. Dan seperti yang telah diwawalkan di awal tadi, kita kini berada dalam segmen Doktor di Radio. Anda boleh mengikuti kami di Facebook Pahang FM dan juga di live TikTok Pahang FM. Kalau nak tengok muka doktor bolehlah. Kalau tak nak tengok muka doktor, boleh dengarkan kami di radio, di corong-corong radio anda. Okey, hari ini doktor bersama saya, bersama dengan Dr. Assistant Professor Dr. Muhammad Gaddafi Abdul Wahab. Assalamualaikum doktor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu sorry doktor, dia biasalah doktor ni, dia slow, dia tak boleh cakap kuat-kuat. Nanti patient takut. Hari ini kita ceritakan pasal cervicogenic headache, sakit kepala atau sakit leher. Okey. Biasa kalau orang kena sakit kepala kan, dia ingat migraine atau stres. Itu common. Tapi bagaimana masalah leher, sakit orang kata masalah leher ni boleh menyebabkan sakit kepala? Agak orang kata yalah, benda tu satu harung kan. Tapi macam mana orang kata sakit leher boleh sakit kepala? Macam mana kata?
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Pahang FM untuk menjemput saya untuk berkongsi pada pagi ini topik cervicogenic headache. Jadi pertama juga, yang kedua, saya mengucapkan selamat hari nurse kepada semua nurse yang nurse menyambut hari nurse hari ini. Jadi kita berbicara pada pagi ini mengenai topik cervicogenic headache. So jadi maksudnya cervico is a leher, genic datang daripada

0: sakit kepala. Jadi secara gambaran mudahnya adalah sakit kepala yang disebabkan oleh masalah pada pangkal leher.
1: Okey.
0: Jadi simptom-simptom yang kemudian yang saya akan cerita sebentar lagi, jadi dia melibatkan masalah leher yang menyebabkan dia punya sakit tu, dia sakit kepala.
1: Dia adakah kerana orang kata sebab sakit leher, kadang-kadang kita salah tidur, contoh orang kata kan. Betul. Yang kita nak ceritakan ni ada sakit leher berpunca daripada orang kata adakah angin ke ataupun macam mana?
0: Okey, pertamanya simptom saya akan menjelaskan mengenai gejala simptom yang mana sebab kejadian headache ni. Jadi gejalanya adalah disebabkan oleh satu, kebiasaannya kita masalah dari segi pergerakan leher.
1: Baik. Okay?
0: Dan juga kebiasaannya juga simptomnya adalah sebelah kepala, dia start dari belakang pangkal leher dan ke depan.
1: Okey, faham.
0: Kemudian yang ketiga, kebiasaan dia simptom dia lebih tegang leher, kan? Ketegang pada leher, kita rasa macam leher kita tegang, nak pusing kanan kiri atau atas bawah tunduk, kita tegang. Jadi itulah simptom-simptom dia. Kenapa dia boleh berlaku, banyak sebab punca dia lah. Jadi ke sekarang ni kita trend dengan bekerja dengan laptop.
1: Betul.
0: Dengan telefon, gadget semua kan. Jadi kebiasaannya telefon. Jarang orang pegang telefon ni atas sini. So akan letak telefon ke bawah dan leher akan adjust tunduk.
1: Baik.
0: Jadi adalah postur sedemikian akan menyebabkan lagi kita punya ketegangan pada otot leher. Sama juga kita bekerja dengan skrin. Seperti sekarang kita menghadap komputer. Mata dan skrin kena sejajar.
1: Baik.
0: Kebiasaan macam tu. Bila postur mata dan skrin ni berbeza, kita terpaksa tunduk. Dan setiap hari kita menghadap benda yang sama. Jadi postur sedemikian adalah menyebabkan punca salah satu sebab yang mana sakit leher ni berlaku lah. Jadi dia simptom yang saja tadi, pergerakan leher kebas, kemudian dia rasa tegang pada leher sedemikian.
1: Okey. Tapi tak semuanya sakit kepala berpunca pada leher kan?
0: Betul. Itulah salah satu penyebab.
1: Penyebab.
0: Kebiasaannya kalau sakit ni, kita berbicara mengenai sakit, kita panggil pain generator ataupun dia punca sakit.
1: Baik.
0: Jadi salah satu dia muscle.
1: Okey.
0: Yang kedua daripada saraf tu sendiri.
1: Baik.
0: Kadang-kadang kita pernah dengar slip disc kan, ataupun istilahnya atau dia punya disknya tu, kita panggil cakra disk tu, dia bengkak dan menyebabkan penekanan pada saraf sendiri.
1: Okay.
0: Pada area C1, C2, C3.
1: Baik.
0: Leher kita ni kita bahagi pada 7 bahagian. C1 sampai C7. Jadi kebiasaannya masalah ni berpunca daripada saraf leher yang atas C1 sampai C3.
1: Baik.
0: Okay.
1: So apakah bezanya masalah penyakit ataupun sakit kepala ni dengan sakit kepala yang berpunca daripada tengkuk? Apa beza dia?
0: Okay. Secara umum saya jelaskan kembali, sakit kepala ni secara umum dia kita bagi pada dua. Primary headache, sakit kepala yang primer atau secondary headache.
1: Secondary
0: yang sekunder lah. Primary headache ni kebiasaannya sakit kepala yang disebabkan ni bukan ada masalah segi organik, penyebab ke organik.
1: Baik.
0: Jadi migraine kan. Kemudiannya tension type headache, kita panggil stres kerja kan. Kemudiannya stresnya dipanggil sinus, or sinus pun sakit kepala juga kan.
1: Okay,
0: itu primary headache. Yang mana simptom dia ada tipikal dia sebelah kanan, sebelah kiri, berdenyut-denyut kan. Dia bukan disebabkan pergerakan leher.
1: Baik.
0: Okay. Kemudian sakit kepala yang jenis sekunder, yang mana kami bahagian pembedah otak ni menerima pesakit disebabkan oleh ketumbuhan otak kan. Kemudian yang kedua, masalah sel darah yang tak normal, ataupun strok ataupun sel darah pecah pada leher. Iaitu sakit kepala. Jadi simptom yang sakit kepala yang migraine ni dengan yang kita panggil cervical jenis headache ni, dia disebabkan oleh satu punca dari sakit kepala headache, dia pergerakan leher kita. Macam posture tadi. Migraine lebih kepada kepala sendiri sakit.
1: Kepala sendiri
0: dia, kemudiannya keduanya dia pencetus lah. Kalau migraine ni kita panggil ada trigger factor. Kadang ada trigger factor, kafe, kena minum kopi setiap hari. Kalau tak minum akan sakit kepala.
1: Baik.
0: Setengah tu bau. Dia tak boleh bau sesuatu yang setengah bau wangi ke, atau satu bau, dia akan trigger headache dia. Kadang-kadang di jenis yang stres kerja kan, terlalu banyak kerja, beban kerja, banyak trigger factor dia. Jadi migraine dia ada trigger factor yang berbeza dengan perbandingan sebagai jenis headache.
1: Macam saya, migraine kalau kerja tak berapa sangat, tapi kalau bau terlampau wangi sangat, saya mudah sakit kepala.
0: Betul.
1: tahap saya sakit kepala tu dia berdenyut-denyut sampai orang kata tahap saya tarik rambut.
0: Betul.
1: Adakah itu migraine lah?
0: Mungkin kemungkinan migraine. Sebab dia, kita ada trigger factor dia, bau kan. Sakit kepala dia kebiasaannya migraine ni lebih 4 jam attack dia. Duration dia tu lebih 4 jam. Dan dia sakit kepala ni kadang dia sampai satu hari tu dia kena duduk di tempat yang sunyi ataupun dia kena rehat ataupun dia duduk di bilik yang
1: tidur.
0: Ya, tidur gelap dia rehat dia tu. Kadang-kadang kalau benda tu tak berjalan dia kena ambil ubat lah.
1: Baik, baik, baik. Saya kalau di pejabat ni memang sekala time saya kena migraine tu memang ubat paling mujarab saya terpaksa tidur dulu.
0: Betul.
1: Dapat dalam 20 minit okey dah. Cuma yang saya agak, saya selalu juga sakit tengkuk. Sakit lekat leher tapi tak pernah pula saya rasa saya sakit kepala. Kenapa benda tu boleh berlaku sampai ke tahap kepala?
0: Yang saya cerita tadi adalah satu saraf leher yang C1, C2, C3 kan.
1: Itu kita, kata orang belakang lah.
0: Ya, dia akan menjala ke atas. Tapi kalau dia di bawah C3 dan C7 ini, dia akan tegang leher. Dia tak akan menjala ke atas. Sebab dekat area C1, C2, C3 dia akan ada saraf yang akan menjala ke arah kita punya belakang leher ini, kepala ke depan. So dia akan menyebabkan jala ke, sakit kepala ni pada leher, dia akan menjala ke kita panggil belakang telinga ni, terus ke depan, kadang-kadang ke mata. Dia akan ke depan sebab dia menjala
1: sampai mata pun kadang-kadang nak buka pun macam pedih.
0: Betul kan?
1: Cuma kalau sakit di leher di sini-sini tu, di tepi leher tak naik ke urat dia tu ada juga sampai ke tu daripada leher ke dia memang sakit di belakang saja?
0: Dia kebiasaan tipikal simptom dia akan menjala ke atas. Sebab dia kebiasaan penyebab ialah saraf.
1: Baik, urat saraf
0: tu leher sendiri.
1: Okey. Adakah gaya hidup moden yang doktor cerita tadilah punca utama dia?
0: Betul, salah satulah. Saya tak kata tak salahkan orang bekerja kan. Kadang kita menghadap laptop, study semua kan, ataupun banyak dengan ni. Cuma itu ada satu faktor yang kita panggil utama, precipitate, yang melebihkan lagi kita punya simptom tu sendiri. Simptom yang headache ni salah satu yang posture tadilah. Leher kan. Tak dinafi ada penyebab-penyebab lain. Kadang-kadang dia peradangan pada tulang leher kan, sebab proses penuaan kan, peradangan pada tulang leher. Selain pada ada ketumbuhan pada tulang leher pun sendiri pun menyebabkan punca dia sakit ni kan. Dia datang sebab sakit ni. Sakit dia lebih kepada tipikal yang batuk, saya akan sakit macam menjala tu kan, ataupun ada simptom yang bersin ya, dia menjala.
1: Kalau tidur,
0: tidur kebiasaannya posture kita tidur lah. Sebab kadang-kadang masa kita tidur kita tak perasan kita tidur macam mana. Kalau tidur ni tunggal langgang kita tidur kan, pusing sana pusing sini. Sebab tu setengah tu kalau ada sakit masalah ni, dia kena ada proper posture yang tidur lah. Kena jaga bantal dia semua kan.
1: Jadi kalau elok tidur, adakah sebab ada separuh orang dia lebih selesa tidur tanpa bantal?
0: Betul.
1: Bermakna dia keadaan dia straight. Ada separuh orang dia kena tidur bantal dia tinggi. Seelok-eloknya tidur macam mana?
0: Dia kalau kita tidur ni, kita kena, istilahnya kita kena ikutkan anatomi lah, dari segi posture yang sebetulnya lah. Kadang-kadang kita tidur ni kita tak boleh tinggi sangat bantal. Secukup yang apa, bantal yang lembut keras pun tak boleh. Bila tidur bantal keras, kepala akan terangkat. Lama-lama pun dia akan stress. So kadang bantal, pemilihan bantal tu untuk kita posture tidur lah. Cuma istilahnya tidur ni menyebabkan, posture tidurnya menyebabkan kita punya sakit leher tu pun taklah kita panggil 100% betul kan. Kadang-kadang kalau tak, nanti semua orang tidur nanti dia akan sakit leher lah kan.
1: Betul.
0: Tapi lebih kepada yang mana, lebih kepada kita punya posture ketika kita setiap hari kan? Yang mana benda ni kita jalani, masa bekerja berhadapan dengan gadget dan jadi posture kita tu ya,
1: dengan keadaan tunduk gitu kan.
0: Betul.
1: Namun bagi saya, saya cerita pengalaman saya lah. Okey, kalau kita memandu terlalu lama pun kadang-kadang tengkuk kita pun sakit juga.
0: Betul. Kenapa? Sebab bila kita memandu, kita akan maintain kita punya posture leher kita.
1: Okey.
0: Tegang. Sebab kita akan maintain kan, kita boleh bawa kereta kan. Kadang-kadang kita nak untuk kita punya tegak leher ni, dia perlukan kerja muscle depan dan belakang. Kita ada otot depan, otot belakang. Jadi untuk memastikan leher kita tegak kan, jadi otot kena bekerja. Kadang-kadang biasanya sebab tu disarankan lepas 2 jam kita rehat kan. Stretching semua. Even kalau kita naik flight pun, lama fly pun kita kena ada stretching semua kan, supaya nak regangan berlaku lah. Dia istilahnya benda ni berlaku pada dua keadaan, leher dan belakang lah. Tu kebiasaannya lah kita punya gaya hidup sendiri lah, ataupun kita punya perjalanan hidup kita ni.
1: Adakah stretching tu macam stretching kita pandang ke kanan, pandang ke kiri, ataupun macam mana? Kalau sebab kita umum ramai orang memandu. Kita sekarang ni kita nak beri pendedahan bagaimana kita tak dalam keadaan memandu. Kita macam mana cara keedah yang Dr. cakap tadi, 2 jam berehat. Tapi kalau nak, dalam pemanduan tu dia boleh tak dia buat stretching kepala macam tu je?
0: Boleh, tak ada masalah. Cuma ialah kena hati-hati lah. Kalau kena speeding 18
1: 16
0: kadang-kadang kalau nak rehat dulu kat dekat-dekat R&R atau isi minyak, stretching so kita boleh masa untuk relaxkan punya masa. Sebab tu kita rehat kan, badan kita ada masa yang kita kena rehat, ada masa kita kena work kan.
1: Masa pejabat tu ialah kita kita kalau cerita pejabat tu tak ramai orang yang kerja pejabat. Ramai yang kerja di luar. Tapi kalau mandu ni semua orang mandu. Jadi ialah at least rehat 2 jam, orang kata pandang kiri pandang kanan untuk kita
0: stretch,
1: restkan kita punya tengkuk kan.
0: Betul.
1: Agak penting jugalah
0: Betul. Sekarang kadang kalau setengah orang dia pakai jam. Jam kan, dia akan jam akan detect kita punya kita tak dah tak bergerak sepanjang beberapa minit.
1: Betul.
0: Jadi dia minta kita stretching. So kadang kalau kita kerja office kan, so kadang kita lupa kan, banyak kerja. Memanglah orang zaman nak cari kerja nak kena banyak kerja, nak kena siapkan kan.
1: Betul.
0: Tapi kadang setiap masa tu mungkin dalam sejam atau dua jam dengan stretch, regang, bangun, duduk kan. Sebab dia ada senaman-senaman yang boleh dilakukan ketika bekerja. Stretching kadang-kadang kita pakai, yang ni lebih pada fisio lah, kita kena rujuk nanti kemudian fisioterapi macam mana nak ajar kita untuk peregangan. Tapi cukup cakap kita kena leher kita ni, pergerakan leher ni ada berapa jenis ya? Dia punya tunduk and flexion, dongak, extension and untuk rotation. Lepas tu kita rotation sebab untuk tulang 1-2 dia lebih dominan untuk kita rotate leher ni,
1: pusing-pusing je lah.
0: Kita solat kan, kita solat, kita bagi salam tu kan, kita kan
1: kiri kanan,
0: kiri kanan itu pada punya stretching lah Allah bagi kita kan.
1: Maknanya kita senang gini lah doktor. Apa saja kita buat, at least 2 jam maksimum rehat dulu, pusing-pusing kepala, nak beri renggang balik.
0: Betul.
1: Tak kisahlah awak kerja pejabat ke, awak tukang masak ke, awak kemas rumah ke, suri rumah ke, boleh kan. Orang kata jangan, yelah kebanyakan kalau kita tengok iklan-iklan lah, contoh iklan ada satu jenis ubat lah, sakit bahu lah, cukup lah, benda tu boleh dihindarkan melalui exercise tadi je.
0: Betul. Kebiasaannya okay, tadi kita berbicara mengenai simptom dan dari segi pembahagian dari sakit kepala dengan migraine dan faktor-faktor je lah. Jadi bila kita sakit kepala, kalau benda simptom yang leher tegang ataupun menjalar ni dari segi simptom tu, kalau kebiasaan simple kan, kita boleh melakukan fisioterapi kan. Fisioterapi maksudnya kita banyak sekarang pamphlet, leaflet ataupun dia akan tunjuk macam mana kita nak regang leher kan, masa bekerja kan. Kita google macam mana kita nak supaya neck movement lah, neck stretching kan. Kemudiannya kadang-kadang bila simptom tu, biasa pertama adalah fisioterapi. Jadi simptom okey dengan fisioterapi, alhamdulillah tak perlu nak rawatan seterusnya lah. Kalau dengan fisioterapi tu kan, dengan tak mengurangkan sakit dan kadang tambah ubat pula. Kita panggil medication lah. So ada benda kita bergabungan antara ubat dengan fisioterapi kan. Benda kena selalu buat kan. Kemudian step rawatan-rawatan ni kan, kita akan staged, maksudnya bertahap. Pertama fisioterapi, yang kedua kita bagi ubat-ubatan kan, untuk kurangkan regangan atau kurang sakit kan. Selama sepanjang kita buat fisioterapi. Dan kalau istilahnya dua ni tak jalan, maksudnya sakit masih tak berkurang kan, kita kena jumpa doktor lah kebiasaannya. Ataupun aku jumpa doktor dulu kan, dapatkan pandangan doktor kan. Sama ada kadang-kadang kita pun tahu kadang dia ada masalah lain kan. Jadi doktor boleh siasat buat x-ray ataupun dia buat MRI kalau perlu kan. Ada yang simptom yang kita panggil red flag, tanda-tanda merah yang mana perlu rawatan cepat, maksudnya kena buat rawatan yang siasatan lebih detail. Kalau dari segi rawatan MRI atau X-ray nampak tak ada masalah, dan kita boleh continue dengan rawatan fisio ubat. Tak berkurang, rawatan seterusnya mungkin rawatan injection, ya, steroid injection ataupun RFA, betul-betul lah.
1: Maknanya jangan orang kata ambil mudah lah benda ni.
0: Betul.
1: Sebab kita tak tahu bagaimana kita punya dalam badan. Kalau kita kat rumah ada X-ray senang je lah, lalu je, oh situ aku sakit. Kan? Maknanya tahap pertama kita adalah fisio dulu.
0: Kebiasaannya kita akan dapat fisioterapi.
1: Yeah.
0: Tapi kebiasaannya kita akan jumpa doktor lah. Macam mana tenaga fisioterapi kan, kalau kita tak jumpa rawatan yang doktor dululah. Kebiasaannya
1: atau jumpa doktor, makan ubat, ambil ubat,
0: buat fisioterapi.
1: Tak jayaan juga, then baru jumpa somebody pakar untuk kita tengok mungkin ada masalah lain.
0: Betul.
1: Betul.
0: Yeah.
1: Baik. Doktor sebut ayat-ayat sign tu, saya agak ngangas sikit lah. Tapi ok, saya faham. Bermakna kita akan cuba permudahkan. Ingat, stres. Kalau stres apa, kita rehat dulu, jangan nak teruskan apa yang kita buat. Kita relax dulu, renggang-renggang badan. Itu tahap awal.
0: Betul.
1: Tahap awal. Betul. Dan kalau tak boleh juga, bermakna kita pergilah ke hospital.
0: Ya, betul.
1: Baik. Kita berehat seketika. Seperti biasa, di waktu-waktu ini ada orang menunggu-nunggu. Kita nak ke kuis, tapi sebelum kuis, kita dengarkan dulu tip kesihatan yang disediakan oleh pihak IIUM. Okey, kita berehat seketika dan selepas itu terus kuis. Jadi standby dengan, orang kata bersedia dengan telefon untuk jawab di WhatsApp Pahang FM. Siapa betul dan terpantas dikira pemenang.
2: Tips kesihatan minggu ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Abdul Hadi bin Rosli, pakar mata dari IIUM Medical Specialist Center, ingin berkongsi pesanan mengenai diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy ialah komplikasi diabetes yang boleh menjejaskan mata dan menjadi antara punca utama kebutaan dalam kalangan orang dewasa. Ramai pesakit diabetes tidak sedar bahawa kandungan gula yang tinggi dalam darah boleh merosakkan saluran darah halus di retina, iaitu lapisan saraf di belakang mata yang berfungsi untuk penglihatan. Masalah ini boleh berlaku walaupun pesakit merasakan penglihatan mereka masih baik. Apa yang membimbangkan, penyakit ini pada peringkat awal tidak menunjukkan sebarang gejala. Disebabkan itu, ramai pesakit datang mendapatkan rawatan apabila penyakit sudah berada pada tahap lebih serius dan penglihatan mula terjejas. Antara tanda yang boleh berlaku ialah penglihatan kabur, nampak bintik-bintik hitam atau floaters, penglihatan menjadi gelap di bahagian tertentu atau penglihatan merosot secara tiba-tiba akibat pendarahan dalam mata. Risiko menjadi lebih tinggi sekiranya diabetes tidak dikawal dengan baik, terutama apabila bacaan gula darah sentiasa tinggi, mempunyai tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi atau telah lama menghidap diabetes. Saya ingin menasihatkan supaya semua pesakit diabetes menjalani pemeriksaan mata secara berkala walaupun tiada simptom. Pemeriksaan retina sangat penting untuk mengesan perubahan awal sebelum penglihatan terjejas dengan serius. Dengan pengesanan awal, rawatan seperti suntikan mata, laser atau pembedahan boleh membantu mengurangkan risiko kehilangan penglihatan. Selain rawatan mata, kawalan gula darah, tekanan darah dan kolesterol juga memainkan peranan penting dalam melindungi penglihatan. Amalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, pengambilan ubat secara teratur dan hadir ke temujanji rawatan yang ditetapkan. Jangan tunggu sehingga penglihatan menjadi kabur baru ingin mendapatkan pemeriksaan. Sayangi mata anda kerana penglihatan yang baik amat penting untuk kualiti hidup dan aktiviti harian kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Dr. Abdul Hadi bin Rosli, pakar mata anda.
1: Baik, soalan kuis yang pertama hari ini. Bersedia semua di luar sana. Apakah tanda yang paling biasa bagi cervicogenic headache, sakit kepala berpunca daripada leher? A. Sakit kepala berdenyut di seluruh kepala tanpa sakit leher. B. Sakit kepala disertai hidung tersumbat dan demam. C. Sakit kepala bermula dari leher atau belakang kepala dan boleh merebak ke dahi atau mata. Dan D. Sakit kepala hanya berlaku ketika lapar. Boleh jawab soalan sekarang.

0: Okey, baik saudara, waktu sekarang sudah pukul 10.43 minit pagi. Masih lagi dalam segmen Dr. The Radio bersama dengan Assistant Professor Dr. Muhammad Gaddafi bin Wahab menceritakan tentang saya nak sebut bahasa Inggeris ni, cervicogenic headache.
1: Cervicogenic.
0: Doktor dah biasa sebut saya. Ataupun senang kata sakit kepala di bahagian leher.
1: Ya, okay.
0: Recap balik, dia adalah satu sakit yang di kepala, bukan sakit kepala biasa.
1: Betul.
0: Dia berpunca daripada leher.
1: Yeah.
0: Kalau doktor cerita tadi, dia melalui tiga apa yang tulang tadi? Tulang belakang tadi?
1: C1
0: sampai C3. Kalau kita boleh rasa ke tangan C1, C3?
1: Boleh. Yeah. Kalau kita tunduk, kita akan rasa belakang ni, bawah ni. Yalah, susah nak rasa. Tapi kita akan boleh rasa lah dekat C2, sebab C2 ni tulang dia besar sikit. Ya.
0: Baik. Okey, jadi jangan kita kata ambil mudah. Bila sakit tengkuk, dia naik ke kepala, dia akan menyebabkan satu yang lebih orang kata berbahaya. Tapi doktor dah cakap tadi, cara pertama dia, mula-mula kalau rasa sakit, kita cuba pergi jumpa doktor. Yeah, buat betul. Kalau doktor kata buat fisio, kita buat fisio. Yeah. Tak boleh, kita makan ubat. Dan ketiga, kalau tak boleh juga, berjumpa doktor pakar.
1: Betul.
0: Kita takut benda lain. Apa sebenarnya kalau dah tahap yang jumpa pakar tu, sebenarnya apa tahap maksimum benda ni bahaya yang akan ditima?
1: Okay, kebiasaannya setelah kita dalam proses fisioterapi dan makan ubat, tak selesai lah kebiasaannya. Jadi sakit ni tak selesai. Kadang-kadang dia melibatkan kebas. Dan kadang-kadang dia menjala, sakit ni makin teruk lah.
0: Okay.
1: Jadi istilah kita panggil tak selesai sakit leher ni. Kan? Kadang makin teruk lah. Ataupun dia boleh datang dengan dari segi masalah segi pergerakan. Lemah, start mula lemah. Kaki tangan, pergerakan kaki tangan kan. Jadi benda tu kita panggil satu tanda red flag, tanda yang mana dia kena dapatkan rawatan secepat lah. Sebab kadang-kadang benda ni dia mungkin boleh disebabkan oleh ketumbuhan. Baik. Kan, ataupun disc yang antara tulang tu, layer antara tulang ke tulang ni, dia akan ada nama cakra. Disc dia makin lama makin besar dan menekan pada saraf tu. Kan, jadi dia memerlukan rawatan selain daripada tambahan lah, selain daripada fisio dengan ubat.
0: Baik. Okey. Bila seorang yang mengalami sakit leher atau sakit kepala perlu mendapatkan periksaan lanjut daripada doktor atau pakar?
1: Seperti yang saya cakap tadi lah. Simptom yang sakit ni tak selesai disebab mungkin dah pergi rawatan urut contohnya kan, ataupun pergi fisio kan, tak selesai, kita pergi dulu kan. Ataupun tengok kat TV ke atau Google kan, fisio tak selesai dan ubat, makan ubat Panadol tak hilang, dan kita jumpa doktor.
0: Masa tu tahap dia. Tetapi kalau bagi biasanya orang di kampung-kampung, dia sakit kepala ni, pertama dia buat urut lah. Adakah urut itu orang kata yang terbaik untuk di awal ataupun macam mana langkah awalnya?
1: Dia kalau sakit kepala, dia sakit leher sahaja kan, tanpa ada masalah lain, mungkin kita kata fisio dia sebagai daripada urut kan. Fisio ni bahasa kita lah, bahasa sainsnya. Urut ni bahasa biasa lah, kita normal kan. Urut kan, massage leher kan, massage pergerakan. Cuma ialah kita tak galakkan kalau contoh kita pergi yang jenis yang
0: patah-patah, pusing-pusing kepala,
1: pusing-pusing semua tu, sebab kita tak tahu kan. Ataupun dia punya pergerakan yang sangat agresif, pergerakan leher ni kan, tiba-tiba ada masalah lain kan, terpusingnya, dan jadi benda tu risiko lah.
0: Baik. Mana memang memang urut tu yelah, jumpalah orang yang betul-betul urut.
1: Betul.
0: Separuh-separuh ni kalau tukang urut ni, kalau dia tengok lain macam urat dia ni, dia pun tak berani nak usik.
1: Ya, betul.
0: Kalau urat tu bengkak pun, dia tak berani nak usik.
1: Betul.
0: Jadi kita jangan pandai-pandai nak pergi urut lah. Cuma saya tahu, kalau saya sakit tengkuk, separuh sakit tengkuk tu, yang langsung nak pusing pun kan, orang kata pusing dengan badan-badan pusing. Adakah itu melibatkan tulang belakang juga?
1: Tak kan? Dia melibatkan punya muscle.
0: Muscle sajalah.
1: Kadang-kadang awal muscle lah, kita nak pusingnya tegang. Sebab untuk kita pusing pun ada muscle lah kontrol. Kanan kiri kan. Jadi akan, sebab kalau kita boleh pusing sebelah, sebelah dalam pusing, muscle masalah kan. Jadi lebih kepada muscle lah. Tapi pergerakan lah, kalau kita melibatkan sakit yang lebih kepada yang sakit yang menjala kan, makin lama makin teruk kan, yang tu kita boleh consider benda tu saraf.
0: Saraf yang kita perbincangkan ni adalah kemungkinan besar adalah saraf yang membuatkan punca sakit yang berbahaya tu lah. Kalau sakit orang kata muscle, is orang kata mind, biasalah tu. Salah tidur, kadang-kadang kita buat cepat pun boleh jadi masalah. rawatan dan langkah pencegahan yang boleh diamalkan oleh masyarakat untuk mengurangkan penyakit ini?
1: Okey, rawatan ni, bila cerita rawatan ni maksudnya kita dah menjalani proses siasatan lah. Doktor dah siasat semua okey, tak ada masalah. Mungkin bukan masalah ketumbuhan kan, bukan masalah dari segi masalah cakra dis kan, ataupun mungkin bukan masalah peradangan. Jadi rawatan ni kita pertamanya lah, kalau kita ni bekerja ni melibatkan gadget atau melibatkan screen kan, kita perbaiki kita punya apa dia punya habit kita bekerja tu kan. Cuba jaga kita punya posture kita, kemudian telefon tu kita kena adjust lah, kita kena improve balik kita punya position kan, ataupun letak tinggi kan, screen kan, benda tu kita kena improve dari sini. Sebab kalau kita tak mencegah tu, dia benda tu akan berulang. Jadi yang pertama lah, posture tu kita perbaiki posture kita lah. Yang keduanya, kadang-kadang masa bekerja tu dia boleh bantu nak pakai soft collar kan. Sebab kadang-kadang masa kita bekerja kan, kita nak menaik kita lupa leher kan. Kadang-kadang soft collar membantu kita nak ingatkan kita lah. Maksudnya bila dia tunduk tu, oh, ada macam ada rasa macam benda yang menyendal dia lah. Jadi mengurangkan dari segi muscle punya aktiviti yang megang tu lah. Kemudian yang ketiga yang tadi fisio dengan ubatan sakit kan. Then kalaulah benda tu tak selesai kan, baru kita akan bincang dengan kita untuk rawatan cucuk lah, steroid injection eh.
0: Okay. Ubat steroid. Ubat steroid itu untuk
1: kurangkan inflamasi.
0: Baik. Yeah. Cuma yang doktor cakap tadi apa? Yang collar,
1: soft collar.
0: Soft collar tu dapat di mana? Boleh dapat di mana-mana?
1: Soft collar boleh dapat di mana-mana lah. Maksudnya di farmasi yang mana-mana yang berdekatan eh. So kita cuma kena kira, kena ada size lah. Okay. Kalau size kita leh kita kecil kan, pakai ini macam tak fit lah, maksudnya tak fit the purpose lah. Maksudnya kalau kita pakai size ni, jadi kita kena adjust juga size itu kan. Sebab bentuk membantu kita untuk improve kita punya posture kita.
0: Baik. Mana soft collar tu boleh tanpa rujuk doktor kita boleh beli di farmasi?
1: Boleh.
0: Baik.
1: Kadang-kadang kita akan rujuk, kita akan bagi prescription untuk cari kat farmasi yang mana-mana lah. Ataupun kita ada klinik pun kita ada sediakan lah maksudnya.
0: Yang masa kalau selalu kemalangan kan, yang selalu diorang akan letak, paramedik akan letak di kepala, benda tu ya?
1: Yang tu hard collar.
0: Oh, itu hard collar.
1: Ya, hard collar. Hard collar ni jenis kita panggil kalau ada kita suspek ada masalah kecederaan pada tulang leher, kecederaan pada saraf tunjang, leher. Jadi benda tu kita kena tak boleh bagi dia tak boleh bagi sedikit pun pergerakan. So nama hard collar, dia tak boleh nak move pergerakan dia. Soft collar masih boleh bergerak. Dia lembut dia macam bantal kan. Itu nak macam kita nak kereta kan, kita letak
0: yang
1: leher kita.
0: Yang bantal U tu.
1: Ya, betul. Tentulah.
0: Oh, itu kita panggil soft collar jugalah, boleh lah.
1: Ya, soft collar dia ada special nama dah, barang dekat farmasi. Tapi yang bantal kita pakai ke leher nak tidur tu, itu salah satulah nak drive kan. Nak relax punya leher tu ni.
0: Betul. Sebab kadang-kadang kita kalau kita bawa, since saya duduk ni pun ada terasa lah di belakang ni, rasa orang kata tak sakit, dia rasa macam lenguh kan.
1: Ya.
0: Oh, letak benda tu kan.
1: Ya. Yeah. Sebab dia masalah dari segi leher ni, dia start dengan dia punya lenguh dulu.
0: Betul.
1: Dia akan start dengan lenguh dulu. Sebab lenguh tu maksudnya tanda masa tu tegang.
0: Okey. Nah,
1: so jadi lenguh biasa, kebiasaannya leher kita cakap pasal, bukan cakap sebab kerja ni headache lah, kita bercakap pasal masalah leher kan. Dia leher kita ni dia lengkung sikit bentuk C kan. Jadi otot belakang akan bekerja, akan bantulah untuk mengekalkan posture. Okay. Posture yang C macam ni. Jadi ni kepala ni depan, mata belakang. So C macam ni lah, kalau kita ada tepi kan. Jadi bila kita terlalu lama bekerja kan, so kita menghadap laptop contohlah. Jadi kita akan paksa tunduk.
0: Baik.
1: Jadi lama-lama kita akan otot belakang yang dia akan tegang. So yang tegang tu dia akan rasa lenguh. Lepas tu dia semacam stiff,
0: kejang.
1: Bukan kejang tapi macam sakit lah nak pergerakan lah. Jadi lama kelamaan dia menyebabkan perubahan lah dari segi biomekanik leher lah. Jadi itu yang menyebabkan kita panggil ada masalah lagi slip disc lah, bahasa awam lah. Tapi slip ini dia terminologi yang banyak yang disalahguna. Masalah disc yang problem, masalah dari segi antara tulang ke tulang yang facet joint lah. Itu bahasa kami lah.
0: Okey.
1: Panjang
0: sebab cerita kalau ikut kata tajuk pasal sakit kepala punca leher. Tapi kita banyak cerita pasal leher sebab itulah punca dia.
1: Ya, betul.
0: Jadi bermakna kepentingan menjaga leher amat penting. Selama ni mungkin orang anggap biasa. Urut tapi sebenarnya benda ni bahaya kalau kita tak orang kata tak cegah dari awal.
1: Cegah dan kita dia dapatkan rawatan lah. Rawatan yang mana? Rawatan ni yang betul kan.
0: Everything apa pun juga yang kita berceritakan ini cara dia yang kalau saya salah doktor betulkanlah. Bagi saya benda ni kita apa-apa saja kita buat 2 jam rehat. Atau macam mana?
1: Ya betul.
0: Ataupun sejam.
1: Dia bergantung secara umum kita punya tahap kan 2 jam tu kalau memandu lah kan.
0: Okey faham.
1: Memandu sebab kita punya concentration dia untuk memandu ni kadang dia masa dalam 2-3 jam. Kalaupun kami kan kalau operate kan. Doktor bedah otak ni kadang kita operate lama.
0: Betul. Tunduk tu.
1: Biasanya kita pakai mikroskop, jadi pakai mikroskop kan. So kita akan posture kita terjagalah. Okay. So kita tak tunduk sangat. Kita jadi kita tengok mikroskop ke macam ni. Jadi kita menghadap ni tapi tangan bergerak kan.
0: Okey.
1: Jadi walaupun tu pun masih terasa juga kan. Tegang cuma sakit belakang lah, sakit leher. Jadi kadang-kadang kita ambil masa take five rehat semua. Betul. Kita turn gila-gila yang kawan kan.
0: Baik.
1: So tak ada. Tapi kalau kita bekerja kadang-kadang kita kena at least setengah jam sejam bergerak dulu kan. Ataupun kadang-kadang kalau ni pusing kanan pusing kiri sekejap kan, sikit belakang kan, duduk berdiri sambil berdiri sambil menaik kan, atau menulis sambil kita tinggikan meja kan. So macam itulah kita improve timnya posture kita dari segi
0: betul. Maknanya yalah Pak kata doktor improve kata posture. Kalau tukang tengah kat rumah ke mahkamah rumah rehat sekejap.
1: Betul.
0: Rehat sekejap. Janganlah orang kata 10 minit rehat duduk sejam. Dia sejam rehat 20 minit terbalik tu.
1: Betul.
0: Okey. Akhir kalam doktor, kita telah pun sampai di pujuk akhir kalam. Apa yang doktor nak pesankan kepada orang luar di sana untuk yang mendengarkan ketika ini?
1: Okey. Sebabnya tujuan kita berbicara mengenai topik cervicogenic headache, yang kadang orang menganggap sakit kepala ni adalah sakit kepala.
0: Yes.
1: Kan? Tapi kadang-kadang dia punya kita panggil simptom tu dia tak. Yalah kalau sakit kepala kan, doktor akan rawat sakit kepala lah.
0: Betul.
1: Tapi kita kena jumpa yang kadang-kadang kita kena jumpalah orang yang betul-betul yang faham lah konsep ni. Jadi kita kena tanya sakit kepala tu punca daripada mana.
0: Baik.
1: Jadi kita kena tanya betul-betul pesakit ni kan. Sakit kepala ni adakah bermula daripada pangkal leher ke ataupun sakit kepala sendiri.
0: Leher tak ada apa kata dia.
1: Jadi kalau tak ada masalah sakit daripada leher mungkin bukan lah. Jadi diagnosis kena, untuk dapatkan diagnosis tu kena betul baru kita boleh mulakan yang rawatan lah. Migraine dia punya rawatan dia berbeza. Jadi dari situ betul diagnosis baru kita akan betulkan rawatan kita kan, untuk kita siasat lah. Dan yang keduanya sakit leher ni yang pangkal leher ni kita panggil, dia ada nama tanda red flag lah. Maksudnya tanda yang mana kita kena dapatkan rawatan cepat, tak perlu nak tunggu bagi temu janji 6 bulan contohnya.
0: Faham,
1: kan. Padahal benda tu adalah dia dah start lumpuh dah contohnya. Ataupun tangan berat, jalan kaki dah start lemah. Ataupun dia jalan dia jadi macam robot kan. Dia benda-benda banyak lah, ada masalah neurologi lah.
0: Baik.
1: Macam simptom yang macam stroke yang tu lah. Sebelah lemah ke atau kaki tangan lemah ke, kebiasaan tu kena dapatkan awal. Baik. Ataupun kena catang ke cepat ke
0: klinik,
1: facility yang ni lah yang ada lah.
0: Yang orang kata yang tahu yang mahir lah.
1: Ya betul.
0: Cuma sebenarnya dah akhir kalam tadi lah. Cuma saya nak tanya, adakah kalau kita keadaan biasa sihat macam ni, urutan saraf membantu untuk mencegah? Urutan biasa orang yang urut dekat bandar tu kan, urut satu badan tu, adakah itu cara yang terbaik untuk kita orang kata urut saraf, urut adakah itu cara yang terbaik untuk mencegah?
1: Saya berpandangan benda tu membantu. Tapi cara terbaik yang mencegah, kita implement macam tadi, kita mencegah posture kita ni kan.
0: Baik.
1: Kita bekerja, kita driving ke ataupun kita buat aktiviti tu, kita improve dari segi kita punya habit kita bekerja kan. Benda tu banyak membantu. Part urut tu untuk kurangkan lah,
0: additional lah,
1: additional tambahan lah. Boleh lah. Tapi at the end kita mencegah yang kita perbaiki kita punya posture kita tadi kan. Kurangkan dia punya pergerakan leher yang tunduk kan. Ataupun screen semua ni, benda tu lebih baik lah, utama.
0: Baik. Sesuai dengan kata biasakan yang betul, betulkan yang biasa.
1: Ya, betul.
0: Okey, daripada kita duduk biasa, kita cuba ubah posture. Daripada biasa kita buat kerja 3-4 jam tanpa henti, kita break 2 jam, kita rehat sekejap, atau kita buat sambung balik kerja.
1: Ya, betul.
0: Itu yang terbaik.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih kepada Assistant Professor Dr. Umar Gaddafi bin Wahab, apakah Badan Neuro IIUM Medical Specialist Center, yang ceritakan pasal cervicogenic headache atau sakit kepala berpunca daripada
1: pangkal leher.
0: Baik, kita ke soalan kuis yang kedua. Standby masing-masing. Antara berikut yang manakah boleh meningkatkan risiko sakit leher dan sakit kepala berkaitan leher? Apakah antara berikut yang manakah boleh meningkatkan risiko sakit leher dan sakit kepala berkaitan leher? A. Tidur yang mencukupi setiap hari. B. Menggunakan telefon atau komputer terlalu lama dengan poster yang salah. C. Minum air kosong secukupnya. Dan D. Melakukan renggangan leher secara berkala. Baik, kita dah tamat di penghujung segmen Dr. Radio, dan kita ingin ucapkan juga selamat Hari Jururawat Sedunia kepada semua jururawat di hospital-hospital dan juga di klinik-klinik yang ada. Dan kita berhibur dengan lagu khas untuk jururawat-jururawat. Terimalah lagu daripada Datuk Sudirman Haji Asyad Jamilah. Hanya di Radio Malaysia 5FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Indonesia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Info dan perkongsian sukan di segenap dimensi negeri Pahang.
1: Aksi, pencapaian, rancangan, kemenangan dan banyak lagi dari peringkat pagar undi sehingga peringkat tertinggi.
0: Bersama Saifullah Harun Sulaiman dan Syukri Suratman secara langsung di Sukan TV RTM dan Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM satu pilihan. Waktu sekarang sudah pukul 11.47 minit pagi. Seperti yang saya wawarkan tadi, di awal-awal pertemuan kita tadi, kita akan bersama dengan tetamu dari AADK Negeri Pahang. Apa tu AADK? Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Betul puan? Betul. Bersama dengan Puan Puteri Yohanes binti Muhammad Nor, Penolong Pengarah Pencegahan dan Kesedaran Awam AADK Negeri Pahang. Assalamualaikum puan.
2: Waalaikumsalam DJ Mi.
1: Okay. Hari ini kita nak berceritakan tentang program rugi kalau terjebak, iaitu satu frasa yang ringkas tapi membawa makna yang orang kata sangat besar kan. Persoalannya sejauh mana kita semua memainkan peranan untuk memastikan diri, keluarga dan masyarakat tidak terjerumus dalam kancah penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah.
2: Betul.
1: Dia ada tambahan tu, apa tu? Hari ini kita akan kupas peranan peranan ni dalam konteks rugi kalau terjebak. Apakah peranan keluarga sebagai benteng pertama dalam mencegah gejala ini, Puan?
2: Okey, baiklah. Terima kasih, DJ Mi. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Dadah Terkawal 2030, Salam Malaysia Madani dan Salam Pahang First kepada semua pendengar setia Radio Pahang. Semoga kita semua sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan hari ini. Okey, kalau kata soalan yang tadi, dah ada soalan ke belum?
1: Ada soalan tu. Kalau terjebak dah.
2: Okey, bila kita kata rugi kalau terjebak ni dalam konteks peranan keluarga di Jimmy, kalau kata rugi tu tak adalah yang untungnya.
1: Betul.
2: Kalau kita kata tentang keluarga, apa itu keluarga? Mesti ada ibu dan ayah, betul kan? So apa peranan ibu dan ayah ni dalam konteks keluarga ni supaya anak-anak kita ni tak terlibat dengan gejala dadah ni? Okey, seperti yang kita tahu, peranan ibu bapa ni bukan hanya kita sedia makan minum je, bagi kenyang semua, tidak. Tetapi yang lebih penting adalah kita membina hubungan yang rapat dan komunikasi antara anak-anak kita. Sebab kita tahu di keluarga, di rumah ini, di institusi keluarga lah, kalau kata dalam bidang pencegahan AADK ni, kita di bawah kluster kluster keluarga ni. Makna kata keluarga ni adalah signifikan kepada anak-anak lah. Betul. Yang mana kita nak kena jaga mereka lah daripada mereka terlibat lah dalam pelencongan sosial, terutama sekali gejala yang tidak sihat ni. Betul. Terlibat dengan dadah. Jadi apa yang ibu bapa ni kena buat ni, apa peranan ibu bapa ni? Seperti kita tahu, kita ni adalah ibu bapa juga, adalah anak juga, adalah komuniti, kawan, tempat kerja, rakan sekerja semua. Jadi sebagai ibu bapa, apa yang kita boleh buat untuk mencegah dadah ni daripada rumah kita ni, ada kawasan kita, supaya kita sihat daripada kawasan kita, rumah kita ni, kita kena pastikanlah anak-anak kita ni berkawan dengan siapa, dia buat apa. Kadang-kadang kita tengok remaja zaman sekarang lah, terutama sekali di Jimmy, duduk dalam rumah, tak keluar. Tapi apa duduk dalam rumah tu? Itu yang membimbangkan kita. Kerana trend penggunaan dadah ni bukanlah macam dulu DJ Mi, nak kena pergi port ke, nak pergi mana-mana lah nak ngisap dadah. Dalam rumah pun boleh isap dadah. Jadi ibu bapa kena pastikan apa yang anak-anak kita buat, siapa dia berkawan. Kita kena tengok, sebab dari situlah puncanya. Kalau kita bawa dadah ni dalam rumah, maknanya tak, kawasan rumah kita dah tak selamat lah. Itu peranan ibu bapa lah. So kita kena faham anak kita, bagi kasih sayang yang baik, ikut ikut peringkat umur dia lah. Kalau kecil buat cara kecil, kalau dewasa buat cara dewasa. Jadi kita pantau lah aktiviti dia dengan cara kita, dengan cara yang bijaksana. Dalam masa yang sama tu DJ Mi, kita sebagai ibu ni kena ibu dan bapa ni kena jadilah contoh teladan yang baik lah untuk anak-anak. Sebab apa? Anak-anak ni dekat rumah dia tengok mak ayah dia je. Sepanjang masa daripada kecil sampailah ke besar tu, dia tengok mak dia. Mak dia tu sebagai satu, mak ayah dia tu sebagai satu role model lah yang terbaik. Jika didikan yang baik tu, insyaAllah lah, bakal melahirkan anak-anak yang baik, insyaAllah. Okay, sebab, itu sahajalah.
1: Sebab ada orang cakap benda ni, anak ni seperti kain putih.
2: Betul.
1: Mak ayah yang mencawakkannya. Bak kata orang tua lagi, jangan jadi ketam mengajar anak jalan lurus. Jadi tapi buat kata puan tadilah, tempat yang sebenarnya paling selamat adalah rumah.
2: Betul.
1: Kalau kita tak cakna dengan anak kat rumah, apa yang dia buat? Duduk mendak dalam orang Pahang cakap mendak.
2: Mendak betul.
1: Duduk mendak dalam bilik kan. Ingat anak pergi buat benda.
2: Ingat online ke dengar Pahang klik TikTok ke tak? Rupanya buat benda lain. Itu
1: sebab,
2: yang
1: kadang-kadang kebanyakan ibu bapa dia dia bila dia fikir anak tak keluar, tak berkawan dengan orang lain, selamat dah.
2: Itu yang sebenarnya red flag jugalah. Itu yang kita takut. Duduk dalam bilik benda kena tengoklah. Sebab pencegahan ni selalunya bermula daripada rumah. Sebab itulah yang kita tengok. Kalau kata anak itu didikannya, adabnya, pendidikannya, bagaimana ibu bapa mencorakkan anak-anak tersebut lah. So pencegahan memang bermula daripada rumah.
1: Tapi yang yang dihadapi oleh mak ayah adalah zaman dulu berbeza.
2: Betul.
1: Zaman dulu kita tak ada teknologi. Kita tak ada orang kata media sosial. Kan? Jadi anda kalau tak berkawan memang dia tak berkawan lah.
2: Betul.
1: Tapi sekarang ni dia duduk dalam bilik, dia berkawan dengan telefon, dia tak kenal siapa yang kawan dia tu.
2: Ya, itulah yang kita membimbangkan lah. Orang kata cabaran ibu bapa dalam mendidik anak-anak masa kini lah ya. Mana kata duduk dalam bilik tu apa, dia boleh berkawan dengan seluruh dunia.
1: Betul.
2: Jadi kita tak tahu. Jadi peranan ibu bapa kena tegas lah. Anak-anak memang kena dengar cakap ibu bapa. Kalau kata dadah tu, kita pun sebagai ibu bapa kena ambil tahu juga apa dadah-dadah yang terkini, yang sekarang ni kata dalam vape dan sebagainya. Benda-benda itu ibu bapa kena cakna dulu. Betul. Barulah kita boleh menegas ataupun memantau lah pergerakan anak kita di rumah.
1: Kita boleh tengok, kita dah kenal anak kita tu berapa tahun. Kita boleh tengok perubahan dia. Kalau dulu dia jenis orang kata pendiam, tiba-tiba dia happy. Kadang-kadang dia happy, dulu dia jenis happy, kadang-kadang pendiam. Mesti ada something wrong somewhere.
2: Betul.
1: Tetapi kalau di peringkat rumah saja tak mencuri, bila anak dah lepas belajar keluar,
2: betul,
1: mainkan peranan orang lain pula main peranan. So bagaimana pula peranan institusi pendidikan ataupun tempat kerja dalam memastikan kata mesej yang kita nak sampai ni difahami dan dihayati.
2: Di sini bila kita kata bila anak dekat rumah dia ni, kita dah peranan ibu bapa dia dah lepas dah. Dia dah, nak pergi belajar pula di institusi pendidikan. Itulah yang AADK buat ya, di sini untuk semua pendengar ya. AADK masuk ke institusi pendidikan. Betul. Dengan melaksanakan pelbagai program lah yang kita kolaborasi dengan rakan strategik kita terutama sekali di Jabatan Pendidikan Negeri lah ya. Yang mana AADK melaksanakan ujian air kencing ataupun pengesanan awal, ujian urin, untuk kita nak tengok pelajar-pelajar yang berisiko. Berisiko tu tidaklah semestinya terlibat, tapi kita melihat kepada risiko tersebut. Mungkin dari segi kita tengok dari sudut pandang keluarga itu, keluarga yang berisiko. Jadi bilangan pelaksanaan ujian air kencing di sekolah ini salah satu orang kata cara pencegahan awal lah. Mana kata kita bila kita boleh bertindak awal, mencegah awal di sekolah, itu yang kita laksanakan lah di peringkat sekolah. Dan lain-lain program yang kita buatkan, kita ada Kem Pintar, kita menyasarkan kepada pelajar sekolah rendah. Kem Pintar di seluruh daerah di negeri Pahang ni memang ada buat Kem Pintar di sekolah-sekolah yang terpilih lah dan kerjasama dengan pejabat pendidikan daerah di setiap daerah lah ya. Dan bila kita pergi sekolah rendah, kita pergi sekolah menengah pula. Sekolah menengah pun kita buat program juga. Kita buat camps eksplorasi potensi murid. Maksudnya sekolah di peringkat menengah cara dia lain pula. Camp dia macam lain pula. Modul dia lain pula. Semata-mata untuk kita memastikan benteng pencegahan di institusi pendidikan tu ada. Dah ke sekolah rendah, kita pergi pula ke universiti. Kita ada program siswa aktif gagasan aspirasi yang kita panggil SAGA, program SAGA. Yang ini kita menyasarkan kepada golongan universiti lah di JMA. Kita pergi kepada universiti, sekolah-sekolah berhampiran ni, institusi tak kira lah, college community ke UIA ke, kita pergi ke situ. ADK pergi masuk untuk memberi pencegahan lah kepada semua peringkat. Dan kita lepas ke mana kata peringkat belia di universiti tu, ada belia juga, betul? Belia sekarang umur dia sehingga 45 macam itulah. Jadi kita ada juga buat program anak muda pemacu harapan aspirasi, program Alpha. Kita menyasarkan golongan belia, makna kata dah masuk universiti dah jadi belia, ada lagi program pencegahan. Sebab kita tengok statistik lah, orang kata peringkat belia ini golongan yang paling banyak terlibat dengan penagihan dadah. Jadi itu yang AADK laksanakan di peringkat institusi lah. Mana kata kolaborasi dengan guru-guru, kaunselor dan sebagainya, supaya kita dapat memberi bantuan lebih awal lah, mana-mana mereka ataupun pelajar-pelajar kita yang terlibat dengan dadah. Itu di peringkat sekolah. Tadi DJ Bina je, saya di tempat kerja pula.
1: Kerja pun ya juga.
2: Ya, sebab kita ni bekerja, betul? Kalau persekitaran kerja kita ini tidak selamat dengan dadah, jadi maknanya risiko untuk kita terlibat lagi lah tinggi. Di kalangan usia yang 30 ke 45 itu adalah golongan orang kata umur yang sangat-sangat berisiko.
1: Betul.
2: 30 sebab apa? 30 ke 45 tu sebab apa? Kita kat tempat kerja, kita masa tu mungkin dah orang kata banyak tugasan dengan keadaan keperluan yang mendesak sekarang ini. Jadi apa yang AADK buat untuk menyasarkan kepada tempat kerja ni, kita ada program tempat kerja bebas dadah ataupun kita panggil tekad. Kita dekat Kuantan ni kita pernah buat kolaborasi dengan Yayasan Paham Plantation. Maknanya kata kita masuk situ, kita panggil lah pegawai dan kaki tangan ataupun penyelenggara yang terlibat untuk kita melaksanakan program tempat kerja bebas dadah ni. Apa yang AADK buat? Sebab kita nak pastikan persekitaran tempat dadah kita ni terlibat ni lah, bersih lah. Sebab kita kena tengok tekanan, bagaimana peranan penyelia, ketua jabatan untuk memastikan pekerja ini tidak mengambil dadah.
1: Betul.
2: Sebab sekarang ni di Jimmy kita tengok orang yang isap dadah ni kan, kita kadang-kadang pun tak kenal juga.
1: Betul.
2: Semat macam di Jimmy ni pun rupanya
1: Nagih.
2: Kita tak tahu dia menyalahguna. Pesalah dadah ni atau penyalahguna ni yang kita kadang-kadang tak nampak dan kadang-kadang kita pun tak sangka. Macam tu, tak sangka tu yang menjadi risiko dan kebimbangan lah. Kebanyakan pekerja-pekerja sosial yang mengambil sekadar untuk rekreasi, itulah tidak boleh lah. Dek Jimmy nak seronok-seronok tiap-tiap ujung bulan, nak pergi berhibur-hibur. Itu orang kata amalan gaya hidup yang tidak sihat lah.
1: Songsang.
2: Kalau katakan songsang tu, maknanya kata mula-mula memang seronok, lama-lama dah kita ada symptom atau kata withdrawal dia dah jadi orang kata pergantungan.
1: Betul.
2: Bila dah pergantungan pada dadah, masa itulah kerjaya merosot, melipat aja, tak nak pergi kerja.
1: MC
2: je tak datang kerja, tak turun, buat tak tahu je. Kalau orang kata tu, fokus dah hilang. Sebab dalam badan dah biasa berhibur dengan dadah tu, dia dah jadi pergantungan dan boleh menjadi orang kata keparahan penagihan tu lebih teruk lah. Itu yang kita tak nak. Dan saya menyerulah kepada pendengar-pendengar atau ketua-ketua jabatan di daerah Negeri Pahang ni, boleh menghubungi AADK untuk kita melaksanakan program tempat kerja bebas dadah ni. Jadi AADK akan datang, kita akan menyelia dan memantau lah bagaimana cara untuk mengenal pasti pekerja-pekerja ni, bagaimana nak buat kalau pekerja-pekerja terlibat dengan dadah ni, apa nak buat, cara nak membantu dan merawat pulih. InsyaAllah AADK sedia membantu.
1: Kita bukan orang kata nak mengenakan orang. Kita nak mencegah. Sebab kalau ikutkan yang Puan cakap tadi, umur 30 ke 40 tu, waktu tu dia orang tengah berduit.
2: Betul.
1: Bekerja berduit dan orang kata tak ada orang nak belah. Macam budak-budak sekolah ni kadang-kadang dia kena minta duit.
2: Betul.
1: Jadi benda tu agak sukar. Tapi sekarang ni dah zaman orang kata canggih. Orang kata duit PTPTN ada.
2: Betul.
1: Sebab tu kenapa PTPTN dia tak beri duit langsung, dia bayar untuk bayar pengajian saja. Kalau beri sedubuk macam tu, saya rasa
2: itulah. Jadi memang menyasar belaka lah. Jadi bulan bintang macam-macam mikir nak beli itu, nak beli ini.
1: Sedangkan budak sekolah pun, kita beli belanja pun kita takut.
2: Betul. Sekolah
1: sebab kita fahamkan sekarang ni ada jenis gula-gula.
2: Betul.
1: Yang bahaya untuk kanak-kanak sekolah.
2: Itu yang membahayakan sangatlah risiko sekarang ni. Orang kata dadah jenis sintetik ni, di Jimmy dia lebih hebat lagi, nak buat lagi mudah. Kalau boleh nak buat dadah tu supaya tak boleh ada dadah dalam badan. Macam mana mana kata kalau ambil dadah tu urin tak sangkut, tapi boleh merosakkan otak dan sebagainya. Itulah dia punya, orang kata nak pastikan dadah tu mengikut peredaran zaman lah. Kalau boleh nak buat dadah, kalau kita urin tak ada dadah dalam tu, sebab dia dah campur bahan kimia, bahan kimia dan sebagainya, persen-persen itu yang kimia-kimia punya lah, portion-portion persen-persen itu. Tapi ia sebenarnya mengganggu otak kita. Itu yang orang kata ada yang terhisap vape tiba-tiba sasor lah apalah. Kita tengok persen ada kandungan dadah sedikit. Itu dadah sintetik itulah yang menjadi kegusaran. Bukan di peringkat semualah. Jadi kita ibu bapa ke sekitar menjadi kebimbangan kepada kita lah.
1: Sekarang ni dah macam-macam cara orang buat untuk melakukan dia.
2: Mudah
1: sangat. Cuma sedikit lah pertambahan nak tanya. Budak sekolah rendah pun ada kes yang terlibat?
2: Kalau ikutkan memang adalah tapi mungkin itu mungkin kita tengok secara terpencil lah, mungkin boleh dikawal lagi lah kita boleh tengok daripada golongan apa, daripada risiko dia mungkin terjebak daripada mak ayah yang terlibat dengan peniagaan dadah dan sebagainya. Itu yang kita tengok dari segi sebab kita ni yang ADK ni kita nak tangkap pun kena tengok lah gayanya, orang kata keluarganya macam mana, warisnya macam mana. Tapi sebanyakkan kanak-kanak yang terlibat ni mungkin disebabkan ibu bapa yang terlibat dengan peniagaan dadah lah.
1: Kebanyakannya orang kata orang bandar lah,
2: yang
1: mak ayah dia ada tekanan hidup, anak dah ada, jadi tak ada cara lain nak release, ambil dadah.
2: Betul. Tapi itu bukanlah cara yang sebenarnya. Itu mitos.
1: Betul.
2: Mitos mata-mata. Tiada yang jalan penyelesaian yang mudah sangat lah. Kalau dah ambil, lepas tu ada juga masalah tu. Masalah tu tak lari.
1: Lagi bertimba.
2: Ya.
1: Lagi banyak masalah.
2: Lagi kusut lah DJ Mi. Jadi janganlah.
1: Awak yang kata release kejap je.
2: Ya. Baiklah awak pergi healing-healing lah. Pergi makan lah. Benda-benda awak yang berpedoh jugalah.
1: Cara terbaik kalau kita di bandar-bandar, bandaraya, kita tak mampu nak cari kerja, balik kampung.
2: Ya. Berbaktilah pada tanah ke. Berbaktilah. Orang kata tu, saya sukalah kongsi dengan DJ Mi. Dulu saya menjaga klien di Puspen Bacok, klien wanita yang terlibat dengan penagihan dadah. Jadi kat situ saya selalu cakap lah kepada klien-klien saya, kadang-kadang kita ni mungkin ujian lah. Orang yang kita terlibat dengan dadah ni kadang-kadang mungkin ujian. Allah tak uji kita saja, tapi Allah uji mak ayah kita, keluarga kita, kaum keluarga kita. Makna kata ujian tu Allah tak pilih. Tapi itulah cara kita nak membasmi tu. Kita kena adalah pencegahan. Tapi bila kita diuji itu, kita anggaplah mungkin hari ini kita tidak membanggakan mak ayah. Kita rasa banyak menyusahkan mak ayah dan sebagainya. Kita banyak menangiskan air mata buat ibu dan ayah kita, adik-adik kita. Tapi kita masih ada lagi ruang untuk berubah. Hanya kita tak dapat membanggakan mak ayah kita di dunia. Tapi insyaAllah mana kata dengan amalan ilmu agama, kita boleh membahagiakan mak ayah kita di akhirat. Malaikat sebut nama kita menjadi penghafaz Al-Quran dan sebagainya. Jadi itu yang kita boleh sumbangkan. Kalau kata tak mampu nak menjadi orang yang hebat di negeri, di dunia ini, jadilah orang hebat di akhirat nanti. Jadi kata perjalanan hidup kita ni tidak semata-mata di dunia saja. Mungkin tak berjaya di dunia, tapi kita berjaya di akhirat. Wallahualam.
1: Ini perkataan segala agama, tapi ini benda yang realiti. Benda yang mudah, simple je. Cuma kita antara kita nak tak nak buat je. Okey. Dan akhir sekali, kejap dah perlukan. Apakah peranan komuniti dalam memastikan usaha pencegahan ini benar-benar memberi impak?
2: Okey, kalau kita cakap pasal komuniti ni, kalau AADK pergi komuniti, kalau setahun ni dah bulan 6 ni, dah bulan 5 ni, banyaklah program komuniti yang kita pergi. Antara platform AADK pergi ke komuniti ni dalam program Gerakan Pemerkasaan Rakyat, atau kita panggil program Gegar. Gegar ini kita memang pergi kepada kampung-kampung ataupun kepada kawasan-kawasan felda yang berisiko ataupun tidak berisiko. Kita pergi untuk menyantuni pemimpin-pemimpin komuniti kat sana. Mungkin kalau di felda, ketua-ketua blok, ketua GPW kan, ataupun pengurus-pengurus feldanya. Kita nak memberi kesedaran ataupun memberi latihan kepimpinan kepada pemimpin-pemimpin komuniti. Sebab apa? Mereka yang terlibat dengan penagihan dadah ataupun terlibat dengan dadah ni kadang-kadang keciranan kita. Orang kata rakyat kita, orang kampung kita. Tapi apakah peranan komuniti untuk menyambut atau stigma mereka, untuk membantu sokong pulih mereka yang terlibat ni untuk berada di komuniti kita? Komuniti kita kan. Jadi ADK memberi satu apa kau kata platform lah dengan latihan kepimpinan Gerakan Pemerkasa Rakyat ni. Kita pergi menyantuni di komuniti-komuniti ni untuk kita buatkan program bagi orang kampung ni kenal apa itu AADK, apa itu dadah, apa itu trend dadah terkini. Jadi orang kampung ni kalau pelusuk, kalau macam di Pahang ni banyak lah di daerah-daerah yang kita pergi. Jadi dari situ kita dapat kenal lah pemimpin ketua kampung kat situ. Supaya ketua kampung jaga kampung mereka untuk tidak ada dadah lah. Jadi itu kita punya salah satu orang kata cara mendekati komuniti lah di Jamie ya. Jadi kalau kata ADK datang ke kampung ataupun kawasan tuan-tuan dan puan-puan jadi bolehlah kita dapatkan info ataupun kita bertanya, buat aduan dan sebagainya, sebab dengan aduan dan info maklumat yang kita dapat tu, kita dapat membantu pengesanan awal. Mungkin kalau kata istilah jaga tepi kain orang tu, bukanlah kata benda yang tidak bagus lah DJ Mi. Maknanya kita bukan nak jaga sangat, tapi kita nak jaga komuniti kita, orang-orang kampung kita, supaya kita jaga tepi kain supaya ia tidak berisiko kepada orang lain. Sebab generasi kita akan makin berkembang-berkembang. Jadi tempat rumah kita, kita beli rumah kat situ, kita nak pastikan kawasan rumah kita itu tidak terlibat dengan dadah. Tapi itulah, saya iklan sikit lah. Maknanya kata kalau mereka yang dengar ni, boleh buat aduan ataupun telefon ke talian bebas tol kita 1-800-222-235 ataupun boleh WhatsApp 019-626-2233 ataupun bolehlah melayari laman web ADK kita, tanya. Dan ataupun lebih mudah sekali, saya ni tak boleh, ni tak reti, tak pandai benda telefon, tak ada kredit apa, pergi ke pejabat ADK di setiap daerah. Setiap daerah kita memang ada, kecuali Cameron Highland je tak ada lagi di Jamie. Jadi kalau orang Cameron Highland nak buat aduan, boleh pergi ke daerah Lipeh.
1: Lipeh
2: dia cover Cameron Highland sekarang ni. Jadi kat 10 daerah kita di Negeri Pahang ni ada pejabat ADK, boleh datang tanpa sangat silu. InsyaAllah kami akan cubalah membantu.
1: Baik.
2: Alright.
1: Banyak lebar dah kita bersama puan. Tengok-tengok waktu, dah berubah. Jadi akhir katalah puan, sebagai penutup.
2: Okey, sebagai penutup lah, saya menyeru kepada mereka yang mendengar radio Pahang FM pada pagi ini supaya kalau kata ada permasalahan atau aduan berkaitan tentang penagih ataupun penyalahgunaan dan bahan tu pun penting juga kan. Kadang-kadang ketum tu, itu yang kita takut sangat tu. Ketum pun sekarang ni salah satu bahan yang menyebabkan penagihan jugalah. Jadi kena hati-hatilah, salah satu bahan psikoaktif jugalah yang boleh menyebabkan kebangan tungan juga ketum tu. Jadi bolehlah merujuk kepada ADK tempat. Dan kerana orang kata pencegahan dadah ni bukan tanggungjawab ADK semata, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi anda tuan-tuan dan perempuan sidang hadir yang mendengar ini, ada tanggungjawab bersama sebagai ejen pencegahan bagi memastikan Negeri Pahang ni khususnya
1: bebas
2: dadah, zero dadah, jadinya selamat Negeri Pahang ni. Jadi saya memerlukan bantuan dan kerjasama tuan-tuan dan perempuan, kerana rugi kalau kita terjebak. Ini bukan salah satu slogan lah, tapi satu peringatan untuk kita semua, supaya kita janganlah mengambil hak rugi tu. Cari hak yang untung-untung je. Jadi jangan terjebak dengan dadah, dan mencegah itu lebih baik daripada merawat, dan pastikan kita tidak ada langsung terlibat dengan dadah. InsyaAllah.
1: Dan sekiranya kalau anda ternampak takut nak just hubungi saja ADK.
2: InsyaAllah kita sedia membantu 24 hours DJ Mi, insyaAllah. Okay,
1: itu tadi bersama dengan Puan Puteri Yohanes binti Muhammad Noor, penolong pengarah pencegahan dan kesedaran awam EADK Negeri Pahang. InsyaAllah Puan, kalau ada masa lagi, sebenarnya saya dengan Puan ni dah bertemu dah sekali dulu masa kursus tu lah.
2: Betul-betul.
1: Kalau Puan curi ke depan tu, kokak-kokak. Okay.
2: Okay, insyaAllah bertemu lagi.
1: Okay. Dan okay, kita terus saja ke segmen seterusnya, Marathon Hits Music Tak Berhenti, hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Marathon Hits Music Apa Hadi.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Oh wow.
3: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
4: Alhamdulillah dapat
3: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
5: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
3: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
6: Kau kena fokus dengan perkara yang aku nak tulis.
3: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
7: Baik, saudara, waktu saya sudah pukul 12.52 minit tengah hari. Sekejap lagi kita akan ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama satu tengah hari. Dan waktu Zuhur bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah hari ini adalah pukul 1.07 minit tengah hari. Jadi saya tinggalkan anda seketika untuk kita terbang ke Angkasa Puri. Jadi saya harapkan anda terus kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan. Dan saya tinggalkan anda seketika dengan lagu dari Budak Kacamata, lagu Bintang. Dan mohon kita layar dan kita akan bertemu lagi selepas berita nanti. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.

dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari anda.
2: Harumnya sungguh bunga melati, sayang harum di dalam jambangan.
0: Sekarangnya di Pahang FM.

0: Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Majistret Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun, sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar, antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicanangkan dalam sistem padu, yang melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, D20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak muda sekarang ni selepas dan kita tamat pelajaran sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ni yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan dapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Norlia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yelah kejayaan ini kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepenuh kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni ya bermaknalah sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Alia Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit, jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali. Bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ujian yang paling berat datangnya daripada keluarga sendiri. Allah Taala berfirman, sesungguhnya di antara pasangan dan anak-anak kamu adalah menjadi ujian, dalam surah At-Taghabun ayat 14. Suami, isteri, anak-anak, ayah dan sebagainya, dia semua boleh menjadi ujian kepada kita. Bukan untuk kita berputus asa. Ujian itu datangnya untuk kita terus bersabar dan mendidik. Imam Ghazali menyatakan, rumah tangga adalah tempat tarbiyah jiwa. Sidang pendengar dirahmati Allah, jangan lari daripada ujian keluarga. Hadapi dengan sabar, doa dan hikmah. Setiap apa yang kita buat, kesabaran kita, tabahnya kita menghadapi ujian tersebut, pastinya Allah Ta'ala bekalkan dengan ganjaran yang sangat luar biasa. Teruskan bersabar, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita semua.
0: Cantiknya Iman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam hari Selasa 12 Mei 2026 bersama 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Anda masih lagi bersama dengan saya Zuhaimi Zainal Abidin. Di jam terakhir pertemuan kita dalam Zoom Persona hari ini, sambil ditemani oleh juru teknik petugas hari ini, Zainah dan juga Rusniza. Terima kasih kepada anda yang kata masih kekal setia bersama kami di Radio Mesir FM satu pilihan. Dan di jam terakhir pertemuan kita hari ini, kita akan mendengarkan lagu-lagu ketuhanan. Sehinggalah pukul 1.30 minit tengah hari, di mana kita akan ada ceramah pilihan bertajuk hadis, diskusi hadis bersama Ustaz Abu Zar bin Ahmad yang telah dirakam di Masjid Abu Bakar Al-Siddiq Kuantan, Pahang, Darmamo. Mau kita layan dulu lagu dari Kepala Saujana, Sekeping Hati. Hanya di Radio Mesir FM, satu pilihan.

Okey, saya bagi kepada Ahad pula eh. Kita kenal asas dia, boleh? Moh kita kenal apa dia pula Ahad ni. Ha. Ahad ni tuan-tuan, hadis Ahad eh, jangan tertukar dengan hari Ahad. Hari Ahad tu lain. Hadis Ahad tu lain. Ahad ni satu. Ahad ni satu je. Ha, istilah dia satu. So lah pula jadi nampak singgir sampu. Letaklah dalam fikiran kita Ahad itu satu. Okay, macam mana satu tu? Dia ada bagi tiga. Dia pecah kepada tiga. Satu masyhur. Kita start dengan masyhur dulu. Okay. Yang kedua aziz. Yang ketiga gharib. Ha, gini kenal dulu istilah je. Supaya tuan-tuan dapat satu input baru. Oh, selama ni aku tahu hadis je. Tidak, dia ada pecah pula. Okay, apa dia masyhur? Kita buat 3 kali 1. Mudah. Nanti saya terangkan apa maksud 3 kali 1. Aziz ni 2 kali 1. Gharib ialah 1 kali 1. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, 3 tu apa? 3 itu apa? 2 tu apa? 1 tu apa? Okay, 3, 2, 1. 3 ni perawi. 2 perawi. Tahu tak perawi tu apa? Penyampai hadis. 1 perawi. Okey, yang satu ni pula terus kepada 1 zaman, 1 generasi. Okey, saya terang sikit je berkenaan dengan apa maksud 3, 2, 1. Masyhur, 3 perawi sahaja yang mendengar hadis Rasulullah. Satu-satu zaman. Contoh. Saya bagi tahu ke tuan-tuan dan puan-puan, ni kita buat main-main je, buat main-main je. Makan terung dapat 100 pahala. Contoh. Siapa yang makan terung akan dapat 100 pahala. Wow. 3 orang je dengar yang masa tu. Yang dengar tu pula 3 orang, dia dengar, dia sampaikan kepada orang lepas dia, anak murid dia. Saya dengar daripada guru saya sebut makan terung akan dapat pahala 300 tu. Tapi ubah lain ayat dia. Tapi dia beritahu akan dapat 300, akan dapat pahala bila makan terung. Oh. Sampai pula kepada generasi seterusnya. Oh, siapa makan terung akan dapat 100 pahala. Dia akan sampai. Tapi yang mendengar masyhur itu 3 orang je. Tak lebih. Boleh tuan-tuan boleh faham ke? Dia satu zaman 3. Datang zaman kemudian nama dia 3. Lepas tu 3. Sampailah ke pembukuan Bukhari tu. 3, 3, 3, 3. Ada satu contoh hadis Rasulullah tau berkenaan dengan masyhur. Sekarang masyhur dipecah 2 pula. Ha, nampak? Satu masyhur yang sahih. Yang kedua dipanggil masyhur yang tular atas lidah manusia. Kita bahasa mudah. Tular atas lidah manusia. Dalam bahasa Arab dipanggil al-sinatun nas. Al-sinat apa? Al-sinatun nas. Atas lidah manusia. Kita panggil tular. Tahu tular? Ha, semua ada handset yang mahasiswa tahu lah tular viral atau apa kan. Okey. Masyhur yang sahih. Sahih ni tuan-tuan, ada satu riwayat tentang panjang hadis dia. Cuma hadis tu berkenaan dengan datang orang sahabat jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah, aku tak nak kahwin sampai bujang. Rasulullah, datang seorang lagi. Rasulullah, aku tak nak puasa. Aku nak berpuasa tapi tak nak buka puasa tu. Aku nak berpuasa sepanjang hari. Datang satu lagi golongan. Rasulullah, aku tak nak tidur di atas bantal hempungan yang menarik. Nak tidur di atas tangan. Di atas yang biasalah. Maknanya nak bagi tahu kezuhudan mereka. Rasulullah sebut, ma balu aqwa min qalu kadha wa kadha, lakinni usalli wa anamu wa asumu wa aftiru wa tazawwaju min nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Rasulullah sebut, aku pun makan, aku pun tidur, aku pun sembahyang, aku pun solat, aku pun kahwin. Siapa yang tak suka sunnahku, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dia bukan dari kalangan umatku. Maknanya Nabi tak suka. Bukan terus buang pada Islam eh, tidak. Yang laysa minni tu bukan, maknanya bukan di kalangan umatku. Tuan-tuan faham ke? Ha, jadi ini sahih. Kalau macam tak sahih ni macam mana? Yang tersebar atas mulut manusia. So tuan-tuan fahamlah macam mana? Ha, yang tular di atas manusia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebut tular ni saya rasa saya nak bagi tahu yang kita ada baca dalam WhatsApp, betul? Berkata hadis Rasulullah, betul? Biasa dapat ke tuan-tuan? Dalam grup sebelah, orang panggil grup sebelah kan? Berkata Rasulullah, Rasulullah berkata, tapi dia tak bawa pun. Mana dulukan je? Kadang-kadang kita pelik. Uish, betul ke ni? Ha, kadang-kadang mari fikiran kita, betul ke dia punya hadis ni? Kita macam, itu dia panggil tular atas lidah manusia.
Dia masyhur, tapi di atas lidah manusia. Sebab saya tak panggil dia mutawatir, sebab orang-orang tertentu je tahu. Ni sebah dia. Saya mungkin tak tahu, tuan-tuan tahu. Ya ke ada hadis tu? Mana tengok WhatsApp? Oh, boleh tahu. Jadi itu masyhur, eh? Boleh ke tuan-tuan? Okey, itu je lah kita dengan masyhur. Aziz ni dua, sama je. Aziz dua. Dua pendengar Rasulullah. Lepas Rasulullah cakap la yu'minu ahaduhum hatta akuna an ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Contoh hadis tu. Hadis tentang menghormati orang. Jadi hadis tu dua orang yang dengar. Sampai kepada dua orang yang dengar, sampai kepada dua orang yang dengar. Ha, saya mula mukadimah aja supaya tuan-tuan boleh faham secara mudah dan dan ringkas. Ini saya tunjuk macam mana nak baca CV masyhur Aziz dengan Gharib. Itu yang tuan-tuan faham. Sebab dari segi istilah dia, tengok definisi dia tu, tuan-tuan boleh baca dan memahamkan mahawanya. Kalau sebut mutawatir ni, okey, apa contoh mutawatir yang kita tahu? Al-Quran. Al-Quran itu mutawatir. Dia bukan ahad. Quran kan betul? Semua tahu Quran kan? Satu dunia tahu Quran. Bahkan orang kafir pun tahu Quran tu apa. Itu mutawatir. Memang Quran ni mutawatir. Termasuk hadis, dia ada pecah dua. Kalau mutawatir tahu benda tu, okey, contoh, tuan-tuan bertahu tak apa hadis satu contoh yang tuan-tuan boleh ingat? Tuan-tuan tahu tak pasal innamal a'malu binniyat? Hadis kenapa setiap perbuatan dimulai dengan? Itu biasa dengar tak? Ah, nampak? Masyhur. Tapi kena ingat, asal dia ialah gharib. Nanti saya terangkan. Okey, tapi tuan-tuan tahu kan pasal niat tu? Betul? Tak tahu pasal niat? Dia niat itu ialah hadis yang mutawatir. Okey. Dan contoh tu pula saya bagi dengan nama-nama perawi. Okey, kalau tengok nama-nama tu, dia start, dia dimulai dengan Rasulullah. Lepas tu dia mula dengan bawah tu, kotak yang bawah tu. So, tu nama peringkat sahabat. Nampak? Peringkat kotak yang pertama, semua sahabat. Sahabat.

saya sebut adil. Ha, sini saya terangkan apa dia adil, apa dia dhabit, apa dia syaz, apa dia ilah. Itu tak perlu kot tuan-tuan faham. Cuma tuan-tuan perlu tahu dari segi bahasa dia macam ni. Itu je. Cuma dari sudut pemahaman mudah je, sahih ni diterima bulat terus. Diterima sebagaimana saya buat CV mudah 100% ataupun 90% kalau kita sebagai cikgu kita bagi markah kepada pelajar kita, oh, budak ni bagus jawapannya. Ikut apa yang kita nak. Bagi dia 90 ke atas. Maknanya budak ni memang sahih. Dia bawa memang apa yang kita nak, apa yang kita ajar. Okey, sebagai cikgu betul? Itu dia panggil sahih. Diterima terus. Berbeza dengan hadis hasan. Cuma saya bagi tahu di sini tuan-tuan dan puan-puan, ada syarat dia kenapa dia bagi 100%. Ha, tu syarat bawah tu. Syarat hadis sahih saya letak 5 syarat. Pertama, mesti bersambung sanad. Macam mana bersambung sanad? Ha, macam ni. Sanad tu lah, inilah perawi-perawi yang, oh Umar, selama ni kita dengar perawi Umar, hadis diriwayat Umar, tidak. Dia ada penyampai dia. Sampai menyampai itulah yang perlu. Inilah agama Islam punya kelebihan tuan-tuan dan puan-puan. Tiada pada agama lain. Yang kadang-kadang bertukar apa? Satu buku dia bertukar isi dia. Orang ni kata ni. Kita inilah dia. Hadis niat sejengkal itu sampai kita pun sejengkal sekarang. Tiada perubahan, tiada penambahan. Itulah sahih. Kalau kita dengar ada benda yang pelik pada akal kita, pada apa yang kita tahu, bertanyalah pada orang yang mahir. Ha. Ini contoh sanad bersambung. Sanad inilah. Pada orang A, Rasulullah turun kepada sahabat. Sahabat turun kepada tabi'in. Tabi'in turun kepada anak murid tabi'in. Sampailah kepada pembukuan dan perekod hadis. Faham tuan-tuan ya? Alhamdulillah. Yang kedua, perawi itu mestilah adalah. Ha, adalahnya apa benda tuan-tuan? Adalah ni dia ada syarat pula. Anak kepada syarat. Ha, dia tak boleh orang yang kafir semata-mata. Dia mesti Islam yang mula-mula yang menerimanya. Yang kedua, orang tu baligh. Okey, baligh ini ada perselisihan ulama. Yang ketiga, akal. Akal ni kalau orang kita tak terima. Sedangkan Nabi sebut rufi'al aqlam bagi orang yang tidak sempurnalah. Maksudnya akal dalam keadaan dia tak sedar. Rufi'al aqlam ni diangkat dosa pahala ni. Yang kedua, yang keempat, sorry, selamat daripada maruah yang tercemar. Yang kelima, selamat dari kefasikan. Okey, saya tak nak urai panjang. Fasik itu macam mana? Ha, fasik itu ada dua pecahan pula. Cuma nak bagi tahu al-baligh itu dia ada perselisihan para ulama. Sebab datang satu hadis Nabi yang Nabi bagi satu hadis kepada budak umur 5 tahun. Dalam kajian tesis saya buat tentang budak, hadis budak ada dua orang. Satu Aba Umair, ma fa'alun ghair, lepas tu satu lagi pasal budak umur 5 tahun yang diterima dengan syarat dia boleh nyampai pada orang lain. Hatta Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pun sendiri didoakan oleh Nabi ni'mat terjemahan Quran kepada beliau, tafsir yang paling boleh memahami Quran dengan jelas daripada sahabat-sahabat yang lain. Okay, itu di antara bukti budak yang kita boleh terima dia punya percakapan. Jadi budak ni kita boleh percaya ke tidak kepada budak-budak yang cucu-cucu kita ni? Ha, sebagai seorang ibu apa, sebagai seorang nenek yang atuk, budak jangan dia punya pengajaran dia, jangan kita tolak dia mentah-mentah. Dengar dahulu. Nabi kepada budak, dia dengar budak A sampai ke Z. Ha, walaupun budak, dia dengar dahulu. Cakap. Aisyah nak macam ni. Nabi belikan dia patung mainan, kuda terbang. Bukan beli, Nabi belikan dia kuda terbang. Satu contoh. Apa lagi? Banyak hadis pasal budak, yang budak itu Nabi layan. Ha. Jadi dengar dahulu sebab ada benda kita boleh terima, ada benda kita kena aib. Dengan contoh pasal makan di atas meja. Samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, contoh. Baca bismillah. Makan paling hampir. Ha, makan tangan kanan. Kan budak kena tengah panjang-panjang, tapi dia terima ke tidak? Dia terima. Kalau tak, hey. Kamu? Tidak macam tu. Dia tidak macam tu budak. Dia kena terang. Dia baca bismillah. Ha, nampak? So itu konsep Nabi ajar budak. So baligh itu ada perselisihan ulama untuk penerimaan satu-satu hadis. Okey, habis. Boleh faham tuan-tuan? Mumayyiz itu pun membezakan antara akal. Jadi akal dia bukan dia panggil mumayyiz ni saya pun dia boleh membezakan yang benar dengan yang tak benar. Itu mumayyiz. Mana kalau budak tu boleh tahu benda tu tak elok, itu dikira mumayyiz lah. Kalau yang budak tu tahu tak boleh kenal lagi, dia bukan mumayyiz.

Jadi untuk penerimaan hadis tu, sebab dia tidak ada hak umur yang saya faham lah untuk penerimaan dia, sebab ada umur 3 tahun, ada umur 2, tapi bukan penerimaan pun, lebih kepada umur tu ketika waktu tu saja Nabi sampaikan, tapi bukan untuk menyampaikan. Cuma adalah sedikit perselisihan ulama, tapi dia tidak secara muktabar. Mumais tu lebih kepada hukum fiqah. Hukum fiqah yang mengatakan bahawa budak yang perlu tahu antara yang benda yang tak elok dengan benda yang elok. Ha, kalau budak tahu benda elok walaupun umur 5 tahun, kita kenalah meraihkan dia supaya dia boleh membesar dengan matang. Kalau kita 5 tahun pun kita dah tengking dia, tak boleh terima. Jadi termasuk juga dengan zaman ketika Nabi menyampaikan ilmu. Tapi Nabi ni satu orang yang kita tak tahu lah nak kata macam mana, sebab dia orang yang penyampai motivasi yang tinggi. Dia tidak, bukannya jenis macam kita kan, tak tahu macam mana, sebab dia bercakap orang dengan berlainan. Orang berlainan, dia bercakap tu berbeza orang. Seperti tuan sebut tadi, Mumais macam mana? Riwayat ketika sampai kepada kita, Rasulullah, apa dia kelebihan Islam? Tapi tiga jawapan Nabi sebut berbeza. Kepada orang yang bertanya berbeza. Padahal kelebihan Islam sama je. Satu, datang seorang, Rasulullah wasiatkan aku, jangan marah. Terbalik. Patah balik, wasiatkanlah aku, jangan marah. Balik. Satu. Yang kedua, datang satu riwayat pula, Rasulullah, apa benda yang baik dari Islam ya Rasulullah? Mula-mula taat mak bapak. Kedua, jihad pada jalan Allah. Ketiga, solat di awal waktu. Oh, dia balik. Orang lain datang pula, Rasulullah, apa yang terbaik dalam Islam ni? Taqra'us salam, berilah salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang kekenal ataupun orang tak kenal. Sunnah tu. Yang kedua, tut'imut ta'am, bagi orang makan. Jadi macam-macam orang, macam-macam orang Nabi jumpa, lain jawapan pada orang. Kesimpulan dia pada ulama buat tu, tak semestinya satu bila orang tanya, kan budak-budak tanya kan, contohlah budak-budak kan yang bukan, abah nak makan, nanti dulu kita makan lepas ni ya. Jawab budak. Jangan satu jawapan, sebab dia punya pembentukan dia tu. Tapi lebih kurang macam itulah. Okey, untuk pengenalan hadis sahih pula. Okey, yang ketiga, perawi yang dhabit. Ni perawi dhabit ni macam mana? Apa maksud perawi dhabit? Dhabit ni ialah perawi yang ingatan dia kuat. Ingatan dia 100% takkan ada perubahan. Dhabit adalah lebih kepada sikap, lebih kepada akhlak tadi yang nombor B tu, yang huruf B adalah ni lebih kepada sikap, akhlak. Kalau dhabit lebih kepada ingatan dia. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kena gabung dua-dua benda ni. Antaranya ialah adalah dengan dhabit. Kalau semata-mata adalah saja, tak ada akhlak, tak diterima juga dari sudut dipanggil majhul juga lah untuk orang yang macam tu. Ada pun orang tu lebih kepada akhlak tapi tidak ada ilmu pun tidak boleh. Dia kena gabung dua-dua benda ni. Bau Islam itu nampak dia punya gah dia. Termasuk dengan rawi, termasuk dengan penyampaian satu riwayat. Dua-dua ni kalau tidak ada penting, akan bercelarulah hadis tu. Nescaya macam saya sebutkan tadi, kalau hadis tu sejengkal, sampai kita sedepa tau. Uish, panjangnya riwayat ni. Kita tak tahu mana asal usul riwayat tu. Kalau perawi yang nyampaikan hadis itu tidak ada adalah, tak ada akhlak, dan tidak ada dhabit. Apa dia dhabit? Ingatan yang kuat. Dia belajar betul-betul. Ha, itu maksudnya. Dari sudut bahasa mudah, dhabit ni orang yang betul-betul hafal kuat. Ha, itu saja. Habislah tentang, saya sebut ni sebagai lampiran je. Tiada cacat. Cacat ni cacat ingatan, cacat penghafalan itu ada belajar khas. Yang kedua, syaz pun sama. Orang dalam bidang ni kena belajar. Iaitu keganjilan satu riwayat. Ganjil macam mana? Nak terang panjang. Ha, benda ni dia kena satu kelas yang untuk khas. Apa dia hadis syaz, hadis mungkar dan nakarah dengan syaz, itu kena satu kelas khusus. Tuan-tuan, saya minta maaf sebab untuk umum dia mesti tak ada cacat pada hadis. Yang kelima, tiada syaz, tak ganjil, hadis tu clear sahih. Okey, faham ke tuan-tuan? Clear eh? Okey, alhamdulillah. Yang kedua tuan-tuan, ada 7 peringkat yang kena terima hadis. Okey, sebab tu dia panggil kategori sahih. Saya susun ikut bab tau, saya tidak nampak macam terabur, tapi bab tu disusun. Okey, pertama, kalau kita dengar, pernah dengar tak tuan-tuan nama muttafaqun alai? Biasa dengar ke tidak? Tuan-tuan kena ingat, itulah dia Bukhari Muslim. Kalau kita tengok, riwayat muttafaqun alai itu tak? Dia bagi keberkata Rasulullah dalam satu riwayat bla bla bla bla bla. Riwayat muttafaqun alai. Kita pun kalau tak, kita fikir, okey, muttafaqun alai ni Bukhari dengan Muslim.
Okey, apa maksud dia? Riwayat dia sama, perawi dia sama. Perawi yang mengambil daripada hadis tu sama. Muttafaq alaih ni maknanya Bukhari pun ambil orang sama, Muslim pun ambil orang sama. Ha, dia tidak ada perbezaan. Dua-dua dia ambil orang yang sama. Itu maksud muttafaq alaih. Beza dengan peringkat kedua. Kedua tu dia panggil hanya Imam Bukhari saja. Yang ketiga hanya Imam Muslim. Ha, dua tu berbeza. Tiga-tiga ini berbeza. Okey, cukup sangat situ je untuk tuan-tuan dan puan-puan kenal. Sebab dia macam pening. Pertama, kalau tuan-tuan tengok, puan-puan tengok pasal dalam WhatsApp tuan-tuan ataupun dalam apa benda yang sampai kepada maklumat tuan-tuan alam maya, hadis riwayat muttafaqun alaih, sandaran dia kepada Bukhari dan Muslim. Tu letak dahulu dalam kita punya memori. Yang kedua, ada tak daripada Bukhari semata-mata? Ada. Okey, itu peringkat kedua. Yang ketiga, peringkat dia Muslim. Apa maksud peringkat-peringkat ni tuan-tuan, puan-puan? Peringkat ni penerimaan kita. Penerimaan orang yang mengaji, orang yang membuat satu kajian. Macam contoh, okey, kita kena kedepankan dahulu mana yang riwayat Bukhari Muslim. Pertama, terima dahulu yang tu tanpa ada syak wasangka. Yang kedua, terima Bukhari terus tanpa ada syak wasangka. Yang ketiga, terima Muslim tanpa syak wasangka. Dan dua-dua ni semua dipuji ulama semua tentang dialah sesuai-sesuai kitab selepas kitab Al-Quran. Yang bawah tu syarat dia, lepas tu syarat Bukhari semata-mata. Syarat Bukhari ni tiga. Ha, saya sebut tiga je. Bukhari ni tak syarat tiga. Dia agak bertegas. Walaupun dia, yalah, dia syarat tegas. Pertama, Bukhari ni mesti berjumpa. Syarat pertama, dia mesti jumpa. Pertama, jumpa dengan orang. Yang kedua, syarat Bukhari ni mesti satu zaman. Satu zaman berjumpa, satu zaman. Kalau Muslim, dia dua syarat. Satu zaman sahaja. Satu zaman ni macam mana tuan-tuan? Contohlah, tuan-tuan kenal Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi. Pernah, dia masih hidup kan? Kenal nama kan? Pernah jumpa? Tapi kita zaman dengan dia, betul? Kita hidup, dia hidup. Itu satu zaman. Ha, jadi kalau satu zaman kita tengok, oh ada dulu Yusuf Al-Qaradawi sebut pasal isu berkaitan dengan nyanyian dalam Islam, halal dan haram contoh. Kita pernah baca, kita pernah dengar ustaz-ustaz kita sebut. Kita pun tahu sebab Qaradawi masih hidup. Yusuf Al-Qaradawi masih hidup. Jadi sezaman dengan dia. Imam Muslim syarat dia lepas untuk masukkan dalam sahih dia. Itu faham. Satu zaman yang syarat Imam Muslim, mana satu zaman tak jumpa pun tak apa. Asalkan satu zaman. Tapi Bukhari tak, kena jumpa. Kena belajar. Tapi tuan-tuan boleh faham ya?

Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Diskusi Hadis bahagian kedua bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abu Zar bin Ahmad yang telah direkam di Masjid Abu Bakar Al-Siddiq Kuantan Pahang Darmamu. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi saudara, setakat ini saja pertemuan saya bersama anda di Zon Personal hari Selasa 14 Mei 2026 sama 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. InsyaAllah kita akan temu lagi di minggu hadapan pada waktu yang sama. Dan saya tinggalkan anda dengan lagu dari Ismail Harun, Insan Yang Mulia. Assalamualaikum, jumpa lagi, sayang anda semua.

lalai membuat suruhan Tuhanmu. Janganlah hanya membesarkan dunia sahaja, maka kau lupakan Tuhan yang memberi nikmat padamu. Ingat ya.

Yang di nanti. Zaman sekarang hampir semua yang pandai menyanyi dan berbakat. Tidak salah untuk mengejar cita-cita tersebut. Tetapi pelajaran jangan dilupakan kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai pelajar. Kuatkan semangat anda, semoga terus berjaya dalam apa yang anda inginkan. Pesanan ikhlas dari saya, Aiman Tino dan Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Minum apa, bang?
1: Bagi saya Bali Suam satu. Kau, Ikuan?
2: Aku nak teh tarik.
0: Makan, bang?
1: Makan biar lurik. Nanti kalau kami nak, kami order. Boleh?
0: Boleh.
1: Eh, Ikuan, macam mana dengan perniagaan kau sekarang?
2: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Cuma sekarang ni, aku tengah pening nak cari pekerja asing. Kau tahu-tahu je lah, kalau pakai ejen ni, mahal sangat kosnya.
1: Kenapa kau nak cari pekerja asing? Sedangkan, ramai lagi rakyat negara kita yang memerlukan pekerjaan.
2: Alah, aku bukan apa. Kalau ambil pekerja asing ni, murah sikit upahnya. Kalau orang kita, demand sangat. Kerja nak yang best-best. Itu tak boleh, ini tak boleh. Gaji tak nak kalah.
1: Eh, tak bolehlah kau pukul kata macam tu. Bukan semua orang sama. Habis tu, macam mana kau nak buat kalau tak melalui ejen?
2: Ha, Jiman cakap dia boleh tolong aku. Tapi under table punya cerita lah.
1: Kau jangan, Ikuan. Kau tahu tak, perbuatan kau ni melanggar Akta Anti Pemeragangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran.
2: Eh, Fahmi, kau jangan salah faham. Aku bukan nak seluduk masuk pendatang asing. Aku cuma nak ambil dia orang bekerja je.
1: Masalahnya, pekerja yang kau ambil tu tak ada permit. Melindungi dia orang pun dah satu kesalahan tau.
2: Alamak, ya ke? Terima kasihlah, Fahmi. Aku memang tak tahu pasal benda-benda ni. Nasib baik kau bagi tahu. Kalau tak, silap hari bulan dengan aku-aku sekali kena tangkap.
3: Menurut Seksyen 2 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, pemerdagangan orang bermaksud segala perbuatan yang melibatkan pemerolehan atau pengekalan tenaga kerja atau perkhidmatan seseorang melalui paksaan, dan termasuklah perbuatan merekrut, memindahkan, menyediakan atau menerima seseorang bagi maksud eksploitasi. Manakala penyeludupan migran pula bermaksud mengatur, memudahkan atau merancang secara langsung atau tidak langsung kemasukan atau pengeluaran seseorang yang bukan warga negara atau pemastau tautin tetap secara tidak sah dari mana-mana negara dengan mengetahui atau mempunyai sebab serta mempercayai bahawa merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, melindungi atau menyediakan apa-apa bantuan atau perkhidmatan bagi tujuan pelaksanaan perbuatan yang disebut di atas.
4: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: bongete, cerita kedai kopi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar petang-petang begini ya?
2: Iya, dan orang khabar petang-petang hari ini. Hari ini macam biasa lah kalau hari Selasa. Hari ini pula di 12 Mei 2026 sama dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Awang dengan Juhang menemani awak mula sehingga pukul 6 petang.
1: Betul, sedang betul twist ya? Berkobor-kobor tengok jadi ketawa
2: senyum. Itu
1: istimewaannya.
2: Okay.
1: Baik, hari ni dalam cerita kedai kopi kita nak cerita macam mana ni?
2: Kita nak beritahulah. Ni tak mungkin betul. Ada yang betul mungkin tidur. Ibarat gitulah. Tapi kebiasaannya kita nak beritahu ni lima cara duduk. Dia mencerminkan peribadi dan gaya diri wakma lah.
1: Tapi kau ada percaya satu benda lah. Dia bukan percaya 100% tidur. Tapi dia atas kita tengok. Kita ni kita pandang-pandangan mata kita sendiri dan penilaian kita sendiri. Orang yang suka duduk macam ni.
2: Itu memang melepek tu, malas.
1: Malas betul. Kau kata lepas tu kita tengok pula dengan cara kepribadian dia. Memang betul kena sangat lah ni.
2: Macam mana style dia?
1: Macam mana style dia? Mana itu mana menunjukkan sifat dia lah.
2: Betul kan? Lah. Jadi kalau ikutkan kita ni dalam kehidupan seharian kita ni, apa yang kita lakukan dan sebagainya, sebenarnya boleh lihat kita punya kepribadian lah.
1: Betul.
2: Lepas tu mood kita, lepas tu cara kita, tanpa kita sedar lah. Macam kita gaburkan ni masuk-masuk dalam pejabat tu, duk bergempah-bergempah-bergempah tu, adalah benda demar kotak.
1: Macam tadi lah kan.
2: Ada benda yang
1: jadi macam pikok.
2: Ni apa, mana hari ni jangan siapa-siapa kacau. Mana dia dalam keadaan yang tidak baik. Ibarat gitulah.
1: Kau tengok Ana semalam. Masang tu semalam. Dah kenapa? Tak ada mood.
2: Tak ada mood dekat.
1: Tak ada mood.
2: Jadi bahasa badan ni boleh beri isyarat lah kepada seseorang tu siapa kita dan apa yang ada dalam fikiran kita.
1: Betul-betul.
2: Sebabnya kadang-kadang benda-benda ni asal macam ni, biasanya orang akan guna pakai lah untuk pergi temu buai orang ke atau sebagainya kan.
1: Betul sangat.
2: Dan sebagainya untuk kita lah. Lepas tu kalau ni apa, sebab tu orang khabar kalau nak pergi temu duga dan sebagainya, dia kena ada cara duduk yang betul dan sebagainya.
1: Sangat. Kau setuju. Sebab dia memang kalau kita pergi temu duga, kita tak boleh orang kata duduk bersilang tangan.
2: Bersilang tangan biasanya maknanya tak nak dengar ni lah orang punya pendapat.
1: Ya betul. Soalan macam kita adalah, saya pun ada macam tu. Tak boleh. Kita hanya jadi kena jadi orang yang humble lah.
2: Betul. Ya orang nak minta kerja kan. Orang nak minta orang bagi gaji awak.
1: Apa ni berpeluk terhubung pula. Katu kaki bersilang.
2: Lepas tu kadang-kadang dengan apa perbuatan dia ataupun ni apa gerak tubuh dia tu pun kita tahu dia ni jujur ke tidak. Dia berminat ataupun tidak. Dengan apa yang kita kata dan apa yang kita sampaikan kepada dia.
1: Betul.
2: Kita
1: cerita. Okay.
2: Jom, yang pertama
1: kita cerita yang pertama, lutut rapat dan jari kaki menghala ke dalam.
2: Okay.
1: Oh, mana dia duduk dalam bentuk macam V macam tu.
2: V gitu.
1: V kaki dia pun tapak kaki dia pun macam V juga. Jadi kalau kita ni merapatkan kedua-dua lutut kita dan menghalakan jari-jari kaki kita antara salah satu sama lain ke arah yang sama ketika duduk, kemungkinan kita ni juga merupakan seorang yang kreatif dan berkarisma. Namun kadang-kadang awak boleh menjadi seperti seorang kanak-kanak.
2: Betul.
1: Ini pun cara duduk kanak-kanak. Kan? Macam duduk cara katok macam tu kan? Jadi awak mungkin juga tak perlu fikir lebih lah. Sebabnya kita, sebelum kita cakap tu, selalunya orang boleh lihat lah macam mana kepribadian seorang tu, apa duduk tu, sama ada dia gembira atau petok. Sebab dia mempunyai kecenderungan untuk mengelok daripada masalah duduk dia. Maknanya dia nak mengelok pada orang tahu. Jadi dia duduk macam tu, maknanya contohlah kita kabur, macam kanak-kanak riang lah duduk kan? Jadi orang tak akan membaca yang dia pada masa itu ada masalah. Jadi bagusnya kita cara duduk tu mungkin juga boleh memberi persepsi yang lain.
2: Biasa orang gini ni, apa manja punya.
1: Manja kan. Yelah ni budak-budak segera duduk sini kan. Duduk macam tu cute-cute. Dia macam katok tu.
2: Yelah macam tu lah. Muda sikit dia gitu. Orang tengok kata-kata kan. Okey, itu dia. Nanti kita cerita orang lainnya.
1: Malangnya
2: kita tak banyak ni kan.
1: Baik.
2: Cara-cara duduk lah boleh kita taksikan orang tu macam mana. Tak 100%-nya betul. Tapi orang kata peratusan untuk betul tu adalah. Ibarat gitu ya.
1: InsyaAllah.
2: Okey, kita beribu dulu lagu.
1: Jom,
2: apa
1: kita
2: ni
1: kita bersama dengan 7 Loka Bibintang.
2: Okey, jadi tunggu dengar
1: Hang FM
2: satu pilihan.

0: Bezara kita akan bersama untuk taklimat krisis bekalan global.
1: Dukung oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan eksport negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026. Dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram, manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran, terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyesuaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost effective. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah ATA dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis berkelan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis berkelan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan, di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sejarah baru saja kita bersama dengan Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, iaitu Menteri Ekonomi, yang baru saja bersambut untuk taklimat krisis bekalan global. Okey, dan apapun kena teruskan lagi untuk hiburan kita lah.
2: Ya, betul. Kita bersama dengan Farisha Iris dengan lagunya Hello.
0: Jadi, dengar-dengar.
2: Bahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Jangan tapau cinta.
1: Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran dahsyat yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara, juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

0: 101.1 Kuantan. Betapa kakiku kaku. 107.5 Pahang Barat. Ku cinta kamu, ku sayang kamu. 92.7 Jerantut. Sudah untuk aku coba melupakan. 91.9 Rompin. Karena kamu ku jadi begini. 100.3 Cameron Highlands.
1: Selalu dalam hatiku.
0: Dan 92.0

0: Radio Malaysia, Bang FM.
1: Okay, Bang FM, satu pilihan kita sambung ni lagi. Cara, lima cara duduk mencerminkan peribadi ni, style kita lah sebenarnya kan.
2: Itulah bahasanya.
1: Yo, ni yang ketiganya ialah
2: kaki terbuka.
1: Duduk mengangkang.
2: Itu bahasa biasa je lah.
1: Cakap biasa ya.
2: Bahasa sopan ni ada terbuka lah yo. Dia maksud dia ada mempunyai masalah. Memberi perhatian kepada perkara penting.
1: Aha.
2: Disebabkan masalah kekacauan dalam diri dia lah.
1: Dia
2: mungkin ada masalah dari segi kerja ke.
1: Yelah.
2: Kehidupan kat rumah ke. Masalah perhubungan ke.
1: Depression.
2: Rakan terbalik keluarga ke. Ada je lah drama yang mengelilingi.
1: Kita memang ada drama sekarang ni.
2: Jadi daripada dia membiarkan mempengaruhi hidup dia, jadi digunakan untuk memotivasikan diri dia tu, membuat perkara yang lebih baik.
1: Ya, baik.
2: Lepas tu dia sebenarnya cenderung lah untuk jadi lebih selesa dan diri jadi diri sendiri lah. Dengan hanya t-shirt dan jeans, sudah memadai beban di pakaian dengan komplek. Biasa orang gitulah.
1: Maksudnya mana dia lebih selesa duduk dengan cara di sini tu, supaya dia rasa macam tenang.
2: Tenang.
1: Kan bila dia duduk macam tu, leganya. Walaupun benda tu masih lagi bersarang dalam kepala otak dia kan. Dia duduk macam tu, leganya. Tak apalah, sekejap kita tinggalkan dulu. Kita duduk dengan kita dunia, kata dunia dan dunia kita DC dulu. Macam tu kan.
2: Cara
1: orang lah ya.
2: Okey, seterusnya adalah
1: kaki lurus.
2: Okey.
1: Mereka yang duduk dengan cara kaki lurus ni selalunya kemas dan bijak.
2: Okey.
1: Namun boleh jadi sangat sensitif. Cara duduk ni boleh menjadi isyarat bahawa awak ni seorang yang lebih suka elokkan diri daripada konflik. Dia, lepas tu dia suka pendam perasaan. Dia orang kata duduk dalaman ni dia. Dia tak luah kan. Kalau kita ni awak lah mungkin juga seorang yang suka sembunyikan rasa. Sebab kita rasa macam bila tak selamat tu, kita rasa takut tu, kita kita takut dia tak, dia takut tu, dia cuba untuk memberitahu. Biar turun terang je kepada apa nama seseorang itu, supaya contohnya kita dah buat kesalahan lah. Macam tu. Jadi posisi ni juga boleh menunjukkan yang kita adalah seorang yang tegang, namun bersedia melakukan sesuatu jika diperlukan.
2: Kalau orang rapat dan juga dia rapat tapi dia sengit.
1: Ni macam duduk dekat TV.
2: Sopan gitu
1: sopan
2: kan.
1: Dia
2: duduk kaki dengan rapat, sudut-sudut tertentu, menunjukkan workman ni ada seorang yang mempercayai semua benda mempunyai masa dan tempat dia. Workman lebih suka mengukuhkan pendidikan dan kejaya terlebih dahulu. Sebelum memikirkan hal lain. Dia ada itulah letakkan matlamat lah.
1: Dia ada matlamat.
2: Dia bekerja keras untuk mendapatkannya.
1: Ada
2: juga suka berpakaian cantik kerana bagi warma lah, penampilan itu sangat penting.
1: Sangat.
2: Walaupun Wakma membiarkan orang lain berfikir bahawa Wakma tidak kisah dikritik, ia menyakitkan Wakma apabila orang lain mengkritik ataupun menjatuhkan Wakma.
1: Kau suka bila dikabur anda juga suka berpakaian cantik kerana penampilan itu penting. Betul sebenarnya. Sebabnya itu memberi kita punya gambaran pertama keyakinan lah. Sebab betul pun pakaian tu kalau dari sudut orang lain yang tak mengerti apa-apa, dia tak nampak pun apa sebenarnya maksud tu. Tapi bagi diri kita sendiri, bila kita berpakaian tu kena kemas apa semua, kita rasa nampak lebih yakin lah sebenarnya.
2: Yelah, untuk berdepan dengan orang.
1: Kalau pakai selekeh memang lah kan. Tapi kita tak kata orang selekeh tu dia tak ada future, tak ada apa. Tidak. Mungkin juga mereka tak berkemampuan, tapi ikut cara sendiri lah. Cara mereka berpakaian, cara mereka tersendiri kan. Kekemasan tu. Betul.
2: Kalau orang kerja berat, guna pulak lah.
1: Takkan kerja kurung.
2: Itulah pasiennya. Ini contohnya adalah untuk mereka-mereka yang terlibat secara langsung dengan masyarakat.
1: Betul.
2: Ataupun sering berdepan dengan orang dan sebagainya. Dia punya pelanggan dan sebagainya. Benda-benda yang membabitkan masyarakat kena kemas lah. Untuk menunjukkan, bukan apa, untuk memberi keyakinan ni kepada orang yang datang jumpa dengan kita tu.
1: Satu. Yang pertama, yang kedua adalah menunjukkan integriti kita tu. Bila kita bersama dengan orang, orang akan yakin dengan kita kan. Jadi integriti kita menunjukkan bahawasanya kita melakukan sesuatu, berpakaian dengan cara yang sesuai.
2: Sesuai.
1: Betul.
2: Dia kemas ni, janji kemas.
1: Kemas tu dia subjektif. Kan, pakai t-shirt pun boleh jadi kemas. Betul. Dengan jeans kemas. Tapi kesesuaian pakaian tu di mana?
2: Di mana letaknya kan?
1: Letaknya. tempat tu kan. Ha. Majlis kerakyat apa contohlah eh. Ha. Berjumpa dengan orang-orang tertentu apa. Ha. Makan malam apa kan. Ha. Contoh macam kita lah hari Khamis kena pakai baju batik. Kan disebabkan apa. Ha. Yang tu kita sedia maklum kan. Ha. Contoh kalau macam hari Jumaat setengah orang suka pakai jubah. Disebabkan hari tu adalah penghulu segala hari.
2: Betul.
1: Hari solat Jumaat dan sebagainya. Macam tu lah contoh ya.
2: Sebab kita kena sedar apa yang kita kerja. Yang pertama. Lepas tu yang kedua, keadaan keliling kita. Lokasi tempat kita bekerja. Contohnya kalau ni apa, memang kita bekerja di lapangan. Takkan nak pakai begitu dah.
1: Betul.
2: Bayangkan lah lain dalam keadaan panas semua-semua benda tu kan.
1: Awak perempuan engineer pula pakai nak kena pergi panjat tu tiang tu. Lepas tu pakai pula sekut.
2: Jadilah.
1: Jadi awak buat ni dia orang mengintai awak lah nanti.
2: Berpakaian sesuai di tempat yang sesuai.
1: Betul ya.
2: Benda-benda gitu kena ingat lah ya.
1: Baik. Ni kita nak cerita apa ni dalam borak-borak ngetih kita pukul 3 sampai ke pukul 5 berkenaan dengan benda yang sama juga. Maksudnya cara penampilan kita. Cara gerak pemakaian kita, gerak tubuh kita, cara kita duduk. Kadang-kadang kau selalu juga terperasan orang suka gerik-gerik kaki.
2: Okey.
1: Kan? Gerik-gerik kaki. Ada semua orang kata gerik-gerik kaki ni di sini orang yang tak yakin. Bila dia berjumpa dengan orang ramai kan, dia dah mula macam rasa macam resah gelisah kan. Berbuan dia akan gerik-gerik-gerik kaki dia. Kau tak kuat betul gerik kaki ya. Sampai meja kita ni rasa gegor. Kan?

0: kadang tangan dia berpeluh-peluh. Kan?
1: Ya, betul.
0: Sebab tu kadang-kadang ni apa, kadang-kadang kita perlu belajar lah. Kalau contohnya jenis orang yang letakkan dia punya kerisauan yang ketika itu untuk berada di tangan dia, kadang-kadang orang akan letakkan ke ibu jari.
1: Jangan pijik aja tu apa?
0: Ibu jari kaki.
1: Ada kaki tinggi
0: jadi menggeletikkan ibu jari kaki lah. Dia tak babitkan tu badan kita nampak lebih
1: tak nampak sangat lah kaki tu.
0: Kurang berkaki kan. Ada macam itu.
1: Ya, ada macam tu. Atau orang lah kan. Jadi, mau kita kongsikan cerita ni. Bagi kau pasang lagu dulu. Ada dalam telefon ni. Kalau hantar WhatsApp pun boleh. Tak ada masalah. Jadi, bagi kau pasang lagu tadi. Senario sebelum, sesudah ni dulu ya.
0: Okey.
1: Okey, mau kita bersama di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Jangan kona-kona. Moh lah ya, Awang dan Jiho dalam
1: Borok-borok Ngeteh. Okey, pukul 3.22 minit petang sekarang ini. Kita masih lagi bercerita berkenaan dengan ni lah kan. Kalau kita rasa nak keyakinan diri macam mana kan. Okay. Mana bahasa tubuh kita tu lah. Menunjukkan bagaimana. Apa yang awak perasan tentang diri awak kan. Ada macam kau kata tadi lah. Ada orang suka gedi-gedi kaki sebabnya dia rasa macam insecure.
2: Ini kau dengan aku sendiri lah. Kau pun berada di atas pentas kan.
1: Ya. Yeah.
2: Kau contohnya pegang mic tu kan. Bila pegang mic tu sebenarnya kalau duduk takut dia punya
1: debor
2: guguk tu. Orang kabur sampai ni apa? Getuk. Macam mana guguk? Berhentilah. Ibarat gitulah.
1: Dia apa? Macam Parkinson je.
2: Macam Parkinson. Dekat dia punya mic tu. Yeah. Tapi lama kelamaan dia alih pula ni daripada tangan tu pergi ke kaki lah. Dan orang kabur sebab tu kadang-kadang tengok orang yang banyak bergerak di atas pentas tu, sebenarnya mereka itu adalah mereka yang takut.
1: Ya, yeah, betul.
2: Mereka yang nampak steady, relax je, sebenarnya nampaklah keyakinan tu. Sebab kadang-kadang ada orang kabur, dia ni tak kita tidur diam. Maknanya dia
1: menggunakan pentas secara total.
2: Sebenarnya kalau ada lagi sudut satu sudut lagi, apa yang dapat diperlihatkan bahawasanya bahawa dia tu dalam keadaan yang guguk lah. Dia kurang
1: berkeyakinan. Dia
2: sedang menutup kelemahan dia lah.
1: Ya, betul. Itu sesengah pandangan ya.
2: Sebab tu kadang-kadang orang tengok sebab di atas pentas ni sepatutnya kita ni contoh kompetan lah kan. Sepatutnya bergerak tu mesti ada sebab. Kalau tidak baik, lebih baik kita
1: berdiam diri. Kita statik sahaja.
2: Sebab bila duduk atas pentas dia jadi macam rasmi lah.
1: Ya, betul.
2: Betul.
1: Jadi sebab kita akan mengalihkan pandangan orang sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, ke belakang, betul, ke depan. Jadi orang tidak akan boleh fokus.
2: Fokus lah apa yang nak sampaikan tu.
1: Ya, betul.
2: Jadi orang jadi pening. Mana hala tujuh budak ini kan.
1: Ke sana pula.
2: Itu sebenarnya kata-kata orang. Sebab tu orang kata kalau nak bergerak tu mesti ada sebab. Sama juga apabila kita berjumpa dengan orang. Tiba-tiba awak ni, apa tenaga berlebih. Tidak. Kalau berjumpa dengan orang ni pula membabikan benda yang rasmi. Kan yang elok kita lebih sopan, duduk diam dan sebagainya. Benda sama juga atas pentas. Jadi sama juga kita berjumpa dengan orang. Apabila awak terlebih tangan dengan tangan naik ke atas, sebenarnya itu menunjukkan bahawa sebenarnya awak tak yakin pun benda awak cakap.
1: Betul.
2: Sebab tu orang gabar kalau ada orang cakap kan, orang yang bercakap lebih ni bermakna dia bagus. Tidak. Dari segi kalau dari sistem pendidikan, dia akan khabar awak ni
1: apa tu?
2: Apa yang awak cuba sampaikan?
1: Dia cuba memberi penjelasan.
2: Penjelasan tetapi sebenarnya banyak berfikir.
1: Supaya orang memahami.
2: Biasanya orang yang tahu sesuatu perkara tu dia akan luah je. Saya di sini nama saya Muhammad Syafari Izwan. Terus je. Mana yang straight apa yang dia nak sampaikan tu.
1: Saya dilahirkan di sini. Ibu saya telah melahirkan saya pada tahun dengan diberi nama oleh
2: orang akan cakap ada setengah orang kata weh bagus budak ni kan. Tapi sebenarnya kalau betul-betul kita punya berfikir cara ni apa,
1: dia direct je lah.
2: Sebenarnya ini sebenarnya dia tengah dalam keadaan guguk ni. Ataupun dia tak yakin pun dengan apa dia cakap.
1: Apa dia cakap.
2: Kadang-kadang kan biasa orang cakap kan, kalau orang yang bersalah ni dia akan pusing sekali lagi. Boleh pusing. Kalau orang yang yakin bahawa dia tak buat apa-apa, dia akan cakap, tuan, saya tak buat benda tu.
1: Dia terus dengan fakta sahaja.
2: Dengan fakta.
1: Bila ada fakta tu, itu yang meyakinkan orang yang mendengar. Bila dia cuba untuk menyalahi ini apa semua, yang itu membuatkan awak ni nak defend diri awak ni.
2: Semakin banyak kita bercakap kan, ibaratnya yang compare dengan DJ
1: DJ ni pun tak cakap ni macam
2: mana ni. Cakap dia omong juga dia marah ya. Ibaratnya kan berdepan dengan orang kan.
1: Siapa sel lagi.
2: Yalah kan cakap. DJ dia cakap banyak
1: tak apa.
2: Aku tidak dia radio ni kan. Ibarat gitulah.
1: Ya, baik. Okey, awak boleh komen-komen telefon-telefon macam biasa tadi. Dah ada dah sebenarnya pemanggil kita. Sebabkan kita main lagu tu, jadi kita tak ambil lah lagi kan. Lepas tu terima kasih juga lah kepada rodong-rodong kita yang memberikan doa kepada kita tu. Kak Asmoh Segerak ni dia selalu bagi doa. Dia jarang lah bagi pandangan dia. Kak Asmoh cuba bagi pandangan si Kak Asmoh. Kadang-kadang pandangan Kak Asmoh tu mungkin lebih bernas. Yang tu kita nak kan. Baik, kita ambil pemanggil di talian ya.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Aduh, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ah, ini orangnya penghulu, segala penghulu ni. Penghulu wanita.
2: Okey, Maju ya.
1: Okey, Maju. Awak pernah tak rasa gugup, Maju?
2: Haa, gugup.
3: Kau ni setakat ni lah. Apa, rajin ke sorek benda, ke bucak benda. Kau ni, sebab yang agaknya kau ni dah biasa bercakap kan?
2: Oh.
3: Kau tak ada, tak gugup, tak benda. Biasa je.
2: Mana awak cakap tu, saya fikirlah. Baloi je lah eh.
3: Kau baloi je.
1: Maknanya tak payah nak gedi-gedi kat kaki ke, nak gengar-gengar tangan ke, tak payah.
2: Kadang-kadang
3: orang nak gedi.
2: Kadang-kadang
3: orang bila dapat je makan pun tu, cakap lalu lah. Tak ada nak mikir, nak bergedi, nak bersilang, nak benda, tak ada.
2: Ada orang siap tulis, Mak Ju, benda dia cakap dalam syarat tu je main. Dia buat karangan siap. Kepada pengurusi majlis.
3: Awang Jihau, ada juga terfikir dalam kepala otak kau ni. Sebab kau ni banyak ngatkan soreknya dengan orang, macam orang menterinya dengan orang berjawab ten lah.
1: Yelah, biasa dah syak yang menteri.
2: Label apa ni? Ah, ingat label yang biasa-biasa.
3: Yelah, orang biasa mensorek kan. Aku ada juga masa tu kau terfikir kondok yang benda hantar wasak ke kondok belajong di hok kelas cakap kon.
1: Apa ke benda nak belajong ke kau awak tak gugup pun.
2: Cakap tadi.
1: Cakap je lah.
2: Okey dah tu.
3: Dok kau fikir Haji Hoh lagi pandainya tu kau cakap.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Ada masa kau terfikir gitu tapi cakap ni. Kuantang je lah benda yang teringat di kepala kau tu.
1: Maju sedih je Maju. Bila kita terlintas nak bercakap, tu bercakap aja. Jadi benda tu dia akan terus je lancar di mulut kita. Lainlah kalau kita ni tak tahu butir nak bercakap. Itu ya betul point, ya? Tak ada point.
3: Itulah kau tak pernah menulis. Kau macam cakap biasa ni. Beri salam. Lepas tu kita sebut ke jawatan ni. Lepas tu
2: yelah cakap lah benda ya. Masalah lubang ke benda ke ya. Sempang rumah kau itu. Maknanya benda tu dah sengit dah. Tadi dalam syarat dia Kena terang.
1: Dia mudah betul terang. Sebabnya biar bergaduh dalam syarat dia dah bergaduh kat luar.
2: Itu sambot, yang kita sambot sambot
1: itu dia kebo ya. Sambot pun dah macam nak tunduk ke bumi.
2: Bumi dah tak nampak dah blok berapa. Ikut begitulah.
3: Dia satu lagi kalau kita nak bercakap benda dalam syarat telah kita sentang.
2: Bukan tak
3: lepas tu
1: beri buah pandangan.
3: Orang tak ambil patiannya. Kalau mencorek tu sebab orang benda dia tumpu ke kita kan. Memang dia dengar lah apa yang kita cakap.
2: Maju. Sebab dia orang tulis tu.
1: Kau nak nanya lah Maju. Apa yang awak rasa dari diri awak tu? Time bila yang awak rasa macam rasa macam tak selesa lah ni kan. Apa cara awak duduk? Cara duduk ke? Cara awak rasa macam
2: penerimaan
1: tu macam mana?
2: Kepala ke?
3: Kalau rasa kau tak selesa selalunya, kau letak tangan kau atas meja, kau main pen.
1: Senang kan?
3: Tangan je kaki kau gerak gitu belah mati je. Kau tangan je lah tu. Kau main pen tu lah. Letak.
2: Okey,
1: baik. Terima kasih Mojo.
2: Terima kasih banyak Mojo.
3: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, itu dia panggil apa? Kawalan luar sedar.
1: Ya. Kawalan di luar sedar. Di luar nilah kotak otak kita kan. Kita tiba
2: Lagu kepala lah eh. Lagu hidung. Tu tak selesa lah tu kan.
1: Betul. Tak selesa tu. Mungkin ada benda yang kita sebenarnya macam nak cakap tapi tak nak cakap. Tapi kita memerlukan jawapan. Tapi kita rasa tak boleh. Macam itulah. Ada banyak lagi sebenarnya. Kriteria-kriteria ni macam tadi yang kita dah bagi sikit tu kan, sampai duduk mengangkang tu kan. Kenapa? Apa lah ni? Dia macam tu. Dia benda-benda macam tu, ekspresi diri kita kepada orang lain sebenarnya. Orang lain boleh baca bahasa tubuh tu kan, dengan cara yang tersendiri. Gitu. Baik.
2: Kita dengar pada Mak Cuma Ruku.
1: Baik, sila.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ha, ni mak tu maluku dari durian sebatang eh.
1: Ya, ya, ya.
4: Ha, ni dengan tajuk hari ni ya. Mak cu dulu dah hampir 40 tahun ya. 40 dalam tahun, bisnes ni.
2: Okay.
4: Mak cu ni selalu kusus tau.
2: Oh,
4: kusus, risda, marah.
2: Usahawan kan?
4: Lepas tu yang last kali sirim sampai mak cu combo lah dalam bidang usahawan ni kan.
2: Okay, faham.
4: Tapi mula-mula mak cu naik pentas.
2: Ha.
4: Ha, ketar juga.
2: Ha.
4: Buat kata awang tu nak kencing juga kan.
2: Ya, betul-betul.
4: Ha, tanya apa pengalaman kita, nama kita pengalaman selama manalah kita berniaga. Hai, jangan. Jangan dia buat mula-mula. Tapi selalu dah mak cu naik pentas. Setiap kali kerusuh, macam-macam kerusuh dah mak cu pergi.
2: Okay.
4: Alhamdulillah lah sekarang ni kan. Tak adalah guguk tu. Tapi mak selalu penceramah cakap, walaupun kita bercakap di depan orang ramai datang pentas, kita anggap orang tak ada. Ha, begitu. Itu mak cu buat gitulah.
2: Okay.
4: Alhamdulillah lah. Sekarang ni tak guguk lagi.
2: Okey.
4: Okey, dia dan wang itu pengalaman mak cu ya. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ambil pemanggil di talian ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Jauh sangat dengarnya tau.
5: Ha,
1: barulah dekat. Tadi macamnya ganggang di lain, mulutkan lain.
2: Ini Santana, orang kabur pasien ni depan dengan orang apa semua benda ni. Orang gaya ke lawak lah. Guguk ke tidur ke
1: gugup. Awak ada tak pernah rasa guguk? Rasa macam tak yakin. Rasa macam yalah yang kita kabur tadi lah kan.
2: Rasa dunia ni pusing-pusing.
5: Kalau tempat orang ramai kawan tidak guguk, steady je.
2: Oh, steady Santana aku kan.
1: Kalau awak jumpa doktor macam mana? Guguk tak?
5: Steady je.
2: Santana
5: tak ada guguknya. Mana dia tak ada. Ada anak satu pahal. Tak ada benda. Okey je. Yang baru ni, yang muda benda nama tu.
1: Ni Tengku Hasanan.
5: Tengku
1: Mahkota.
5: Sihat pakcik. Sihat. Alhamdulillah. Okey.
1: Tak
5: ada benda lah.
1: Maknanya kalau Tengku Hasanal tu Tengku Mahkota ajak borok pun tak ada masalah lah ya. Sedih je lah.
5: Tapi orang pandang kita, orang luar dengan tepi terpandang lah. Kita sendir, jangan takut.
1: Jangan takut.
5: Dalam suara besok di Dewan Rauk tu, kita ambil depan sekali, bangku depan.
2: Bangku depan Santana
5: pakai asmat lah masa dulu lah, masa tadi muda dulu. Pakai kulit dengan baju dengan talpingannya masuk ke dalam ada baju
2: ambul macam Santana gaya betul tu.
5: Pakai songkok barulah jadi orang pandang. Kalau orang muda ni jawatan je.
1: Santana kau nak nanya ni. Kata orang cara duduk tu memainkan peranan yang penting tu.
2: Penting.
5: Yang penting dia kalau duduk atas bangku jangan sekangkang.
1: Masalahnya orang suka duduk tegangkang selesa.
5: Tak boleh macam tu.
1: Tak boleh.
5: Kaki je bergoyang-goyang. Kamu pedok tu.
1: Pedok sungguh lah.
5: Kau punya apa kepadan?
1: Nak apa orang ni duduk goyang-goyang ke tu?
2: Tengah tidur dia ni.
5: Apa-apa tak tahu. Kita dengar orang tu cakap. Dengar steady je. Kalau di tempat lain kalau di lembah kena duduk atau lap tergaya tu.
2: Okey.
5: Tempat orang ramai tengok orang kita tu lama lah lembah dah ramai orang. Lama kita duduk ya dengan lonceng je dengan ribbon je.
2: Ribbon yang penting faham.
1: Kau nak nanya lah. Aku setuju tak kalau orang bila berjumpa dengan orang tiba-tiba cakap peluk tubuh. Aku setuju tak macam tu? Contoh.
5: Kau tak setuju. Dia macam dia besar, dia bangga diri dia, dia megah. Dia ego. Dia ego. Apa dia tu? Tubuh tu, ah, pedok lah. Memang aku kan hasok ada orang ni dah buat ke.
1: Gigit kan pun tahu. Duduk lah, lelok. Duduk diam-diam lah. Eh, goyang kaki lah, lepas tu peluk tubuh lah. Eh, awak ni. Ah, macam tu ya. Okey.
5: Itu dia.
1: Okey, terima kasih banyak, Santana.
5: Apa
1: gelah?
5: Ya. Tunggu banyak lambat kan dapat kan ni.
1: Ah, orang dapat yang ketiga lah. Yang kedua lah.
2: Kedua.
1: Ah,
5: sama semalam yang
1: kedua. Eh, sama lah semalam. Ah, dah bajet dah.
5: Oh, kau apa yang tunggu tu tadi?
1: Okey, baik. Terima kasih.
5: Sama-sama je awal.
1: Ya.
5: Bentuk tanda-tanda sihat berdua tu.
1: Ah, baik. Amin, insyaAllah. Baik.
5: Happy-happy je.
1: Ah, happy-happy je.
5: Malah yang perempuan tu. Oh, kata dia. Anu sikit je. Batuk sikit mulutnya.
1: Oh, batuk.
5: Dia ada renyuk sikit kata dia. Dia tak lupa ke kan? Oh, dia dengar suara kau bercakap.
1: Dia dengar suara bercakap. Lepas tu dia kata perempuan tu Rio.
5: Rio itu DJ tu.
1: Eh, memanglah. Tak Rio, tak nama. Ais Jeho.
2: Tak DJ lah.
1: Ya, kalau kau tak Rio, tak ada DJ.
5: Efek juga sampai kamera lah cakapnya.
1: Gitu.
5: Kamera semalam kodoknya. Pandai aku cakap lah, ayah benda pulaknya. Kau lah belaka.
1: Senangnya dia nak ngabur ke awak.
5: Terror lagi.
1: Yalah. Kaku.
5: Dia mesti dia tengok lagi cakap ni.
1: Lepas ni mesti dia komen. Awak Santana aku ni juga. Okey, baik. Terima kasih Santana.
5: Terima kasih banyak. Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Bye.
2: Okey,
1: mana?
2: Kita wibu dulu lagu benda ni.
1: Jom kita bersama dengan Pelita Ku.
2: Okey, jadi tunggu dengar
1: Bang FM
2: Satu Bilahan.

0: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
0: Buka radio? Haa. Ni, pergi ambil spana 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
0: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Hei, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
0: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Lipis 107.5 MHz.
3: Kita gelepek. Tempat kau memehemah berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.

0: Okey, Pang FM satu pilihan dah pun pukul 3.46 minit petang dah sekarang ini.
1: Ya, kita bersama dengan Kak Nai kita ya.
0: Sila.
2: Assalamualaikum.
0: Hai.
2: Oh, cara duduk.
0: Ya. Yeah.
2: Okay. Kak Nas, kalau pergi majlis, kena duduk sopan-sopan lah. Elok-elok sebab kita menghormati majlis.
1: Okey.
2: Kalau majlis yang orang cakap ada tu sikit, kita kena duduk elok-elok. Tapi kalau pergi tengok bola sembrono je,
1: okay.
2: Sebab kita freedom.
1: Okay,
2: bagi pandangan Kak Nas, orang yang bercakap dengan orang tu berpeluk tubuh, orang tu memang sombong dan ego.
1: Okay.
2: Kecuali kita menonton sesuatu perkara, kita peluk tubuh, maknanya kita menonton dengan penuh semangat dan ada mungkin satu benda aura yang kita rasa wow, macam itulah. Adalah dia punya tu, cannot translate, okay? Whatever. Okey, Awang. Okey, Jiha.
1: Okey. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Jom kita dengar lagi ni Kak Melati Nagoya Temerlo.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Orang Temerlo ni. Kak
0: Melati
3: dari Temerlo.
0: Orang Kuantan.
3: Kak Melati ni memang jenis orang gugur.
1: Okey.
3: Kadang sebelum cakap tu bukan main, berangainya. Semua nak cakap ya. Dia orang kata dia lah yang terornya. Tapi bila berdepan-depan tu tak berani haja.
1: Tak berani
3: haja. Gugur, tak pasal nak cakap. Alang ke ambil tabut-tabut tua pun masa tak ambil tabut-tabut tua punya berangai lah nak tabut-tabut tua. Dapat tabut-tabut tua ke ketor.
0: Ya Allah.
3: Ambil tabut-tabut tua. Tak berani. Itu je lah ya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Oh, nak ambil pun takut.
0: Nak ambil pun takut. Padahal tu nama dia cabut je tu. Bukannya orang suruh cabut.
1: Bukannya orang jawab soalan ya.
0: Ya.
1: Alah. Ya lah. Macam mana?
0: Lain orang lain kan?
1: Lain orang.
0: Kita ambil panggil Italianya. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang Jamadi.
1: Ya.
0: Okey. Kau nak tanya awak ni. Jika awak sedang dimarahi, bagaimana cara kedudukan awak? Yelah, bila-bila lah.
1: Bukan.
0: Saya nak tanya awak ni. Kalau masa awak tengah kena marah, macam mana reaksi awak? Apa awak punya tindak balas tubuh badan awak?
4: Senyap je lah.
1: Dia tegak je. Dia tegak je. Betul tak macam mana dia?
4: Tegak je. Kalau kena marah, kena tegak je.
0: Tegak je ya.
4: Kita kaya tu kira-kira tengah awak gini. 1, 2, 3 tangan itu.
0: Oh, tangan dia kira 1, 2, 3
1: Tengah menahan.
4: Dia kena wayang pun. Kata payah pun kena wayang juga.
0: Habis?
4: Bukan mat kan. Pada dulu, nani yang aku. Ini ya balita kita.
1: Okey,
4: betul? Kalau dulu kan. Lepas tu, tak ada bukan mat tu. Tak ada pun wayang lah. Mu bagi mat tu kat orang kat kawan mu ya. Itu mat tu bagi kat kawan kita. Kita bagi kat kawan kita bukan mat tu. Mat earphone tu tak orang bagi apa tu. Ya nyanyi-nyanyi tu.
0: Yelah, mic lah, mikrofon
4: lah. Kawan kita tu ada nyanyi. Kita tak ada nyanyi.
1: Okey dah, jangan dia nyanyi tu. Ada pula bunyinya.
4: Okey.
0: Sekarang ni kau nak suruh om nyanyi ni. Cepat. Tolong, om nyanyi.
1: Malu apa macam ada.
0: Kalau lah tiba-tiba ada orang suruh nyanyi kan tiba-tiba awak berani ke tidak? Sahut cabaran tu.
4: Tak berani.
0: Tak apalah ya. Terima kasih lah Encik
1: ya. Terima kasih macam mana. Malu apa macam mana.
0: Malu dia. Alah. Jihau report. Okay, bye.
1: Terima kasih.
4: Bye.
0: Itu dia. Alah. So nyanyi je pun.
1: Ya, malulah. Malulah.
0: Kau pernah tengok orang suruh, ada seorang suruh menyanyi kan.
1: Lari lah.
0: Kau pernah tengok.
1: Suruh ucapan pun lari.
0: Ya.
1: Ada ucapan nak lari apa-apa. Cum lari lah.
5: Bagi dia.
1: Dia suruh kerodak dia.
0: Ya. Ha. Ada siapa ketak itu ya?
1: Tolok.
0: Lepas tu dia tolok mak.
5: Jangan. Malu. Gitu lah.
0: Ada. Kan? Dia pesen dia memang tak boleh.
1: Tak boleh lah.
0: Dia tak boleh kan? Dia rasa macam orang tu akan mendengar dia tu. Macam satu dunia dengar dia. Padahal tidak dalam dewan tu je.
1: Ya. Dia fikir macam-macam kan? Ya.
0: Jadi gitulah.
1: La
0: ilaha illallah. Malah. Ada lagi yang nak menelipannya. Kita cerita hari ni cerita seronok ni. Kita play je lah ya.
1: Kita tengok.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Selamat petang.
0: Yeah.
6: Guguk ya. Kak Ngana pernah. Kak Ngana pun orangnya guguk sangat. Baik jumpa dengan orang. Tak payah orang betul-betul sangat lah. Banyak orang yang kita pergi majlis-majlis tu kan. Sekali kita menang je botan kita tu kan. Nak naik kata pentas tu. Mula lagu gok dah. Rasa tak ternaik tangga tu rasa. Pernah pun gok sangat orang. Takut sangat rasa. Ada takut orang tu tanya ke apa. Nak jawab bila ambil tanya. Macam mana dapat menang. Macam jawab apa yang mana kan. Kat dengan gok sangat. Pernah gok sangat orangnya. Dan pergi jumpa doktor pakar apa kan. Daripada mula dulu kan Kak Ngah masuk hospital jengka kan. Masa tu Kak Ngah duduk jengka. Dia orang lupa ke SUKN kan. Lagilah ketuanya gugupnya. Macam mana lah aku nak berdepan dengan doktor. Dia cakap doktor kan. Tak tercakap lah sih. Duduk sama. Selalu nak buat kalau kita duduk. Tahan. Penakut sangat orangnya, gugup sangat orangnya Kak Ngah ni.
1: Yelah.
6: Itu nak ceritakan.
0: Waalaikumsalam.
1: Dia tahu orang.
0: Ya, betul. Dia tahu orang kan. Dia rasa macam bila jumpa dengan doktor tu, dia takut. Dalam permainan otak dia tu macam main kan. Apa doktor nak cakap dengan
1: apa
0: aku dia?
1: Apa dia nak fikir? Nak kiri tak jadi. Kanan tak jadi ya. Bahagian pun tak jadi ya.
0: Matilah aku.
1: Itu je lah.
0: Matilah aku. Alamak.
1: Itu kan buat dunia ni berpusing.
0: Dunia dia dah bulat pusing pula. Berpinau mata.
1: Ya. Tak tentu hala.
0: Ya, mau kita ambil pemanggil ya.
1: Hello.
7: Assalamualaikum.
0: Siapa petang?
1: Siapa petang? Orang Pekan.
7: Sihat, alhamdulillah.
0: Hari ni makan apa orang Pekan?
7: Makan laksa pinang.
0: Laksa pinang. Orang tepi laut memang macam tu. Yalah. Dia banyak ikan.
1: Dia muda ikan kan?
0: Yelah, betul lah tu.
1: Janganlah beritahu kau orang. Simpan rahsia tak kira.
0: Simpan rahsia. Kau macam orang tahu kita buat.
1: Ini pun betul.
0: Betul.
1: Ni awak gugur tak kalau orang panggil suruh bucak ke apa, suruh benda bercakap ke? Okey.
7: Tak pernah bucak.
1: Taklah kalau suruh bercakap ke?
7: Ya, interview hari tu lah. Akak pun tahu.
1: Interview hari tu. Rasa gugup.
7: Sebab tak pernah kan? Terasa juga.
1: Terasa juga ya?
0: Dia rasa macam mana kat dalam dada tu? Rasa nak pecah dada ke apa?
1: Ke guna?
7: Bukan. Sebab kan tak pernah.
0: Yelah, awak rasa macam mana? Cerita.
7: Rasa macam berdebor pun ada. Takut pun ada.
0: Berdebor, takut. Apa ingat mikrofon tu nak makan awak ke?
7: Bukan nak makan tahu. Dah tak boleh makan.
1: Tak tahu, jangan kemam.
7: Tapi sebab tak pernah tu kali pertama kot.
1: Kali pertama. Bila biasa tu tak ada banyak sangat.
0: Sebab dalam otak kita tu, kita tak tahu nak bercakap apa. Dan kita tak boleh nak jangka apa yang orang nak tanya.
7: Dia dah hajar tapi tak lepas juga.
1: Waktu tu.
0: Jarang-jarang.
7: Yang mana buat, yang mana pandai je lah.
1: Mana sempat dia ingat dah ya.
0: Kau nak nanya ni kan. Suatu hari lah. Jika sekiranya ada orang datang masuk Mina. Macam mana tu?
1: Jawab apa ya?
7: Tak tahu.
1: Mau dia nak jawab ke dia lah.
0: Dia kena jawab juga.
1: Dia senyum kan je. Angguk gila-gila je. Senyum malu tu. Yalah tu
0: lah. Awak kan pakai pengantin. Ibarat kata gitulah. Apa nama awak lupa dah. Nama awak ya?
7: Syuhada.
0: Ini Syuhada. Semalam ni ada orang datang masuk Mina ni. Ni orang kampung seberang je, mengkasar tu je. guana nak ke, boleh ke? Ha. Atau bertanya siapa? Ha. Ha, inilah anak anak pak cik ni bla bla bla bla, ha, dia berkenan kat awak ni kan apa, ha, semua. Nanti dia boleh jaga awak. Apa, macam mana awak punya ni?
1: Ha. Relasi tu ya.
0: Ya, ha.
7: Dia setuju je lah.
1: Mudah sangat
0: saya dah. Eh. Senang ke? Setuju je lah ya. Ah, tak payah cakap banyak kan. Kalau kau fikir banyak kan nanti susah.
7: Pening pandai fikir banyak-banyak. Setuju je.
1: Ya, ini Syahdah bagus. Bagus ya? Ikut je, ikut je. Je. Mudah je dengan Syahdah.
7: Mudah cerita.
1: Ah, mudah cerita. Mana bagus kan? Senang je ke?
0: Tak adalah. Nantilah belah bahagilah. Tak tahu nak ketujuk ni. Nampak
1: dia kata, ya.
0: Senang hidup. Mak dia senang bela dia.
1: Senang. Mudah.
7: Yalah, senang jaga.
0: Senang jaga. Makan potong esok. Beli pun kita makan. Masuk pun kita makan. Begitulah.
7: Senang ni. Dan lagi tu pun ada milik juga.
0: Dah, mananya kurang milik.
1: Kurang dah. Dia bawa dulu milik ke.
0: Itu kau nak kabur ke seantario dunia ni.
1: Itulah. Nak malung kepada dia.
0: Nak malung ke dia risau. Senang hidup membelanya.
1: Ya, itulah kadang. Ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dapat satu musibah, kita rasa macam tak kuat lah, tak kuat lah, macam tu betul, kan betul. Itu yang kita boleh tahu gerak tubuh kita. Kadang-kadang bila kita bila kita merasa sesuatu yang tak sesuai yang kita, kadang-kadang reaksi tubuh kita memberi satu bau. Betul?
1: Betul eh?
0: Ya, sebab dia akan mengeluarkan peluh. Peluh. Kita rasa macam daripada kaki ke atas ni meremang-remang ni. Ya Allah, kenapa gigi ni? Kenapa gigi? Betul. Itu satu petanda.
1: Ini apa, peluh dan sebagainya. Itu tanda kita dalam keadaan tak cukup
0: tak
1: selesa.
0: Tak cukup selesa. Sangat sebenarnya.
1: Benda-benda gitulah ya.
0: Okey, mau kita pergi dulu. Kejap lagi kita ada lagi rodong kita menelipuan ni. Kejap lagi ya.
1: Okey, jadi tengok-tengok
0: Bang FM
1: satu pilihan.

0: Terima kasih awak ma ya. Udah bersama dengan Ayu. Jiha.
1: Kuih pun ada juga. Awang ni ha. Adalah. Moh borok-boroknya teh. Borok-boroknya teh.
0: Iyalah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
0: Baik, Bang FM satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 4.07 minit petang dah sekarang ini.
3: Iyalah, masih lagi kita borak lah pasal guguk ke apa benda ke ni babi kan. Kalau berjumpa dengan orang dekat
0: you. Betul. Ya, kadang-kadang kita rasa kita okey, tapi dalam pandangan orang sebenarnya tak, macam tak okey.
3: Tak okey.
0: Ah, betul. Ni cerita bukan kita main pandai cerita. Ini tidak, memang betul.
3: Tidak. Ini yang reality.
0: Reality. Kadang-kadang kita boleh nampak kan dekat muka tu ada subtitle.
3: Guna gaya.
0: Subtitle kan? Dia macam atas dahi tu ada.
3: Apa benda ni? Siapa ni? Kenapa
0: aku berada di sini? Ya Allah, ya Tuhanku.
3: Macam-macam kan?
0: Ya, mau kita ambil pemanggil di talian ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Magic. Dia tak ada klik.
4: Allahu
0: Akbar. Ya Allah. Nyonya tak ada klik-klik tapi kau tekan je. Cuba kau dengar suara.
4: Apa weh?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sihat kita ini ya.
4: Awal dengan Cik Jiha.
0: Ya.
4: Allah, penat rasa menekat tak
0: penat,
4: jadi.
0: Jadi. Kau nampak dah tadi, lepas tu dia terus hilang. Lepas tu kau terus tekan.
3: Kau ada rezeki.
0: Ya. Ni kita cerita ni. Apakah perasaan gugup tu sentiasa datang ke awak ataupun
3: relax
0: je?
3: Kau dengar you.
4: Ini Pak Syekh ni, mata pandang.
0: Ya,
4: begini. Pada awalnya, masa mula-mula kerja dulu.
3: Okey.
4: Memang payah lah. Orang suruh cakap memang takut nak.
3: Betul ya.
4: Takut. Malang saya, mata kita dua. Pandangnya banyak mata.
3: Betul juga. Betul juga.
4: Jadi nak cakap, kena belajar lama weh. Lama weh belajar masuk koperasi, kena dengar dulu orang cakap. Tak boleh lah. Kenapa? Lepas tu pula orang tahu pergi kursus, barulah kita tahu macam mana nak mengendali mesyuarat. Macam mana nak yang cara bercakap tu macam mana.
3: Betul.
4: Boleh bercakap, kena ada tata cara je bercakap.
0: Mukadimah.
3: Bukan boleh gabar-gabar je ya.
4: Tak boleh. Orang kita dengar, kita tengok orang lama-lama bercakap.
3: Okey.
4: Oh, macam ni raya bercakap lama saya ni. Masa lepas-lepas sekali 2000 orang jadi lantik jadi ketua kampung Mata Badar. Lepas pada tu macam-macam lah. Barat JKK-nya dan
3: satu. Betul.
4: Kita dah ada sikit pengalaman. Ada dah belajar dulu. Tak ada masalah. Maksudnya kita tu kena berani.
0: Betul. Jadi macam kena mana banyak. Cara dia nak berani tu macam mana caranya? Ada kaedah ke tidak?
4: Maksudnya pengalaman kita tengok orang tu bercakap macam mana.
3: Okey.
4: Lepas tu macam mana. Contoh kalau mesyuarat, kena ada minit mesyuarat.
3: Okay.
4: Kena ada agenda mesyuarat.
3: Okay.
4: Kalau tak ada agenda, payah kena nak buat kerja. Kadang dia lupa, mata duk memandang.
3: Betul-betul, sujulah.
4: Sungguh pun, semua kita bercakap bawah pokok ni, bila dalam mesyuarat, okay, lain.
0: Betul. Kita bercakap sama kawan ni, kita boleh lagi dah.
4: Boleh cakap benda saja.
0: Okay.
4: Kita duduk atas kursi, walaupun kita hari-hari hop bercakap ni, contoh 15 hari lah.
3: Okey.
4: 2 kali 14 baru 28 biji mata mandang kita.
3: Betul.
0: Itu yang rasa macam hilang fokus juga ni.
4: Kena fokus tak boleh. Pastu ketegasan kita kena ada.
3: Ketegasan kena ada.
4: Kadang-kadang dalam mesyuarat ni macam-macam pesi orang bercakap.
3: Macam-macam ada lembut, ada macam-macam lah.
4: Kita kena main peranan juga.
3: Kena
4: belajar
3: juga,
4: tak boleh nak cakap sembarangan depan-depan orang ni.
0: Betul. Seni bercakap tu.
4: Cara bercakap, cara orang bercakap kita kena ikut. Kena, tak boleh nak ikut semua, kena ada benda hal baik yang kita ikut. Tak baik tak payah.
0: Kadang-kadang kan anak-anak apa kata masa kita mesyuarat tu, ahli-ahli mesyuarat kadang dia suka menduga. Dia suka menduga, bertanyakan sesuatu yang kadang-kadang bukan ada dalam kepala otak kita pun knowledge tu.
4: Kita kena tegas dalam mesyuarat. Kita kena tegas. Kalau mesti kena tegas.
3: Okey.
4: Kita pandai mengalih. Jangan sampai benda tu bergaduh.
3: Oh ya, itu. Ya, itu orang pengalaman yang otak-otak kita tahu lah. Menenggaya nak mengkontrol kan.
4: Jadi pengusi mesyuarat korporasi, pari besar mesyuarat pengusi GKR lah dulu.
0: Ya Allah, banyak tu. Belakukannya
4: daripada tak pandai bercakap. Sampai kena marah dek bos. Aku buat cakap banyak.
3: Cukup-cukup lah kata dia.
4: Lepas tu dia kata, awaknya cakap banyak. Lepas tu saya jawab lah. Kalau tak boleh bercakap, saya punya syarat. Awak tak nak jawab.
0: Kau pandai menjawab sekali.
3: Daripada orang tak nak bercakap.
4: Tapi panggil mesyuarat cuba cakap dia cakap tak beri pula.
0: Tak bagi pula. Ni lah macam mana
4: sekali. Cukup tahu kenaikan pangkat kena tolak.
0: Sebab banyak bercakap.
3: Lawan pula tu kata
0: dia. Dia tak boleh, dia tak boleh. Kalau tak kau bagi kenaikan pangkat ni sikit lagi, dia lawan kau.
3: Tak mau berhenti ke pun.
4: Dia bawa punya. Kelak sukan je lah.
0: Betul lah. Emosi.
3: Emosi lah.
0: Itulah. Baik, terima kasih Pak Syed.
3: Terima kasih banyak.
4: Terima kasih sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Itu Tok Syed kita ya.
0: Iya, betul.
3: Pengalaman ya.
0: Kan. Maksudnya dia bagi tahu daripada dia tak reti nak bercakap. Lepas tu jadi pengerusi itu, pengerusi ini. Lepas tu bercerita pula pasal sukan. Sukan ni bukan semua orang boleh bercakap tau. Sebab sukan ni dia ada taktik-taktik dia. Dia kena tahu peraturan-peraturan kan. Jadi bila salah peraturan kena kat ada orang. Macam mana ni kan? Contoh

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan, jangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu sekarang tepat pukul 4.28 minit petang, maka telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat asar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ujian yang paling berat datangnya daripada keluarga sendiri. Allah Taala berfirman, sesungguhnya di antara pasangan dan anak-anak kamu adalah menjadi ujian, dalam surah At-Taghabun ayat 14. Suami, isteri, anak-anak, ayah dan sebagainya, dia semua boleh menjadi ujian kepada kita. Bukan untuk kita berputus asa. Ujian itu datangnya untuk kita terus bersabar dan mendidik. Imam Ghazali menyatakan, rumah tangga adalah tempat tarbiyah jiwa. Sedang pendengar dirahmati Allah, jangan lari daripada ujian keluarga. Hadapi dengan sabar, doa dan hikmah. Setiap apa yang kita buat, kesabaran kita, tabahnya kita menghadapi ujian tersebut, pastinya Allah Ta'ala bekalkan dengan ganjaran yang sangat luar biasa. Teruskan bersabar, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita semua.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: jangan kona-kona. Moh layan Awang dan Jiho dalam
1: Borok-borok Ngetan.
2: Layan pun tak layan jugalah ya. Kita dah sampai ke penghujung jugalah.
3: Ya.
2: Ha, bolehlah kita bacakan yang hotline-leh gitu di okay. WhatsApp kita ni.
3: Dia kabar. Assalamualaikum Cik Awang dan juga Johor. Jiho lah tu.
2: Jiho. Johor dia typo. Jari besar kan?
3: Ya. Fokus ceria serta sihat.
2: Always. Alhamdulillah insyaAllah. Terima kasih. Ya? Ha, untuk awak jugalah.
3: Ha, sedikit kupasan tentang gugup. Inilah perasaan semula jadi yang ada pada diri semua orang. Nah,
2: yeah.
3: Perasaan gugup pasti datang sendiri apabila kita berhadapan di kelayak ramai. Nah, contoh secara spontan kita diminta baca doa. Atas pentas sebelum tu. Jantung berdegup kencang. Peluh keluar belahan. Suara tak keluar. Doa yang dihafal lupa entah ke mana.
2: Yelah. Dia suruh baca Rabbis Rohli Sadri Wasiri Amli. Tiba-tiba dia baca doa makin.
3: Yelah. Allahumma barakana fima. Lidah tiba-tiba saja keluar. Itulah satu perasaan datang tak diundang. Pengen satu pilihan nombor satu Sokmo.
2: Yeah.
3: Bung tak ataupun Abang Harry Ulu Temling.
2: Yeah. Ini memang selalu terjadi. Kadang-kadang tu anak-anak orang yang first time disuruh baca doa ke apa semua kan. Dia takkan memandang mata dia ke audience. Dia akan terus memandang ke rostrum.
3: Apa yang dibaca tu lah ya. Kalau dia perin-perin lah.
2: Yeah.
3: Kalau tengok daripada internet-internet
2: je lah. Betul. Lepas tu bila dia baca ke rostrum tu, dia akan nampak pino-pino. Ada burung-burung.
3: Tahu tak apa. Mana pula ayat kau baca tadi? Dah sampai mana dah tadi?
2: Betul, itu biasa terjadi.
3: Kali kejap je. Benda-benda gitu ya.
2: Ya, sangatlah. Dan kita pun kata disarankan juga. Kadang-kadang kita kena minta petua-petua jugalah daripada orang-orang yang dah biasa berada di pentas. Ataupun orang yang biasa mengalami masalah-masalah. Jadi macam mana dia menangani benda tu kan? Adakah bila timbulnya isu-isu macam ni, surat pentas tu macam mana? Ada seorang saya baca dalam satu saya ya.
3: Sopan santun.
2: Sopan santun. Kau baca dalam artikel lah. Dia kata kalau gugup ni, cuba contoh kalau kita duduk ada meja, di meja tu genggamkan tangan macam ni. Maknanya biar tangan kiri dan tangan kanan ni bertaut. Sebabnya orang di situ kadang-kadang orang rasa kita macam untuk nak ni je pegang-pegang je. Tapi dari sudut kita sendiri
3: Tengah cubalah ni.
2: Ya. Dari sudut kita sendiri tu kita akan rasa macam lebih confident. Sebabnya kini, ya? Sebabnya kita memegang jari kita supaya kita sedar apa yang kita sedang buat sekarang ni.
3: Gitu ya. Ya. Ada orang gabar tak nampak.
2: Tak nampak. Oksigen tak sampai kotor.
3: Bila dalam keadaan takut tu, kita ada dalam keadaan kita bernafas tak betul lah.
2: Betul.
3: Jadi kena tarik nafas. Tenangkan diri. Yakinkan diri kita boleh buat. Lepas tu tu je lah. Terus je lah
2: ya. Ada sampai ke kita hey cepat. Kau bukan tak tahu. Masuk ni datang dua kali. Aku masuk tanda terkutil.
3: Takut kan?
2: Pada itu screen test je. Tapi betul juga ya.
3: Yelah, banyak mikir.
2: Banyak mikir sebab kita nak kena ingat skrip lagi. Nak buat gaya lagi. Jadi benda tu jadi satu beban.
3: Ni orang khabar dalam banyak kerja yang perlu dibuat dalam satu kali kan. Itu jadi uhaga tu.
2: Betul.
3: Mana nak dihulukan kan. Mana nak di belakang kan.
2: Ya.
3: Begitulah.
2: Jadi apa saja mungkin lah. Kalau kita orang Islam boleh mulakan dengan bismillah. Kita bacalah apa-apa yang kita rasa
3: doa
2: macam
3: doa yang boleh
2: betul-betul
3: yang ni ingat waktu itu kan?
2: Ingat waktu itu. Lepas tu cuba tenangkan diri. Contoh kan, kau jumpa Zain Azin hari tu. Dia datang ke sini kan. Kau tengok dia, kenapa dia ni tak bercakap? Penyanyi lain bercakap dengan orang. Lepas tu dia kata gini lah. Saya memang kalau sebelum nak menyanyi, saya memang tak akan bercakap dengan orang.
3: Dia
2: akan diam je. Akan duduk sedang, diam je. Patutlah bila kita nak pergi macam ambil ni je, sound dia sikit je pun. Dia tak nak. Dia tak nak. Aku cakap,
3: fokus.
2: Dia akan fokus. Sebab dia kata, yelah saya walaupun penyanyi profesional, tapi dia rasa gugup juga. Bila berdepan dengan audiens. Sebab audiens tu berbeza. Dia kata
3: sekali kita tu kan.
2: Aku cakap, orang yang macam tu pun dia ada rasa. Jadi sebab tu dia buat dengan cara dia diam, dia tenang. Supaya dada dia ni tak berombok terlalu lah. Kau pecoh.
3: Daripada sejarah kita tengok pun macam-macam ragam orang belakang pantai ni. Ada yang duduk diam-diam di tepi. Ada yang ngaf fast. Ada yang free fall. Kan tenangkan diri dia. Yeah. Ada yang kinju-kinju. Kan kalau jenis Eti tu bila nak duduk diam
2: ni, ni kan. Betul kan. Sakit kabis energy ni.
3: Tapi itu cara dia untuk tenangkan diri. Jadi sebenarnya dia, tip dia sebenarnya ikut awak kena sedar diri awak tu macam mana. Macam mana nak tenangkan diri sendiri.
2: Betul.
3: Kadang-kadang diri sendiri yang tahu pasal diri sendiri.
2: Betul.
3: Kan? Jadi sendiri-sendirilah tahu macam mana cari teknik yang terbaik yang sesuai untuk diri kita sendirilah.
2: Betul. Kan? Jadi apa pun buatlah yang terbaik untuk diri awak, untuk menghilangkan rasa gugup, dan jika boleh mempelajari sesuatu, belajarlah. Jangan takut untuk memulakan sesuatu.
3: Jadi diri sendiri yang berlaku.
2: Ya, betul.
3: Kan? Begitu, kan?
2: Ya, jadi diri sendiri. Masa contohlah kita disuruh ni, tak pernah buat, kita suruh ni. Kita buat. Tapi kita pun jadi diri kita lah. Seadanya,
3: seadanya, semampunya. Kayaklah orang kampung nak beria-beria, nak jadi orang lain kan. Jadi orang kampung kalau ni apa, dalam surat tu kan, kepada tuan pengurusi kau nak kabur lah sikit. Terus je cara hot dah gitu. Jangan jadi orang lain. Jangan nak berada.
2: Tiba bukan. Tadi saya kita nak mengatakan ya, saya
3: dengan ini saya nak mengatakan bahawa
2: si dia nak cakap bersurat
3: sahaja. Bersurat tak perlulah. Jadi dia aku nak ngambuhkan lah ni, ni apa pengurusi yang bawa dekat sempang kau tu. Maknanya ada ni ada lubang-lubang yang perlu tu. Ni seeloknya lah kita minit bersurat ni tu itu untuk kita minta ni pada pihak berkuasa untuk menampai lah yang patut untuk kita elokkan daripada kejadian
2: kemalangan
3: tidak diingini.
2: Mudah direct saya. Kan mudah hidup tu
3: kepada pengurusi yang handsome. Tak payu, tak perlu.
2: dia nak cong
3: jet dulu kan buat dapat.
2: Tak payah cong lah, pengurusi pun tahu, dia pun handa motor dia pun dah bengkok.
3: Langgar itu kan.
2: Dia pun cakap apa ni. Itulah ceritanya ya. Baik, kurang 8 minit kita ke pukul 5 petang. 5 petang macam biasa.
3: Dan selepas itu kita akan kita akan tengok benda-benda yang boleh kita kongsi bersama orang umum lah. Faham sana sini tu,
2: InsyaAllah.
3: Lepas tu kau berfaham macam biasa.
2: Baik. Mah, kita bersama dengan Ibnu Riza dulu. Katanya berdiri seorang perindu.
3: Okey, jadi tengok dengar
2: Pahang FM
3: satu pilihan.

0: Aku Miliki Bayangmu bersama dengan Khadijah Ibrahim dan juga Ramli Sarip yang menghiburkan kita semua di Pahang FM Satu Pilihan.
1: Okey, dan untuk kali ini kita nak kongsikan sama Wakma lah. Yang mana Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia, Masak Malaysia, dan juga Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Pahang ataupun Masak Pahang lah ya. Ha, jadi nak menjemput lah kepada kita semua ni ke Festival Kesenian Islam Masak 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 24 Mei 2026 bertempat di Dewan Auditorium Tuanku Chancellor Universiti Al-Quran Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang ataupun dikenali sebagai Unit SAS.
0: Ya, betul.
1: Ha, jadinya dia menampilkan tiga acara tu. Pertandingan tilawah Al-Quran.
0: Baik.
1: Ada da'i dan juga nasyid.
0: Wow. Ha,
1: dia himpunkanlah bakat serta kreativiti warga perkhidmatan awam daripada seluruh Malaysia.
0: Wow.
1: Dalam memperkasakan kesenian dan budaya Islam.
0: Datanglah.
1: Jadinya akan diadakan juga untuk jualan ramah mana ni pada 24 Mei 2026 bermula dari jam 8 pagi hingga 1 petang di pekarangan Masjid Unit Sat lah. Jadinya majlis penutup dan juga penyampaian hadiah akan berlangsung pada hari Ahad 24 Mei 2026 jam 9 pagi.
0: Baik.
1: Jadi maulah kita sama-sama memeriahkan Festival Kesenian Islam Masak 2026, meningkatkan seni, mengangkat budaya dan juga memperkasakan nilai-nilai Islam.
0: InsyaAllah mudah-mudahan tercapailah cita-cita, hajat, misi dan visi tu kan.
1: Itulah yang paling penting sekali, masuk adalah percuma.
0: Yang tu yang orang nak dengar.
1: Itulah maksudnya.
0: Betul lah, betul lah. Okey, ada lagi yang kita nak sampaikan kepada rodang-rodang kita ini.
1: Boleh, awak nak pilih yang mana?
0: Kau pilih yang inilah, tak apalah. Ini kau nak ngabarkan kepada Amma semua. Ada Little Khalid Zone A Pahang ni, dia merangkumi 13 buah tadika. Dia katanya nak buat program Little Hajj 2026. Pada hari besok 13 Mei 2026 hari Rabu, bertempat di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Macam biasa kat Jalan Mekota tu lah. Ini pada pukul 7.45 pagi hingga pukul 1 tengah hari. Ini dia akan himpunkan sebanyak 335 orang pelajar dan 43 orang guru. Dan program ni sebenarnya program pembelajaran dan juga simulasi ibadah haji secara beramai-ramai. Nak bagi nak kenalkanlah kepada adik-adik cilik kita kan. Inilah tuntutan kita dalam apa, rukun Islam kita. Dan ini juga bertujuan untuk memupuk semangat jati diri tentang kepentingan rukun Islam yang kelima. Di samping kita dapat semaikan cintakan Islam.
1: Betul.
0: Faham kan?
1: Itulah ya. Okey, apa pun kejap lagi kita bersama untuk kita punya khabar bahan.
0: Baik.
1: Kita beribu lah dulu.
0: Mah,
1: lagu apa ni?
0: Kita bersama dengan lagu Jamal Abdillah.
1: Okey, jadi tengok.
0: Pahang FM
1: Satu Pilihan.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

Nak dengar Pahang FM secara online? Sudah aja di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage kami.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM satu pilihan sampai ke penghujungnya. Zon, apa khabar Wei lah?
2: InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan ya.
1: Betul tu. Jumpa lagi. Tinggalkan dengan lagu ini. Dengar ini cerita.
2: Bye.
1: Bye.

0: jadi manusia, jangan jadi manusia biasa-biasa. Longgar jiwanya, rapuh imannya, sempit mindanya, gelap masa depannya. Tetapi jadilah manusia luar biasa, gah jiwanya, kental imannya, tertib salatnya, Quran juadahnya, jauh pandangannya, gemilang masa depannya.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Radio Malaysia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Dan selepas ini insya-Allah kita akan bersama dengan ustaz yang kami bawakan untuk anda menerusi mari mengaji, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf. Dan juga untuk pendengar semua yang mana mungkin sudah pun siap sedia dalam talian kami, dan insya-Allah pada hari ini kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Fadilah dalam surah Al-A'raf ayat 50 hingga 51. Dan kalau anda ingin hubungi, boleh hubungi kami di talian 0951401124 atau 0951401125.
1: Mari bertalaki dan juga mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manaf dan juga Ustaz Haji Muhammad Salih bin Ramli setiap Selasa 6 petang, Zona Rani Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Baik, terima kasih juga untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami menerusi Radio Malaysia Pahang FM. Okey, dan selamat petanglah saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar kita yang masih lagi setia bersama dengan kami menerusi Radio Malaysia Pahang FM. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, Ustaz.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi mungkin hari ini juga Ustaz, sebelum kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang mungkin sudah pun siap sedia melalui talian mereka, mungkin Ustaz nak berceritakan sedikit mengenai surah yang akan kita bacakan untuk petang ini. Ustaz, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibali sabihna wa tayra wa kuna fa'ilin. Ya Rabbi Sulaiman wa Ya Rabbi Ibrahim wa Ya Rabbi Musa wa Isa wa Ya Rabbi Muhammad sallallahu wa alaihi wa sallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nur ilmika wa ba'idna nisyan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin, wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat bersama-sama lagi, ya. Ya, 3 minggu bersama dengan saya, ya.
0: Oh, 3 minggu saja.
3: 3 minggu dah masuk hari
0: minggu lepas lah.
3: Minggu lepas sebelum tu lah.
0: Okay,
3: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Tuhan bagi kesihatan dapat bersama-sama. Betul. Dengan sidang pendengar sekalian, ya. Dan begitu juga sebenarnya kali ikut ni jadual hari ni sahabat saya Dr. Haji Umar Saleh, ya. Tapi kesihatan beliau tidak mengizinkan untuk bersama-sama pada petang ini. Jadi alhamdulillah saya mengambil alih tugas sahabat Ustaz saya Ustaz Saleh, jadi untuk bersama-sama dengan para pengasikilannya. Rugi sekiranya kalau ruang ini di apa ni kita katakan hilang ataupun tidak diisi pengisiannya pada waktu tu ini.
0: Betul.
3: Jadi agak rugi kepada para pendengar yang senantiasa setia bersama dengan kita.
0: Betul.
3: Untuk mempelajari Al-Quran Karim. Baik, untuk maklumannya pada petang ini kita akan membaca ayat 50 dan juga ayat 51.
0: Betul.
3: Ya, ini di muka surat yang ke-156. Ayat di halaman 156, dua ayat sebelah bawah lah. Maknanya dia dah di muka surat 156 ni, dia duduk di bawah lah, dua ayat yang di bawah. Jadi dalam ayat ini saya yakin dan saya percaya bahawa para pendengar sekalian boleh baca dengan baik. Saya yakin berdasarkan kepada prestasi ataupun persediaan yang dibuat oleh para pendengar kita di minggu lepas. Saya bisa melihatlah sebab minggu lepas pun apabila kita sesi soal jawab dengan baik.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, memang
0: ada peningkatan lah.
3: Ada peningkatan, maksudnya kalau saya katakan bahawa mana minggu lepas tu lulus semua lah.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma nak kata plus tak plus tu, mungkin ada yang plus, ada yang tak plus lah. Ada yang terbaik, cemerlang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah para pendengar kita dah ada kata dah mahir dah dari segi teknik nak menjawab. Ya, teknik nak menjawab tu maksud saya bila kita kembangkan hukum itu. Bila kita kembangkan hukum itu, maknanya dia dah boleh dah pergi dah faham kehendak kita. Jadi itu sebenarnya yang kita inginkan kepada para pendengar ni sebenarnya, supaya bukan sekadar mereka tahu saja nama hukum itu, tetapi boleh dikembangkan lagi. Betul. Sebenarnya boleh dipecah-pecahkan lagi hukum tersebut. Walau bagaimanapun, pada peringkat awalnya memang kita tidak nafikan bahawa untuk menjadi ataupun untuk berada di tahap sedemikian, ia memerlukan kepada pengorbanan, dia memerlukan kepada usaha yang kuat. Yang apa yang saya perhatikan bahawa mana-mana rakan kita yang bersama-sama dengan kita, mereka katakan setiap minggu, alhamdulillah, prestasi mereka makin hari makin naik, makin hari makin naik lah, insyaAllah.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma mungkin ada di kalangan kita yang sebenarnya nak buat panggilan sebenarnya, tapi malu, takut.
0: Betul.
3: Jadi cuba kita tolak tepi dululah perasaan malu kita. Kita tolak tepi dulu perasaan orang kata takut kita. Kita ketepikan perasaan kita ni, saya ni tak pandai. Ya, saya ni tak pandai, macam mana boleh mengaji. Cuba kita lihat kepada sahabat-sahabat kita yang ke udara. Kita tengok macam mana mereka dulu tahapnya macam mana. Bermula daripada malu, mula pada takut.
0: Betul.
3: Mula pada tak pandai. Tetapi bagaimana mereka boleh, orang kata dalam istilah orang kampung kita, bertaktih. Ya, selangkah demi selangkah demi selangkah, dan mereka berada yang saya yakin sebahagian besar yang yang bersama dengan kita ni, saya ini pada apa ni, pandangan saya, sebahagian besar mereka ni adalah guru Al-Quran.
0: Ya, betul.
3: Sudah menjadi guru Al-Quran ataupun sudah menjadi ketua lah, ataupun kata-kata rujukan lah. Walaupun tidak orang kata secara keseluruhan, tetapi sekurang-kurangnya menjadi rujukan kepada rakan ataupun masyarakat sekitar yang berhampiran dengan mereka. Baik. Jadi alhamdulillah, sebenarnya kita nak wujudkan suasana begitu. Mana ada di sini ada orangnya, di sini ada orangnya, betul, di sini ada orangnya. Jadi maknanya mungkinlah yang macam tadi lah, yang nak tanya kan takut malu, takut tak salah pula kan. Jadi so rakan-rakan kita ni lah yang membantu.
0: Betul-betul
3: membantu kita untuk memberi penjelasan dan sebagainya. Walau macam mana pun, sekiranya kita apabila diutarakan ataupun diajukan soalan, kalau kita tak jawab, kalau kita tak boleh jawab, kita mengaku kita tak boleh jawab.
0: Kita belajar.
3: Kita tak boleh jawab. Kita baik kata, kalau tanya ataupun kita adalah rakan-rakan kita tanya kan. Saya nak tanya awak ni lah. Kan apa hukum ni gini-gini ni? Kita pun confuse. Hukum tu dalam hukum A, hukum B, hukum A, hukum B, hukum B. Kalau kita tak yakin, kita kata saya minta maaf, tak yakin nak jawab tu, tapi jawapan tu saya takut nanti salah. So tawakuf dulu, berhenti dulu, buat rujukan. Kalau tak tahu betul, cakap tak tahu. Maknanya tidak menjadi suatu keaiban kepada kita.
0: Betul.
3: Kalau kita katakan jujur dalam kita untuk belajar ni.
0: Betul.
3: Dan saya pun begitu juga. Ya. Saya pun di peringkat ini pun masih lagi kata rujuk kepada tuan-tuan guru kita yang lebih alim daripada kita. Maksudnya kita rujuk. Kalau kita kadang-kadang maklum sajalah kita belajar. Maknanya kalau nak kira dalam hukum tajwid ni, Allahu Akbar, masya-Allah. Tak boleh saya. Kita nak ingat keseluruhannya tu
0: terlalu banyak.
3: Jadi tapi sebenarnya kalau bila saya perhatikan, saya cuba renung untuk masa abadi kan. Sebenarnya ilmu ni sebenarnya tidak nanti kita membaca. Kalau kita baca kitab kan, kita boleh baca kitab, boleh baca. Tapi sekadar kita baca,
0: betul,
3: kita tak ingat.
0: Betul.
3: Kita tak ingat. Baca dah dah tadi, tak ingat.
0: Betul, Ustaz.
3: Kenapa? Jadi bila keadaan begitu, kadang-kadang kita sebenarnya kena ada dua hala. Sebab tu dalam pembelajaran ni dia kena ada dua hala lah kita kata kan. Maknanya kadang-kadang orang bertanya dengan kita. Sebenarnya orang bertanya dengan kita sebenarnya dia tak faham.
0: Betul.
3: Kemudian bertanya dengan kita tu sebenarnya ilmu dekat kita.
0: Betul.
3: Ilmu dekat kita. Ini soalan dia punya. Tapi kadang-kadang kita tak dengar soalan dalam buku ni senang. Ini soalan yang
0: kita dapat daripada orang luar,
3: arah luar ni, ataupun daripada rakan-rakan sekeliling kita ni. Jadi itulah sebenarnya pendidikan ataupun ilmu yang cukup-cukup berguna.
0: Betul.
3: Jadi dengan sebab itu, apabila orang kita ditanya, kita disoal, maka benda itu akan makin, kita makin dah biasa dah, selalu soal benda yang sama.
0: Benda itu kita akan ingat lah.
3: Kita akan ingat-ingat. Betul. Hari itu dia ni, si Polan ni tanya kita. Tiba-tiba si Polan ni juga tanya kita. Sedangkan tanya benda yang sama. Betul. Cuma olahan ayat saja yang berbeza. Jawapannya itu je. Jadi bila orang ni tanya benda yang satu je, yang ditanya. Jadi maka pada ketika itu kita secara tak langsung ada kata keyakinan kita, kemudian ilmu kita makin kuat. Betul, ingatan kita. Itu sebenarnya dalam Al-Quran ni. Sebab Al-Quran ni kalau kita lihat dia, dia ada 6236 ayat ini, ya, 30 juzuk Al-Quran ini. Kalau kita lihat, dia tak lari hukum tu. Hukum itulah. Bisa kalau hukum non mati, yang itu ialah.
0: Betul.
3: Kalau hukum mati, mematilah dia. Kalau hukum hukum mat tu

0: ni dah. Jadi maknanya satu keistimewaan kita yang belajar ilmu Al-Quran ini, khususnya dalam bidang tajwid ini, maknanya kita senantiasa kita berulang. Kita betul, ulang setiap betul. Ayat. Dalam setiap ayat tu ada berapa hukum, kadang-kadang hukum yang sama je.
1: Betul.
0: Ha, hari ni kita ambil baca dua ayat, mana dua ayat ni kadang-kadang dua ayat ni pun ada hukum yang sama.
1: Betul.
0: Ha, cuma berbezanya yang atas tu huruf lain, yang bawah ni huruf lain. Tapi itu sebenarnya
1: tapi sama.
0: Hukumnya sama. Cuma di situ ada penambahan ilmu kita kat situ. Okey, baik, kalau sebelum ni kita tahu ni bertemu dengan ni, hukum dia. Kadang-kadang yang kedua, yang ni bertemu dengan ni, hukum yang sama juga tapi huruf yang berbeza. Jadi itu saya kata dalam pelajaran Al-Quran ini sebenarnya kita yang penting kita buang sifat malu kita, kita takut kita tu jangan, dan kita tak yakin tu jangan. Kalau boleh kita jauhkan.
1: Baik.
0: Tak yakin, maksudnya tak yakin tadi saya rasa tak betul-betul dia jawab dia. Jangan, kita bila tu kita dari segi itu pun kita rasa macam kita ni dah kita panggil istilahnya kita letakkan diri kita ni berada di tahap yang di bawah. Tadi sebab kita kena saya kena motivate diri kita sendiri sebenarnya. InsyaAllah kita boleh jawab. Kalau kita yakin jawab, salah cerita lain.
1: Betul.
0: Yang penting kita kena berani.
1: Betul, itu berani.
0: Kena berani. Kalau tak berani,
1: kena yakin.
0: Kena yakin. Dahlah tak berani satu. Tak yakin lagi. Takut lagi. Takut malu pula. Lagi. Habis. Package 4.
1: Kan? Jadi kalau ada pendengar-pendengar kita yang baru yang nak mencuba, boleh hubungi kami di
0: tak ada talian. Sebenarnya kadang-kadang bila kita soal jawab tu, kita tanya soalan tu bukannya tak ada, bukannya kita nak tidak ada istilah kita dera tak dera, tak ada istilah ya. Tetapi sebenarnya kita cuma nak memahirkan cara nak menjawab, dan juga kita cuba nak tanamkan keyakinan kepada mereka.
1: Betul.
0: Bila orang tanya ni, tak ni memang hukum ni. tidak bergajak.
1: Tidak bergajak.
0: Kalau hukum dia A lah. Bila kita kata nak betul ke A? Mungkin B. Ada dia buat barah. Jadi itu keyakinan kita tu dah kita belajar Quran tapi insyaAllah sebab tu saya kata tadi, maknanya dengan cara kita soal jawab itulah, jangan salah faham dan sebagainya, bukan nak dara dan sebagainya, tetapi sebenarnya kita nak wujudkan keyakinan kepada para pendengar kita supaya jawab dengan baik. Kemudian kita cuba nak mantapkan ilmu yang ada pada diri.
1: Betul.
0: Tapi sebagai besar mana, macam minggu lepas, alhamdulillah kita apa istilahnya, kalau istilah orang kita ni panggil kita pasok macam mana pun tak ada, tak payah. Dia macam itulah. Okay, ya. Kita pasokkan dia tu supaya dia kukuh.
1: Teguh.
0: Dia tak boleh mana, kalau ada mananya tak ada lah mana, ibaratnya kalau tolak tu satu jari pun dah boleh tumbang. Tidak, ini mana tolak dua pula 10 jari ini pun maknanya macam kukuh lagi. Jadi insyaAllah alhamdulillah kita belajar ya. Tapi jangan, kita kena jauhkan sifat malu kita. Takutnya kalau kita ada perasaan itu, apa-apa ilmu lah, bukan ilmu Al-Quran pun.
1: Betul.
0: Apa-apa ilmu pun kita tidak memperolehi kejayaan yang apa kita inginkan.
1: Betul, kerugian
0: lah. Kerugian. Sebab kita sebenarnya ginilah, kita di peringkat umur dah meningkat ini sebenarnya ya, sebab benda ni Al-Quran ini benda kata makanan harian.
1: Betul.
0: Rohani kita baca surah setiap hari. Tak banyak sikit, tak baca surah ini, kita baca surah ini ataupun kita menjadikan surah-surah amalan. Itu kita baca setiap hari. Betul. Jadi benda tu makan ada masanya. Kalau makan yang biasa, makan zahir ni, mana kita makan masa hari tu, kita tak makan dah itu. Tapi Al-Quran ni kita sentiasa kita basahi lidah kita dengan kalimah-kalimah Al-Quran.
1: Itu
0: sebenarnya yang penting. Kita niat tu kita kena betulkan niat kita, insyaAllah ya.
1: InsyaAllah.
0: Baik, para penas sekalian, panjang sikit pada petang ini kita berceloteh. Tapi tak apa, itu sebenarnya untuk sebagai galakan ataupun motivasi kepada
1: pendengar-pendengar
0: kita sebenarnya. Kalau yang baru-baru tu, silakan
1: boleh cuba.
0: Boleh cuba, tak ada masalah. Bukan kita nak marah. Kita tak marah punya. Kita tak marah ni. Kalau marah pun bukan kedengkotan, bukan?
1: Tak ada, dalam phone je dah.
0: Dalam telefon je. Cuma itu biasa-biasa lah. Kalau kita kena biasa lah. Kita pun, kalau kita mana-mana pun, kita apabila kita berhadapan dengan guru, kita ada satu perasaan.
1: Betul.
0: Kita ikhtiram guru dan juga kita takut.
1: Betul sis.
0: Kita sebenarnya, saya percaya semua yang buat panggilan ni sebenarnya, kalau boleh nak buat, kalau hari nak baca, kalau boleh, Tak nak buat salah.
1: Semua nak betul.
0: Tapi kadang-kadang terlalu kita fokus untuk supaya tak salah tadi.
1: Banyak kesalahan juga.
0: Banyak kesalahan juga. Dia sebenarnya bukan tadi tu, sebab kita tadi tak yakin.
1: Betul sis.
0: Yakin dengan tak. Baik. Kita mula ayat kita bacaan hari ini, ayat 50 dan ayat 51 di halaman ataupun muka surat 156.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا.

0: بآياتنا يجحدون. صدق الله العظيم.
1: Baik. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita yang pertama, Ustaz.
2: Ya, silakan.
1: Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
3: Macu di Pekan.
1: Macu Pekan. Baik, Macu, silakan bersama dengan Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Maaf, sorry datang sikit. Ayat
2: 50 dan 51.
1: Dua ayat saja.
3: Saya tak tahulah lain ni.
2: Silakan dengan bacaannya.
3: Okey, maju cuba ya.
2: Ya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: آياتنا يجحدون. صدق الله العظيم.
1: Baik. Ya, baik Mak Cu ya. Masalah talian mengganggu kita tadi ada kadang-kadang timbul. Tak apa-apa, kadang-kadang ada kalimah-kalimah yang kita dapat
0: tak
1: jelas sebab mungkin saya tak pasti di mana
2: tenggelam
1: timbul suara itu. Ya, kalau suara saya dengar jelas ke?
0: Tak dengar. Dia ada yang saya tak jelaskan.
1: Suara Mak Cu pun begitu juga. Kita tak jelas juga kat sini. Mungkin ada masalah talian dan sebagainya. Pakai mobile phone ke? Telefon handphone. Pakai handphone ke? Pakai handphone ke atau telefon biasa?
2: Tak apa.
1: Okey, Mak Cu, terima kasih banyak. Jom sama kita.
2: Tak apa-apa nak jelas kan. Tak apa Mak Cu.
1: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih untuk Mak Cu. Kan mungkin nanti insyaAllah taliannya dah okey, nanti Mak Cu boleh hubungi kami semula lah. Okey, jadi untuk anda juga yang mungkin ada antara pendengar yang ingin membacakan ayat-ayat suci Al-Quran surah Al-A'raf ayat 50 hingga 51, boleh terus hubungi kami di talian 0915140124 ataupun 0915140125. Okey, jom kita bersama dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ini Mak Ngah dari Penang.
2: Mak Ngah dari Penang. Silakan Mak Ngah bersama dengan Ustaz.
3: Okay. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi Mak Cu ni Mak Ngah pula. Lepas ni tak tahu apa buat kan. Okey, baik.
3: Alhamdulillah.
1: Okay,
3: Mak Assalamualaikum Ustaz. Mak Ngah cuba agak. Mak Ngah cuba.
1: Logat
3: Bukan lupa takut.
1: Okay. Baca dulu. Apa kita cerita kala?
3: Terima kasih. A'udhu billahi minasyayatanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari habal jannati an afidu alaina.
1: Mak Ngah.
3: Ya.
1: dulu saya dah buat teguran dah. Ya. Mungkin dah dilama-lama tu dia longgar balik. Sebab yang ujung sekali tu alaina tu.
3: Dia macam cepat tutup mulut.
1: Mana ingat lagi lah. jangan bila Mak Ngah baca an afidu alaina, tutup mulut kan. Dia seolah-olah bukan diberakhir dengan huruf alif. Tetapi berakhir dengan huruf mim.
3: Betul
1: kan.
3: Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina.
1: An afidu.
3: An afidu, ya Allah. An

0: قالوا إن الله حرمهما على الكافرين.
1: Baik, Mangah.
0: Ya.
1: Qalu inna Allah dengan ha.
0: Ha, ha, ha.
1: Ha, satu huruf ha, satu huruf ha. Kena pandai apa ni bezakan di antara dua huruf itu.

0: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا.
1: Baik, betulkan kepada huruf H. Lahwau lah, dia tu pangkal alkum kan.
0: Alladzina takhudhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya.
1: Masih lagi sama.
2: Ya Allah.
1: Dia jadi huruf ha.
2: Lah.
1: Dinahum lah lahwan lahwan dengan lah.
0: Alladzina takhudhu dinahum lahwan wa la'iban wa qarratuhumul hayatud dunya. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا

0: ayatina yajhadun.
1: Sadaqallahu al-azim. Baik bangah, nak tanya ni. Cuba tengok pada kalimah minal ma'i au mimma, ayat pertama.
0: Minal ma'i. Minal minal ni, nal ni dia jadi izhar qamari.
1: Okey.
0: Kita teruskan bacaan, kita kena jelaskanlah hubungi huruf lam tu.
1: Okey.
0: Ma ni mak wajib.
1: Mak wajib apa?
0: Mak wajib mufasta
1: tu. Mana satu tu nak sebut tu? Ha. Dia bunyi sil-sil dia ada dua, ha.
0: Itulah orang kata. Yang ni mak wajib mutasil.
1: Mak wajib mutasil, okey.
0: Ya. Bacaan dia imam harakat lah ustaz.
1: Okey.
0: Ya. Au ni. Au ni harfulin.
1: Harfulin, okey.
0: Ya. Mimma ni. Mimma ni. Min musyadadah.
1: Min musyadadah. Apa hukum bacaan?
0: Ya.
1: Apa hukum bacaan dia?
0: Kita kena dengung dua harakat lah ustaz.
1: Dua harakat. Kalau empat boleh?
0: Empat tak boleh ustaz.
1: Tak boleh. Okey.
0: Okay. Ma tu jadi mak asli.
1: Ma tu jadi mak dah.
0: Asli.
1: Mak asli. Cukup dah tu?
0: Macam mana petang ni betul?
1: Eh? Cukup dah ke tu?
0: Petang ni betul tak? Tanya.
1: Tak, saya tanya. Cukup dah ke belum lagi hukum tu? Rasa-rasa ni cukup?
0: Rasa macam cukup dah.
1: Satu, dua, tiga, empat, lima.
0: Ya.
1: Betul?
0: Ina satu.
1: Ha?
0: Ma.
1: Dua.
0: Dua. Au.
1: Au.
0: Tiga.
1: Ke?
0: Mima ni, ma tu jadi wajib apa ni. Lima syadadah.
1: Okey.
0: Empat. Tu mak asli.
1: Mak asli. Yakin dah lima jawapan yang ada pada kalimah minal mak empat tu?
0: Oh lah, yakin lah.
1: Haa, yakin betul lah tu. Dah yakin tu kan betul lah tu?
0: Oh betul
1: dah. Alhamdulillah lah. Betul dah jawapan tu. Saya
0: tanya ustaz tu betul tak betul?
1: Betul lah. Saya kena tahu tu. Kena yakin dulu.
0: Ada yakin lah
1: kecil. Dah yakin lima. Betul lah. Jawapan tu ada lima sebenarnya sekali. Tapi kalau saya nak perhalusi lagi tu, boleh tapi cukup dah cakap tu dulu. Yang penting mantap dulu yang tu dah nampak dah kayak hukum. Tadi ada hukum izhal qamarinya, ada mak wajibnya, ada harful linnya, ada mim musyaddadahnya, ada mak asli. Maknanya boleh dikatakan ke situ lima hukum yang berbeza.
0: Ya, memang hukum berbeza.
1: Baguslah. Lulu gini ni, hari ni semalam. Hari ni mak angah cemerlang ni. Cemerlang dari segi soalan jawapan yang dia jawab tadi. Tapi dari segi tapi dari segi bacaan tu kurang sikit. Sebab ada tadi ada tambah mim, kemudian ada salah huruf huruf ha tadi tu kepada ha kepada bertukar tu. Kena betulkan itu. Kalau betul dah huruf, kalau betulkan bacaan sebutan huruf tu, tambah pula dengan jawapan yang bagus, tak tahulah berapa plus nak bagi. Okey. Terima kasih banyak Mang. Insya-Allah jumpa lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, itu dia antara bersama dengan pendengar kita. Jadi untuk anda lagi yang mana ingin membacakan ayat surah Al-A'raf, boleh terus buka Al-Quran di halaman 156. Okey, surah Al-A'raf ayat 50 hingga 51. Okey, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Makcik Esa Cini Satu.
2: Makcik Esa Cini Satu. Baik, silakan Makcik Esa bersama dengan Ustaz.
3: Terima kasih, ye.
2: Baik, sama-sama.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gini bersemangat atas Ustaz berceramah.
1: Tidaklah, saya beri ingatan je. Sama-sama kita bagi ingatan.
2: Ya,
1: tidaklah berceramah mana. Sikit-sikit kita kongsikan.
3: Terima kasih lah, Ustaz. Ingat
1: gitu. Ingat, ya. Okey, boleh dah baca hari ni? Bagus dah? Boleh bagus hari ni?
3: InsyaAllah.
1: InsyaAllah, Alhamdulillah. Baik, silakan Encik Isah.
3: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah.
1: Encik Isah.
3: Mula dah.
1: Kenapa panjang sangat Mak Asli tu?
3: Ha?
1: Kenapa panjang sangat? Asha tu panjang sangat tengah apa?
3: Ha je yang na tu dah.
1: Yang itu na tu pun panjang juga. Dia ha tu yang dua harakat tu dah lebih. Kurangkan. Jangan ikut yang wanada yang awal tu. Itu memang dah panjang.
3: Dah tu memang dah.
1: Ya betul betul betul.
3: Wanada ashabun nari ashabal jannah.

0: Qalu inna allaha harramahuma alal kafirin allazina takhadu dinahum lahwan wa la'iban wa ghurratuhumul
1: Tak sampai dah. Seberhati sangat hari ni nampak kayanya.
0: Allazina takhadu dinahum lahwan wa la'iban wa ghurratuhumul hayatu dunya.
1: Ya baik, dia tak diambil wa la'iban ya.
0: Ya.
1: Kena ambil lahwan wa la'iban.
0: Lahwan wa la'iban wa ghurratuhumul hayatu dunya. Wal yawma nanslahum kama nasu liqa'a yawmihim.

0: Ambil kepada wamakanu.
1: Wamakanu bi ayatina yajhadun.
0: Sadaqallah. Baik Majlis Isah.
1: Ya.
0: Hari ni baca tu lambat sikit kan. Cara baca
1: tak.
0: Baca tu lambat. Jadi
1: beralus.
0: Jadi bukan lambat macam mana maksud saya tadi. Terlalu beralus sangat kan. Jadi mak asli tu dah terlebih. Kalau lebih dah mak asli tu. Macam wa makan.
1: Tapi
0: amanasu.
1: Nanti ustaz. Apa ni ustaz kata lambat tapi makcik kalau tadarus macam ni makcik baca cuba ustaz dengar ya. Makcik baca sikitlah. Kama nasuliko ayawmikum haza wa makanu ayatina yachadun.
0: Tadaruh bolehlah macam tu.
1: Betul boleh. Ya, bolehlah.
0: Tapi bila dah tadaruh baca macam tu tadi tu pun dah salah. Kama nasuliko ayawmihim baca ayawmikum. Perasan tak?
1: Salah.
0: Kalau tadarus kan? Macam Isah baca macam tu tadarus kan? Perasan tak salah tadi? Yaumihim sepatutnya baca dengan yaumikum. Tak perasan kan?
1: Tak perasan.
0: Sebab laju sangat. Baik, hari ni baca lambat. Macam Isah tunjuk tadi baca tadarusnya cepat. Ambil yang tengah-tengahnya tu. Lambat pun tidak, cepat pun tidak. Duduk tengah-tengah. Baru cantik. Dari bila lambat tadi nak mengenakan, saya faham sebab nak membetulkan huruf itu betul. Tetapi bila kita nak betulkan, dia akan jadi apa ni, ada penambahan penambahan kadar mat dan jadi tidak imbang. Sebab tu saya tegur tadi pada warna da asha panjang. Anar panjang. Gitu kan.
1: Jadi ada pertanyaan ni ustaz ya? Makcik ni ialah bukanlah pandai tapi kawan-kawan belajar dengan makcik tapi malumlah dah umur meningkat macam ni jadi nafas tu pendek-pendek jadi makcik baca umpama ayat yang 51 ni alazin natahuzu dinahum berhenti situ kemudian sambung terus lah wa walai bawarat humul hayatud dunya semula faliau manansahum berhenti situ kama nasuliko ayau mihim hadza wa makanu bi ayatina yajhadun jadi macam ajar gitu boleh tak?
0: Tak boleh.
1: Dia nafas pendek
0: dan tak boleh.
1: Ya.
0: Dia kena baca ikut dia punya maksud ayat tu. Kalau baca tadi jadi macam makna ayat tu pun dah kita tak tahu. Dah bercampur aduk. Contoh, saya ambil contoh dalam bahasa Melayu kan. Saya pergi sekolah naik basikal. Okey. Saya pergi sekolah naik basikal. Kita buat saya pergi sekolah berhenti situ. Naik basikal. Cerita apa dah? Gitu ataupun saya naik saya pergi sekolah naik basikal ke sekolah apa cerita pula basikal ke sekolah tu kan jadi faham nak maksud saya mana tu maksudnya dari segi maksud ayat tu
1: jadi bila nafas dia pendek cara
0: macam mana kita percepatkan sikit bacaan dia tu janganlah sampai macam ayat 51 tu sampai dekat dunia tak payahlah berhenti dekat lahwa wala iba وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا غَدِي فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا kalau tak cukup sangat lah. Kalau dapat ambil balik kama nasuliqa yaumihim hadha situ bentinya tadi makcik sah contohnya baca yaumihim lepas tu ambil hadha wa makanu cerita lain dah. Jadi maksud ayat itu tidak sempurna. Tu kena tu betul lah. Sebab itulah panduannya macam Makcik Isah tadi baca betul saya kata kena berhenti dekat wala ibah. So tanda dekat wala ibah tu. Wa gharatu malayatu dunia. Tanda tempat berhenti ke situ.
1: Ini dah tinggi
0: kita. Maksud saya begitu. Dia tujuannya sebenarnya tujuan kita membaca ni sebab tu saya berhenti di mana ayat itu sebenarnya sebagai panduan. Panduan maknanya maksud saya boleh ikut panduan.
1: Ya.
0: Ah, tu sebenarnya. Ya. Ah. Boleh, tapi cuma kena itulah. Biasanya kalau orang tak apa, kalau orang dia berbeza. Ya,
1: nanti curi nafas lah.
0: Ah, jangan curilah.
1: Ah, dia tu curi. Kita kata Sarah curi nafas.
0: Ya, jangan curi. Dekat luar pun curi bang belam, dalam ngaji pun nak curi juga. Jangan buat kerja gitu kan. Ah, itu contohlah kan. Mana kita cuba kalau boleh sedaya insya-Allah kalau mereka ni sebenarnya yang pentingnya sebelum baca doa. Minta Allah mudahkan kita nak baca. Berilah nafas panjang sikit nak baca Quran ni. InsyaAllah Allah mudahkan. Baik, itu saja Mencik Isah.
1: Ya, terima kasih.
0: Okey, sama.
2: Terima kasih Mencik Isah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, itu dia Ustaz. Dan juga dah pun 6.43 minit petang ini, dan mungkin juga ada yang mungkin nak mencuba juga membacakan surah Al-A'raf pada petang ini. Kita bersama dengan pemanggil kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, siapa di talian?
3: Kak Mah dari Bentong.
2: Kak Mah daripada Bentong. Baik, silakan Kak Mah bersama dengan Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nak cuba lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik. Kak Mah. Yang ujung, yang ujung sekali tu huruf apa yang ujung sekali? Roza Kokumo. Yeah. Ujung sekali tu huruf apa?
1: Roza Kokumo Allah.
0: Ya. Yeah. Allah ujung sekali. Kalimah, ada kalimah Allah tu huruf apa?
1: Kalimah Allah tu.
0: Ujung sekali huruf apa?
1: Hu.
0: Ha, huruf ha Allah. Kan? Ha.
1: Ya, ya, ya.
0: Kak Mah baca dengan huruf ha, bukan huruf ha.
1: Ya.
0: Betul kan?
1: An.

0: atina ya jahadun. Sadaqallahul
1: azim. Kamah nak tanya ni. Boleh tanya? Boleh lah kan tanya. Kamah masih di talian ke Kamah?
0: Ya.
1: Ah, masih lagi. Ah, saya lama dia ada. Baik, Kamah cuba tengok kepada liqa ayyumihim hadha ayat akhir sekali.
0: Yaumihim hadha.
1: Liqa ayyumihim hadha.
0: Jumpa. Mana dia? Ah,
1: oh, dah jumpa dah.
0: Ani liqa ayyumihim hadha. Liqa mad wajib mutasil.
1: Mad wajib mutasil. Okey.
0: Ya huruf lin.
1: Ya huruf lin.
0: Mihim haza izah syafawi.
1: Izah syafawi. Huruf lin ada berapa?
0: Ya.
1: Huruf lin ada berapa huruf lin?
0: Huruf lin ada dua.
1: Ada dua. Apa dia huruf lin tu?
0: Ya, waw dengan ya.
1: Waw dengan ya. Syarat dia apa?
0: Syaratnya berbaris di atas.
1: Apa benda yang berbaris di atasnya tu? Ha?
0: Itu macam waw tu. Ya, ya waw datang yaw. Ha, tu bari di atas. Kalau bari di hadapan jadi mak asli.
1: Oh, dia jawapan tu betul dah bari atas kan. Bari atas tu betul dah. Tapi cara penerangan tu kurang sikit. Ada syarat ya. Dia. Syarat dia ya. Sebelum huruf lin berbaris di atas. Tas. Itu syarat dia. Sebab tadi Kak Mah kata tadi bari atas. Apa yang berbaris di atas? Maknanya huruf sebelum huruf lin itu berbaris sebelum dia.
0: Sebelum huruf lin berbaris di atas.
1: Ya, itu syarat dia. Pegang. Betul lah tadi hukum tu betul dah. Ya, hukum tadi tu betul dah. Saya tanya tadi, okey, huruf lin ada dua. Ya dengan waw.
0: Waw.
1: Syarat dia apa? Syarat dia sebelum huruf lin ini ya
0: dengan baris di atas.
1: Baris di atas. Pegang yang itu. Jangan goyang-goyanglah. Jangan kau bawa pula bagi atas, bagi atas. Kan takut huruf, takut benda pemahaman orang nanti takut huruf lin tu yang bagi atas.
0: Kan? Ya, memang betul. Wow dengan yang bari di atas.
1: Ya, kalau nak mudah pegang dia terus jawab tu. Jangan nanti saya tanya kan, contoh syarat dah apa? Tak payah dah. Ibaratnya huruf lin ya atau wow sebelum dia bagi atas. Clear, habis semua dah jawapan tu. Dah kira apa ni dia panggil apa package dah semua sekali. Tak ada nak tanya dah apa syarat ni, tak ada nak tanya dah kan. Jawapan tu betul lah ni. Jawab dia mak wajib. Mak wajib berapa rakat baca?
0: 4 atau 5.
1: 4 atau 5 rakat. Baik. Mana ada 3 hukum dia ke sini. Baik, terima kasih banyak.
2: Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin dah pun menghampiri ke jam 6.50 minit petang ini. Mungkin Ustaz boleh rangkumkan sekali berkenaan dengan surah Al-A'raf yang kita bincangkan, kita mendengarkan bacaannya bersama dengan pendengar kita untuk hari ini.
1: Baik. Alhamdulillah saya nak ulas dululah kepada pendengar kita tadi ni. Alhamdulillah secara keseluruhannya bacaannya bagus. Sekunduk kadang dengar mungkin ada tadi apa kita macu tadi kan. Mungkin masalah talian kita.
2: Betul.
1: Sama ada talian kita di sini ataupun talian macu di sini, kita tak tahu. Kita tak tahu sebab benda tu dia bukan di luar
2: kawalan kita.
1: Di luar kawalan kita lah. Tetapi kita ucap terima kasih sebab kerana berusaha bersungguh-sungguh nak baca. Alhamdulillah semua baca bagus, ya, baca baik. Cuma ada kesalahan tu tadi, terlalu kita nak fokus kepada untuk membetulkan bacaan. Jadi ada kesilapan-kesilapan yang berlaku, sikit-sikit berlaku. Ya, maknanya kalau kita perhatikan, kalau bila dia berlaku dari segi pertukaran huruf ini, dari segi makhraj itu, itu kadang-kadang boleh menyebabkan kepada kesalahan, jali kesalahan besar. Jadi kalau boleh kita kena elak. Kita kenal lah. Kalau tak cukup mat, okay, tak apa lagi lah ya. Tapi kalau yang main tukar huruf ha, yang saya nampak hari ni agak ketaranya adalah huruf ha.
2: Ha dan ha.
1: Ya, huruf ha dan juga huruf ha. Dua. Baik. Kedua huruf ini kedua dunia adalah huruf izhar. Jadi ini duduk dalam satu apa di satu kumpulan. Jadi kita kena jagalah supaya supaya jangan contoh yang atas tadi qalu innallaha jadi dua ha, kadang-kadang jadi dua huruf ha, kadang-kadang dua-dua jadi huruf ha. Nak jaga salah satu.
2: Betul sis.
1: Tetapi kadang-kadang jadi dua-dua. Innallaha Kadang-kadang innallaha ha. Jadi dua. Jadi kita kena pandai.
2: Baik.
1: Kita benar. Sebab tu kebahiran kita dalam makros huruf ya. Yang saya nampak yang agak ketara sekali hari ni huruf ha.
2: Betul.
1: Sebab memang boleh dikatakan huruf ha dalam ayat ini saya tengok boleh tahan jugalah. Banyaknya huruf ha di sini. Boleh dikatakan banyak huruf ha, banyak huruf ha. Wa nada asha. Asha ada dua kalimah.
2: Betul, asha.
1: Dua kalimah. Kemudian ha innallaha harramahuma. Nampak tu dia duduk di tengah-tengah pada di situ.
2: Betul.
1: Kemudian yang di bawah pada ayat berikutnya dinahum lahwan. Ini kata dari lahwan. Tengok di situ pula wawarat humul haya. Nampak tu. Maknanya kemahiran kita, kecekapan kita dalam nak menyebut huruf-huruf itu itu penting. Jadi memang hari ini memang banyak huruf ha dan juga memang banyak huruf ha, saya tidak nafikan. Tapi alhamdulillah sebahagian besar daripada kita pendengar tadi boleh baca dengan baik.
2: Betul saya.
1: Alhamdulillah. Maknanya jawapan tadi pun mungkin ada 3 orang yang kita tanya pun baca apa jawapan tu memang yakinlah boleh jawab dengan baik. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi maknanya bekalan mereka untuk kata bersedia berhadapan berjuang untuk memberi apa ni berkongsi ilmu bersama-sama ilmu dengan rakan-rakan tu insyaallah boleh boleh. Tapi saya ucap terima kasih juga kepada Mak Cik Isah tadi padanya atas orang kata usaha dia lah untuk membantu rakan-rakan yang ada.
2: Betul ya.
1: Dan dia mengakui bahawa tidaklah tidak pandai, tapi alhamdulillah, tapi sekurang-kurangnya boleh membantu mencuba. Cuma yang agak ketara tadi saya tak berapa sarankanlah untuk dipotongkan
2: berhenti
1: tadi tu jangan, sebab dia kalau ada berhenti tu biar berhenti dan yang
2: tempat yang betul lah.
1: Jadi itulah orang kata ulasan kepada para pendengar kita pada hari ini. Alhamdulillah ya. Kadang-kadang seronok juga tengok mereka boleh baca dengan baik. Itu sebenarnya sebenarnya kita rasa gembira mereka boleh membaca dengan baik. Dan insyaAllah yang di luar sana tu pun boleh sama-sama mengambil manfaat apa yang telah kita apa dia kata ruangan yang kita berikan, yang kita sediakan di sini ya. Baik, ada seterusnya kita sikit ambil kepada intisari ayat ataupun iktibar daripada ayat yang kita bacakan ini, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ceritakan kepada kita bagaimana sisi perbualan ataupun dialog. Kalau sebelum ni dia ceritakan Ashabul Araf. Ashabul Araf ni orang yang duduk di antara duduk di atas tembok ataupun pendinding di antara syurga dan neraka. Kalau sebelum ni orang Ashabul Araf ni, dia ni Ashabul Araf ni dia 50-50. Buat jahat 50, buat baik 50. Lepas tu dia tak boleh pergi ke syurga, tak boleh pergi ke neraka. Duduk di tengah-tengah. Kadang kita panggil orang atas pagar. Jadi dia ni apabila dia tengok orang apa ni ahli syurga, dia bercakap dengan ahli syurga seronok. Kemudian bila bercakap dia tengok ahli neraka, cakap tak nak pandang. Dalam ayat sebelum ni dia tak nak pandang, dia nak takut. Jadi dalam ayat ini nak menceritakan pula di sini, maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak cerita pula kepada kita ahli neraka dan juga ahli syurga. Dia sama-sama pula dia kata apa kita kata berdialog di antara satu dengan lain. Di mana dalam ayat ini kata bahawa ahli neraka ni dia minta bantuan dengan ahli syurga. Apa dia minta di sini, dia kata an afidhu alaina minal ma. Mana dia minta ahli neraka ni diminta dengan ahli syurga ni, dia kata dia minta untuk minta air. Dia minta air. Dan juga rezeki. Minta menagih. Dia minta makanan, minta maksudnya apa yang telah tu nah. Kemudian ahli syurga ni dia kata dia jawab dengan sesungguhnya Allah telah haramkan kedua-duanya ke atas orang kafir. Maksud dia di sini bahawa ahli syurga dia kata dia ni dah terima hukuman. Ahli neraka dah terima hukuman. Betul, dah betul. Dia ahli syurga ni dah terima apa ni pembalasan masing-masing. Betul. Bila besar yang baik. So dah diputuskan semua itu macam makanan tadi tu. Atas dunia apa yang telah diharamkan oleh Allah kepada kamu, kamu dah langgar. Jadi kenapa pula kamu nak minta? Jadi ini persoalan dia. Maknanya atas dunia tu semua tu dah lah haram. Sedangkan di dunia dulu, dunia dulu mereka ni makan, minum macam-macam yang haram, tak haram, tak ada sekata langsung. Jadi ini nak cerita ni maknanya pada ketika itu maknanya ahli syurga ni jual mahal lah. Kita katakan maknanya dulu Allah tak kata tak ada dengar atas dunia. Sekarang ni kamu kita masing-masing dah terima balasan dan sebagainya. Dah terima azab masing-masing kan. Sebab apa? Sebab mereka mempermainkan agama Allah, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya dalam ayat 50 ni tertarik kita di sini an afidu alaina minal ma. Maksudnya dia, walaupun ayat ini diceritakan perbualan ataupun sesi dialog di antara ahli syurga dan ahli neraka, tetapi apa yang boleh kita ambil dalam ayat ini? Ayat ini nak menunjukkan kepada kita supaya kita ni hendaklah senantiasa membantu. Dalam ayat ini cerita syurga dan neraka itu perbualan, tetapi kita atas dunia. Atas dunia ini, ayat ini kita ambil untuk kita sebagai motivasi untuk kita, mana untuk kita membantu ataupun kita cuba apa yang kita ada. Jangan nanti minta. Maknanya kalau kita ada rezeki yang kita ada, kita kongsikanlah dengan mereka yang kurang berdasar baik dalam ayat ini. Kita boleh ambil ayat ini sebagai motivasi untuk kita. Walaupun dia menceritakan bagaimana ahli syurga dengan ahli neraka, tetapi nak ceritakan ayat ini kalau kita ambil poin dia tu, an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Dia cerita di sini maknanya apa yang Allah berikan, berilah kami sikit. Ahli-ahli neraka minta dengan ahli syurga apa yang Allah rezekikan. Jadi sebenarnya dalam ini, apa yang dalam ayat ini saya suka ambil pada an afidu alaina sampai razaqakumullah itu adalah ini adalah motivasi untuk kita. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu hendaklah kita kongsikan dengan mereka yang
2: memerlukan,
1: atau mereka yang tidak senasib dengan kita. Itu ayat 51 ni lebih pada konsep dakwah kita.
2: Baik,
1: kita dah bantu. Dan seterusnya ayat yang ke-51 ni nak ceritakan bagaimana orang kafir itu sebenarnya atas dunia ni mereka ni menjadikan agama itu sebagai hiburan saja. Melalaikan mereka, melalaikan saja. Kalau mereka buat ibadat pun mereka buat bukan sekadar ikut syariat, tetapi mereka hanya orang kata buat ibadat itu semata-mata nak menunjuk dan tak ikhlas dan sebagainya. Dan mereka sanggup apa kita katakan, mereka ini sanggup menindakkan apa ajaran yang telah dibawa oleh Nabi kepada mereka. Dengan sebab itulah mereka ni tak boleh dipercayai. Dengan sebab itu bukan sekadar itu saja, dan mereka juga memperdayakan orang lain,
2: mengajak orang lain
1: supaya seronok dengan kehidupan dunia. Sedangkan kita di atas muka bumi Allah ini, atas dunia ini adalah tempat kita bercucuk tanam, yang mana hasilnya kita di sana.
2: Betul, sis.
1: Mana kita buat amal kebaikan, amal kebajikan di sini. Tetapi di sini orang kafir itu sendiri, mereka menjadikan agama sebagai hiburan, melalaikan dan sebagainya. Dan segala kemewahan dan kelazatan di atas muka bumi itu, mana mereka kita katakan mengajak manusia supaya kalau kita katakan bahawa bercanggah dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itulah pada hari kiamat nanti, ada akhirat nanti, Allah lupakan mereka. Kami lupakan, kami tak heran langsung mereka ni. Sebab apa? Sebab mereka telah lupa dulu atas dunia, mereka dah lupa Allah. Maka pada ketika itu hari akhirat, Allah lupakan mereka. Jadi kita minta dalam ayat 51 ni, kita minta supaya kita ni dijauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kini, walaupun kadang-kadang kita tidak nafikan bahawa apa yang Allah berikan di atas muka bumi ini, kemewahan sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kita di atas muka bumi ini, janganlah kita lalai dengan rezeki yang kita
2: ada. Ustaz, paling takut kalau kita istidrasnya,
1: ya betul. Itu yang kita tak, kita takutlah kita rasa dapat, saya tak buat apa pun, tapi Tuhan bagi saya, bagi saya.
2: Betul,
1: tapi sebenarnya Tuhan ini Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguji manusia.
2: Betul, ustaz.
1: Nak uji keimanan kita di mana kita sebenarnya, kat mana kita. Sebab itu orang kata kita hidup di atas muka bumi ini, janganlah kita rasa kita lah orang yang paling hebat, kita lah. Tetapi kita ingat yang lebih hebat, yang paling hebat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ini duduk di dalam pengawasan lingkungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itulah dalam ini konsepnya adalah lebih kepada rezeki, apa yang Allah kongsikan kepada kita, Allah berikan kepada kita, maka kita kongsikanlah dengan orang lain. Mudah-mudahan dengan sedikit amal kebajikan ini, maka menjadi asbab kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Allah janjikan kepada kita, siapa yang amal soleh, buat amal kebaikan, maka tempatnya adalah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Insya-Allah.
1: Ayat 51 ni sebenarnya lebih kepada motivasi motivasi kepada kita, motivasi untuk kita buat kebaikan dan juga motivasi kepada kita supaya kita jangan lalai dengan kehidupan dunia ini, insya-Allah.
2: Insya-Allah.
1: Jadi cukup sekali itu perkongsian kita dalam ayat 50 dan 51 pada petang ini, dan insya-Allah kita akan bertemu di lain rancangan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf, dan insya-Allah pada minggu hadapan depan anda akan bertemu kembali bersama dengan Ustaz Muhammad Fadilah ataupun Ustaz Dr. Haji Muhammad Saleh. Okey, dalam Mari Mengaji. Dah pun 7:01 minit malam ini, insyaAllah Ustaz, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada hari ini iaitu pada jam 7:13 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Terus layan Pahang FM, satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zoo Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you Allah for every single beat of my heart. Even though it might be so
2: hard, you're by my side. Dali, tengah buat apa ni?
3: Ni bos, saya kira stok barang yang baru sampai ni. Kalau kuantiti ni sama, saya kena hantar laporan akhir pada pembekal kita.
2: Oh, bagus, bagus Dali. Dah nak masuk waktu solat ni. Apa kata awak berhenti dulu? Kira stok ni nanti kita solat sama-sama lah kat surau, bos. Boleh?
3: Boleh ke, bos?
2: Kenapa tak bolehnya? Kerja-kerja juga, Dali. Akhirat kita jangan lupa. Nak jadi insan cemerlang, kenalah seimbang dunia akhirat.
3: Betul tu, bos. Betul.
2: Dah. Jom. Kita solat dulu. Lepas solat nanti awak sambung balik lagi.
4: Orang alim ni dia menganggap azan ini Allah panggil. Mari kita sembahyang. Mari kita menuju kejayaan. Dalam Quran Allah sebut surah Al-Maun ayat 4 hingga 5. Neraka wailah bagi orang yang sembahyang. Siapa? Orang yang lalai.
1: Media Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Sekarang masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ujian yang paling berat datangnya daripada keluarga sendiri. Allah Taala berfirman, sesungguhnya di antara pasangan dan anak-anak kamu adalah menjadi ujian, dalam surah At-Taghabun ayat 14. Suami, isteri, anak-anak, ayah dan sebagainya, dia semua boleh menjadi ujian kepada kita. Bukan untuk kita berputus asa. Ujian itu datangnya untuk kita terus bersabar dan mendidik. Imam Ghazali menyatakan, rumah tangga adalah tempat tarbiyah jiwa. Sidang pendengar dirahmati Allah, jangan lari daripada ujian keluarga. Hadapi dengan sabar, doa dan hikmah. Setiap apa yang kita buat, kesabaran kita, tabahnya kita menghadapi ujian tersebut, pastinya Allah Ta'ala bekalkan dengan ganjaran yang sangat luar biasa. Teruskan bersabar, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita semua.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Naim Haji Daud. Beliau akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم

إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل

0: teruskan bersama dalam Zoo Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohon FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sedang pendengar PFM yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah sekali lagi anda bersama dengan saya Ustaz Alawi bin Muda dalam ruangan tazkirah. Mudah-mudahan ruangan tazkirah ini mampu menjadi baja dalam kehidupan kita, mampu memberikan dorongan untuk kita terus beramal dan membentuk diri kita menjadi seorang Muslim mukmin yang sebenar. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berbicara sedikit tentang asas kekuatan orang yang beriman. Kita melihat orang beriman ini sangat kuat. Walaupun mereka berhadapan dengan pelbagai masalah, tapi mereka mampu menghadapi masalah itu dengan baik. Apabila mereka mendapat kebaikan, mereka menjadi orang yang syukur, tidak menjadi orang yang takabur. Apabila mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bersabar. Mereka tidak menjadi orang-orang yang lemah semangat. Apakah sebenarnya rahsia kekuatan mereka orang-orang yang beriman? Rahsianya di antaranya, yang pertama, mereka mempercayai, meyakini akan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman menjadi kuat kerana mereka mengambil kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diyakini dan dipercayainya. Mereka menyerahkan seluruh diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka sentiasa meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan mereka di mana sahaja mereka berada. Dan mereka juga meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menolong orang-orang yang beriman dan akan melemahkan orang-orang yang menegakkan kebatilan. Dan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah tentu akan menjadi kuat di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membiarkan lemah orang-orang yang menyerah diri kepadanya. Cuba kita renung firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 160. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Cuba kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, jika Allah Ta'ala menolong kamu, maka tidak akan ada orang yang akan mengalahkan kamu. Wa in yahzulkum faman zal ladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan jika dia membiarkan kamu, siapalah yang akan dapat menolong selain daripadanya? Dan kepada Allah hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolong dan membantu orang-orang yang beriman. Kekuatan bagi orang yang beriman juga yang keduanya ialah datang daripada mereka mempercayai kebenaran. Orang yang beriman mengambil kekuatan dari kebenaran yang dianutinya. Orang-orang yang beriman, dia tidak bekerja, tidak beramal kerana dorongan syahwat dan dorongan nafsu, bukan juga kerana kepentingan peribadi, tapi mereka melakukan itu semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana kebenaran. Dan kebenaran itu lebih berhak diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kebatilan itu akan hancur dan musnah. Kita lihat bagaimana Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 81. Qad jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan hilang kepalsuan. Sesungguhnya yang palsu itu pasti lenyap. Kita melihat bahawa kekuatan bagi orang yang beriman juga datang daripada yang ketiganya, mempercayai kehidupan yang kekal, yang abadi. Orang yang beriman mempunyai kekuatan dari keyakinannya tentang kehidupan yang kekal. Dalam pandangan mereka, kehidupan itu bukanlah hanya sekadar kehidupan di dunia ini, dalam umur yang tertentu, di tempat yang tertentu, melainkan ianya hidup yang kekal abadi di hari akhirat. Itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Mereka meyakini hanya berpindah daripada setempat-setempat dan mereka akan berada di kehidupan yang kekal abadi di hari akhirat. Cuba kita lihat gambaran seorang penyair menyebutkan wamal mautu illa rihlatan ghaira annaha min almanzil alfani ila almanzil albaqi. Kematian itu hanyalah satu perjalanan dari tempat yang fana menuju tempat yang kekal abadi, iaitulah hari akhirat. Lalu orang yang beriman tidak akan merasa keluh kesah, tidak akan merasa gundah gulana akan musibah yang menimpa diri dan ujian yang menimpa dirinya, sebab dia mengetahui bahawa akan ada satu alam, satu tempat yang kekal abadi yang sebenar-benarnya. Yang keempat, kita lihat kekuatan daripada orang yang beriman ini didapati daripada mempercayai qadar. Orang yang beriman mendapat kekuatan dari kepercayaannya terhadap qadar. Dia mengetahui bahawa segala cubaan yang datang menimpanya adalah dengan izin Allah. Kalau manusia dan jin ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadanya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan, maka ia tidak akan berlaku. Cuba kita renung firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 51. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tiadalah akan menimpa kamu selain daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hendaklah orang-orang yang beriman itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang mempercayai qadar, dia akan memiliki kekuatan dalam dirinya, dan itulah empat asas dan sumber kekuatan dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan keempat-empat perkara tersebut ada pada diri kita, dan kita akan menjadi orang yang beriman yang kuat menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidup di atas muka bumi Allah ini. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan diterima segala amal kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali itu untuk pagi ini, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam. Ya.

0: tenangkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, Satu Pilihan.
1: Baik, assalamualaikum dan juga selamat malam. Okay, terima kasih untuk anda ya yang masih lagi kekal bersama dengan kami menerusi Radio Malaysia Pahang FM, dan juga terima kasih untuk anda di jam yang pertama tadi kan, kalau ikutkan kita mengikuti menerusi ruangan Mari Mengaji bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf. Jadi mungkin juga ada antara pendengar kita yang telah pun ketinggalan untuk program tersebut, jangan lupa untuk mengikutinya setiap hari Selasa. Okay? Tepat jam 6 petang. Apa-apa pun untuk anda yang mendengarkan kami ini, moga dalam keadaan yang baik-baik sahajalah pastinya untuk anda yang mana sedang mendengarkan kami ini, pastinya juga untuk anda yang mana sedang berada di tempat kerja tu, selamat bekerjalah untuk anda juga. Dan sekitar jam 8 malam nanti akan diikuti pula dengan khabar ringkas yang mana kami akan kongsikan untuk anda antara berita-berita yang menariknya di negeri Pahang ataupun di seluruh negeri. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, terus saja bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Semua orang memang nak cepat, tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Teruskan bersama dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, dah pun 8.3 minit malam ni. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal dan Fatin masih lagi bersama dengan anda menerusi Zon Nurani ini sehingga jam 9 malam nanti. Akhirnya sebenarnya saya menggantikan DJ Hizri kan untuk hari ini, tetapi tiada masalah lah kan untuk saya bersama dengan anda dan pastinya juga pelbagai info dan juga lagu-lagu menarik yang telah pun saya susun siap untuk anda yang mana sedang berada di rumah, yang mana sedang berada di pejabat juga kan. Untuk awak yang sedang bekerja, selamat bekerjalah, selamat menjalankan tugasan amanah anda dengan sebaik-baiknya. Untuk yang berada di rumah pula kan, selamat beristirehatlah kan sepanjang dari pagi tadi sampailah petang kan, anda dah berhempas pulas, dah bekerja kan, penat dan sebagainya. Jadi untuk malam ini anda berehatlah pula ya, sambil mendengarkan saya bercelotehlah untuk malam ini bersama dengan anda. Okey, dan ini juga sebenarnya ada sedikit perkongsian lah mana-mana antara yang mungkin ketinggalan, sebab ada 3 hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan. Kan apa tu Fatih sebenarnya? Baik, ini di PDRM ataupun Polis Diraja Malaysia Kontingen Pahang. Mereka sebenarnya menjemput anda semua untuk menyertai PDRM Tanjung Putra 188. Dia ada fun run dan juga fun ride yang akan berlangsung pada 23 Mei ni. Iaitu pada hari Sabtu jam 6.30 minit pagi, iaitu di Padang MBK 1 dan di dataran Taman Kerang Kuantan. Untuk anda sebenarnya ada 2 acara yang sangat-sangat menarik. Ada fun run 5 km dan 10 km. Juga ada fun ride sepanjang 50 km. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 15 Mei. Jadi jangan tunggu lama-lama, lebih kurang dalam 3 hari sahaja lagi bermula daripada hari ini. Dan kalau anda nak menyertai, masih lagi berkesempatan. Jadi macam mana caranya untuk saya menyertai? Mudah saja. Okey, anda buka Facebook anda sekarang, type saja Polis Pahang. So dekat situ anda akan dapatlah cara-cara bagaimana untuk anda menyertai fun run dan juga fun ride ini. Okey, dan dengan temanya pada tahun ini katanya lari bersama Kayuhan Madani. Okey, dan juga jangan ketinggalan juga, jika anda menyertai program ini, anda akan menerima t-shirt eksklusif Bib Nombor, okay, medal penamat e-sijil. Dan juga kalau ada rezeki, anda juga boleh menyertai program ini dengan mendapat cabutan bertuah. Dan ada banyak lagi pelbagai hadiah-hadiah yang menarik disediakan untuk anda. Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus saja bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? You too.

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil fam je lah. Baik, assalamualaikum dan juga selamat malam. Terima kasih untuk anda ya, yang masih lagi bersama dengan kami menerusi Radio Malaysia Pahang FM. Dan juga pastinya juga untuk anda yang mendengarkan kami menggunakan aplikasi RTM Click ataupun yang menggunakan kami juga melalui portal kami. Okey, sebab anda bukan sahaja boleh muat turun di aplikasi App Store maupun di Google Play Store, tetapi anda juga boleh melayari kami di laman portal RTM Click. Dekat mana? Dekat dalam phone anda. Okey, kalau anda tak nak muat turun pun tak apa. Anda nak tengok dalam laptop, di komputer, boleh sahaja. Kan, yang penting kena ada internet. Dan jangan lupa juga, okey, kalau anda muat turun aplikasi RTM Click, anda boleh mendengarkan kami secara percuma sahaja. Dan itu bukan itu sahaja, tetapi anda juga boleh menonton TV1, TV2, TV OK secara langsung, kan. Dan juga anda boleh menonton pelbagai juga drama ataupun movie yang telah pun kami sediakan untuk anda, kan. Kalau bosan-bosan, tak tahu nak tengok cerita apa, boleh tengok dekat RTM Click, bermacam-macam drama yang kami sajikan untuk anda. Okey, dan ada juga, maksudnya waktu solat Fardu Isyak sebentar lagi pada jam 8.26 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Okey, jom kita teruskan lagi hiburan bersama dengan Intim. Ini dia untuk anda, Ratu Syahadah. Terus layan Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ujian yang paling berat datangnya daripada keluarga sendiri. Allah Taala berfirman, sesungguhnya di antara pasangan dan anak-anak kamu adalah menjadi ujian, dalam surah At-Taghabun ayat 14. Suami, isteri, anak-anak, ayah dan sebagainya, dia semua boleh menjadi ujian kepada kita. Bukan untuk kita berputus asa. Ujian itu datangnya untuk kita terus bersabar dan mendidik. Imam Ghazali menyatakan, rumah tangga adalah tempat tarbiyah jiwa. Sidang pendengar dirahmati Allah, jangan lari daripada ujian keluarga. Hadapi dengan sabar, doa dan hikmah. Setiap apa yang kita buat, kesabaran kita, tabahnya kita menghadapi ujian tersebut, pastinya Allah Ta'ala bekalkan dengan ganjaran yang sangat luar biasa. Teruskan bersabar, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita semua.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Teruskan bersama dalam Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
4: Sesungguhnya
3: bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
5: Alhamdulillah, dah pukul 8.32 minit malam. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami walau di mana jua anda berada. Dan juga tak lupa untuk anda untuk terus mengikuti laman sosial kami. Kalau dekat sini ada yang belum lagi ikuti kami, boleh follow kami terus di Facebook. Kita ada di laman X kan, dan juga kita ada di Instagram dan juga di TikTok kan. Untuk anda yang dah follow kami, terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa memberikan sokongan kepada kami di Pahang FM ini. Dan juga ini dia saya nak kongsikan untuk anda, di mana pada hari esok ada satu program yang sangat-sangat kata orang tu memberikan satu manfaat juga untuk kita semua, di mana Little Khalid Zone A Pahang merangkumi 13 buah tadika. Ini untuk adik-adik kita ni yang katanya mereka sedang mengadakan program Little Hajj. Bertempat di Masjid Negeri Pahang, Sultan Ahmad 1 Kuantan, bermula jam 7.45 minit pagi sehinggalah 1 tengah hari. Jadi katanya juga program ini menghimpunkan 335 orang pelajar dan 43 orang guru yang merupakan satu program pembelajaran dan juga simulasi ibadah haji secara beramai-ramai. Katanya ini juga bertujuan untuk memupuk kesedaran dalam diri pelajar tentang bagaimana kepentingan menunaikan rukun Islam yang kelima di samping menyemai semangat cintakan Islam. Comelnya kan. Tahun lepas saya ada tengok juga ada satu tadika yang membuat juga program yang sama. Tentang bagaimana nak mengajar anak-anak kita membuat ibadah haji ni kan, sangat seronok sebenarnya. Kan, jadi kalau anda berpeluang nak tengok adik-adik comel-comel kita ni, boleh datang sahaja. Di Masjid Negeri Pahang Sultan Ahmad 1 Kuantan. Okeylah. Dan juga di jam ini kita nak teruskan lagi hiburan kita seperti biasalah sehingga jam 9 malam, menerusi Marathon Hits Music tanpa henti. Dan juga jangan jumu bersama dengan Fatin sehingga jam 9 malam nanti, kerana apa, saya dah susun siap untuk anda lagu-lagu yang menarik untuk malam ini. Okay, dan juga untuk anda yang sedang dalam pemanduan, saya doakan semoga anda selamat sampai laya walau ke mana jua anda, ke mana sahaja destinasi anda. Mungkin juga ada yang katanya, saya baru nak pergi ke kerja, kita tengah drive ni Fatin, nak sampai ke tempat kerja, masuk kerja pukul 9 malam. Okeylah untuk anda, semoga selamat sampailah ya. Okey, terus saja bersama kami dalam Marathon Hits Music tanpa henti.
6: Marathon Hits Music tanpa henti.
7: Jom belajar bahasa Jepun sambil layan lagu Jepun.
8: Oyasumi, oyasumi.
7: Dengarkan Oyasumi setiap Selasa, minggu kedua dan keempat,
9: 9.30 minit malam.
7: Hanya di Pahang FM.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

itu dia Allahyarham Datuk Sri Dirman Haji Arsyad dengan terasing membawa kita ke jam 8.55 minit malam. Dan nampaknya sampai di sini sahaja saya bertemankan anda. Terima kasih buat anda yang telah pun menemani saya dari jam 6 sehinggalah di jam ini. Dan apa-apa pun selepas ini DJ Wawa yang akan bertemankan anda pula menerusi Zon Inspirasi sehingga jam 9 malam nanti. Okey, apa-apa pun untuk anda, pastinya pelbagai perkongsian yang akan kami sampaikan untuk anda sehingga jam 12.30 malam. Dan jangan lupa untuk sentiasa terus mengikuti kami bermula jam 6 pagi hingga 12.30 malam. Apa-apa pun, saya undur diri dulu semua. Bye-bye dan Assalamualaikum sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami. Radio.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WAWA Wawasni memandu anda. Ya, yeah, hari Selasa hari ini 12 Mei 2026 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Oh, 25 Zulkaedah sebenarnya 1447 Hijrah. Okey, terima kasih dulu Fatin yang telah pun menemani anda di Zonurani tadi, dan kini saya pula

30, sekejap lagi kita ada Oyasumi. Dan nanti tepat jam 10 pula kita ada permintaan lagu. Anda boleh hantar permintaan lagu anda di 010-320-7448. Okey, ada yang dah hantar dah. Terima kasih ya. Awal hantar. InsyaAllah tepat pukul 10 kita tunaikan lagu anda. Dan nanti pukul 11 kita ada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM. Kemudian masuki jam yang terakhir. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Dan juga Marathon Hits Music tanpa henti. Okey, tak nak buang masa. Jam yang pertama ini, sebelum kita nak ke Oyasumi, ini lagu yang saya susun untuk anda. Kan? Wani Khairi dengan Cak Cak Cekuk.

0: apa lagi?
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
0: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Okey, Andy Zakri dengan Gundam. Bawa kita ke 9.29 minit malam. Okeylah, sedikit dulu saya nak kongsi dengan anda sebelum kita ke Oyasumi sekejap lagi. Di mana Majlis Kebajikan dan juga Sukan Anggota-anggota Kerajaan Malaysia ataupun Maksak Malaysia. Dan juga Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Pahang, Maksak Pahang, nak jemput orang ramai ke Festival Kesenian Islam Maksak 2026 pada 21 hingga 24 Mei ini di Dewan Auditorium Tuanku Chancellor University Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang ataupun sekarang ni Unique SAS. Jadi festival ini akan menampilkan tiga acara utama, iaitu pertandingan tilawah, ada da'i dan juga nasyid yang menghimpunkan bakat serta kreativiti warga perkhidmatan awam. Jadi ada juga jualan ramah madani kan pada 24 tu 8 pagi hingga 1 tengah hari je di Masjid Unique SAS Kuantan, dan majlis penutup dan juga penyampaian hadiah pada hari Ahadnya lah 24 Mei 9 pagi. Jomlah kita meriahkan Festival Kesenian Islam Maksak ni. Sama-sama kita tingkatkan seni, angkat budaya dan memperkasa nilai-nilai Islam.

dan juga Brothers dengan Dancing All Night. Kalau anda perasan, lagu ini macam lagu apa? Lagu ini kumpulan Ellie Katz pernah menyanyikan semula dalam versi Melayu yang bertajuk Kisah Kau dan Aku. Kena tak? Okey, itulah lagu tadi kan. Lagu saluran lah saya nak cakap. Okey, dan sedikit lah saya nak kongsi dengan anda untuk minggu ini apa yang menarik. Okeylah, untuk yang minggu ini yang menarik untuk anda peminat-peminat anime, peminat-peminat manga kan. Salah satu tempatnya inilah Akihabara ataupun Bandar Elektrik kat Tokyo lah. Sebab dia ni peminat-peminat otaku lah. Saya cakap otaku ni peminat anime, manga, peminat video memang suka. Jadi tak tahulah kalau ada yang usia-usia saya ni suka kan. Asa-asa ada je. Okay, dan jugalah orang kata antara yang ada kat sini, macam cakap tadi, syurga anime dan juga manga. Tempat anda nak cari figura ke komik ke barangan anime kan, kat situ ada juga gadget-gadget ataupun elektronik yang terkini, dan juga permainan video. Ada juga make cafe dan juga cafe tematik kan. Selain itu, kalau hari Ahad lah, jalan utama dia tu Chuo Street tutup tau, sebab dia nak jadikan kawasan itu zon pejalan kaki yang meriah. Jadi bolehlah orang kata peminat peminat anime, peminat manga, bolehlah orang kata letakkan ini salah satu list tempat yang anda nak pergi. Kan? Jadi kita akan teruskan lagi kurang kita untuk Oyasumi. Tinggal beberapa minit lagi sebelum kita nak ke permintaan lagu. Ini dia dulu, Megumi Hinata dengan Catch You, Catch Me.

Okey, itu tadi Lio Liri dengan Lemon Soda. Tamatlah kita punya Oyosumi untuk minggu ini. Jumpa lagi Oyosumi kita pada minggu depan. Bukan minggu depan, dua lagi minggu depan. Okey, tepat jam 10 malam. Seperti yang saya janjikan, kita nak tunaikan permintaan lagu pendengar-pendengar kita. Okeylah, orang yang pertama hantar permintaan lagu ini paling awal. Okey, Syed Zainal dari Shah Alam katanya nak dengar lagu Jamal Abdillah. Tapi kan sebab lagu yang pertama tu tak ada, kita tunaikan lagu yang kedua ya Syed Zainal ya. Okey, kita teruskan lagi dengan yang seterusnya. Permintaan daripada Hasnita Hasan Batu 12 kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah ya. Nak dengar lagu dua yang diminta, saya tunaikan yang pertama ya. Boleh untuk semua pendengar radio dengan ucapan katanya semoga terhibur. Okey, dan yang ini Kak Asma kita dari Segar Raub katanya. Dia kata baru dapat line ni tadi hujan lebat. Yelah, memang kalau hujan line memang gitulah ya. Okey, lagu yang diminta. Lagu apa tadi Kak minta ya? Lagu daripada Jamal Mirdad katanya. Nak lagu itu. Saya tunakan ya. Kata nak teman saya sampai pukul 12. Terima kasih Kak Asma. Sudi nak teman saya sampai pukul 12. Kalau Kak ngantuk, Kak tidur je lah ya. Okey, kita tunakan dulu permintaan pendengar kita tiga ini. Dimulakan dengan Datuk Jamal Abdillah. Radio

Jamuan Merda dengan yang pertengah api 10.17 minit malam. Terus kita lagi dengan permintaan yang seterusnya. Okey, dia assalamualaikum. Katanya waalaikumsalam. Eza Bukit Ibam katanya nak dengar lagu Liza Hanim dengan Andainya Aku Bersuara buat semua saja di mana saja berada. Terima kasih Eza. Okey, yang seterusnya pula, okey, Awi katanya. Awi ke? Bukan. Saya Daniel. Daniel Soya, Asian Kuantan katanya. Nak minta lagu Awi, tajuk dia Pedih. Okey, ada dua dia minta ni. Tapi saya tunaikan yang tajuk Pedih tadi lah ya, Awi ya. Awi pula. Okey, dan yang seterusnya daripada Cik Kiah Cendrawasih katanya nak minta lagu Inuriza dengan Mimpi Yang Tak Sudah untuk diri sendiri, kawan-kawan Pahim FM, dan juga kawan Acik di Rumpin nama dia Rukia. Selamat malam katanya. Teruslah kita ya dengan tiga lagu yang seterusnya. Ini dia dulu Liza Hanim, Andainya Aku Bersuara.

terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Okey, itu tadi Ibu Rizal dengan mimpi yang tak sudah. Bawa kita ke 10.32 minit malam. Okeylah, kita nak baca lagi yang berbaki berapa ni. Banyak juga ni. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sempat lah ni kan. Saya tunaikan lah. Lagu saya habis terus iklan. Oh ya ke? Lagu apa tu? Okey, yang seterusnya ini dari Marina katanya. Marina nak lagu Salim ya, Bunga Emas katanya, untuk buat bonda tercinta Syamsiah Muhammad. Okey, pendengar setiap Pak FM dengan ucapan selamat malam semua. Terima kasih Marina. Diikuti dengan ini Dawi Ceno katanya nak lagu, mana lagu dia Dawi? Ha, okey, lagu Scan. Okey, Kalut di Fikiran katanya. Terima kasih Dawi dan juga Sahidan Teka. Sahidan Teka dia hantar kiriman suara, jadi kita cuba dengar sekejap.
1: Assalamualaikum, selamat bertugas.
0: Salam.
1: DJ Wawa, selamat apa malam.
0: Ya.
1: Ucapan saya selamat bertugas DJ. Semoga cuaca eh. Saya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Menara. Salam sejahtera. Itu juga khas buat semua yang mana ini. Semoga terhibur.
0: Ya, itu tadi permintaan daripada Sahidan ya, Kumpulan Menara dengan Salam Sejahtera. Dan juga ini dari Kodri katanya nak lagu Doraemon. Lagu Doraemon tak ada, kita tunaikan lagu yang kedua ya. Koroneko katanya, kita tunaikan lagu empat dulu. Ini dulu dengan Iklim, Bunga Emas.

Ayah miau. Okey, itu tadi lagu permintaan daripada Kodri. Dan 10.53 nanti tepat jam 11 kita ada utama 11 malam dari Wisma Berita RTM. Dan sebelum itu kita tunaikan dulu permintaan ini daripada Sadia Osman Kemayan, katanya nak minta, Ilham Irfan dari Mengkuang, katanya nak dengar lagu dari Warisan dengan Hentian Esok. Terus bersama Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan.

0: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.
1: 104.1 Kuantan. Pahang Barat. Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. Tang

92.0 Marah.

Operasi haji berjalan lancar. Tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11

0: Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Jelas beliau lagi, agensi persekutuan seperti MARA telah mengurangkan kadar sewa 20% mulai bulan ini, manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember tahun depan. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Akmal Nasrullah berkata, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan mereka merupakan generasi terbaik yang dipilih serta dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jelas beliau, para sahabat ialah individu yang bersama Nabi Muhammad dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan Islam. Menerusi kenyataan di Facebook, beliau menyuruh umat Islam supaya menjaga adab tutur kata dan penulisan terutama di media sosial agar tidak mencemarkan kemuliaan para sahabat. Lebih 23,000 jemaah haji Malaysia dilaporkan selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, setakat ini operasi haji berjalan lancar hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji TH, termasuk pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan.
2: Setakat ini, Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya ada mengesyaki ataupun informasi dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Untuk perkembangan semasa di Kota Suci Mekah, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Baik, secara keseluruhan sebanyak 76 penerbangan daripada KLIA telah selamat tiba di lapangan terbang Madinah dan Jeddah setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Dato' Muhammad Hisham Harun berkata, rombongan terakhir jemaah muassasah dari Madinah juga telah tiba di Hotel Abrash Al Taisir di Mekah pada Sabtu lalu dan kini kesemua jemaah telah berkumpul di Mekah untuk persediaan menuju hari wukuf yang dijangka berlangsung kurang 2 minggu lagi. Dalam perkembangan sama, Tabung Haji turut mengingatkan jemaah supaya memberi perhatian serius terhadap aspek kesihatan susulan cuaca yang semakin panas menjelang musim kemuncak haji. Jemaah dinasihatkan supaya minum air secukupnya, menggunakan payung ketika berada di luar bangunan dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan risiko tekanan hawa. TH turut menegaskan bahawa faktor utama jemaah ketika ini adalah memastikan kesihatan dan tenaga berada pada tahap terbaik bagi melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji. Selain itu, jemaah juga diminta berhati-hati terhadap tawaran pakej sejarah luar di Tanah Haram seperti di Taif dan di Jeddah yang ditawarkan pihak luar tanpa kelulusan tabung haji. Dan dalam masa sama, TH sekali lagi mengingatkan rakyat Malaysia hanya individu yang memiliki visa haji sah sahaja dibenarkan berada di Tanah Haram dan mengerjakan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi sebelum ini memberi amaran tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji tidak dibenarkan masuki Mekah serta kawasan Masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, hukuman mengikut lugas undang-undang pihak berkuasa Arab Saudi akan dikenakan. Jadi, ingat, tiada visa, tiada haji. Dalam pada itu, tabung haji juga memaklumkan penyertaan ibadah kurban melalui sistem tijari masih dibuka sehingga 20 Mei ini dengan kadar RM410 bagi seekor kibas. Setakat itu saja perkongsian dari Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke Angkasa Puria.
0: Terima kasih, Amirul. Berita seterusnya. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat.
4: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal, dan hasil daripada projek itu bagi setengah produk Boston yang akan mengambil, maknanya ada jaminan pembelian. Jadi projek ini dengan demikian tak ada sebab untuk terhenti begitu saja.
0: Ketika ini lebih 1,000 peserta terlibat membabitkan peternakan kelelut dan halia bentong. Penularan hantavirus yang dilaporkan di beberapa negara barat terus dipantau rapi. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
5: Buat sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Jadi waktu sekarang, Alhamdulillah terkawal. Tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara rajiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik, kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan kapal air.
0: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan, Naning Nugrahini berkata, pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam, IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar, Ismail Bakeh. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada Kejohanan Angkat Berat Asia 2026 di India, menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 하얗게 malam anda bersama Zun Inspirasi.
2: 그 모든 segala kenangan menyatu dalam waktu.
3: 히보란 말알 segar sehingga jam 12 tengah malam.
4: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
5: Okey, Radio Malaysia Bahang FM, satu pilihan. 11.11 minit malam. Kita dah masuki jam yang ketiga dan sekarang ini, seperti yang saya beritahu, jam ini kita maraton hits muzik tanpa henti untuk anda. Jadi, permintaan pendengar kita yang berbaki ini saya tunaikan di jam inilah ya. Jadi, yang seterusnya ini permintaan daripada IR Nasrul Hamibi Hussein katanya. Nak wish salam rindu kat wife katanya, Syarimah Aziz dan juga anak-anak sekarang kat Putrajaya. Sebab suamimu pergi outstation ke Kuantan atas urusan kerja rasmi katanya. Iyalah, kerja kan. Okey, dan juga untuk rakan-rakan ex PF25 KMJ 2006-2007 yang sedang diuji dengan kesihatan, didoakan kesihatan pada rakan-rakan. InsyaAllah dipermudahkan urusan dan diberi kesembuhan ya. Dan juga buat rakan-rakan yang belum dapat jodoh, semoga bertemu jodoh, InsyaAllah. Amin. Saya juga doakan yang sabar. Katanya Nasrul nak lagu Keinsafan daripada Kerabat. Terima kasih Nasrul ya, datang Kuantan terus dengar Abang FM. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan seterusnya ini daripada siapa ni? Ini daripada Nini Mempaga. Kita dengar kejap.
6: Assalamualaikum DJ Wawa. Saya Nini dari Mempaga. Saya nak minta lagu daripada Kepulat Utama. Tajuk dia Hentikan Alasanmu. Lepas tu lagu ni tujukan untuk Syahda Pekat, Anu Gambang, Syarifah, Wan, Zalih, untuk Khairul. Semoga kawan saya yang Khairul tu semoga semoga sehat selalu. Untuk semua yang mengenali, semoga bekerjalah untuk esok. Lepas tu untuk DJ Wah, selamat bertugas.
5: Ya, terima kasih Nini. Diteruskan juga ini dari Drex Medan Malaysia Kuantan, nak lagu Kumpulan Scan dengan Sanggup Kakao Bersabar Sayang. Okey, ini siapa ni? Daripada Rompin.
7: Assalamualaikum. Salam. Lagi yang tugas malam ni. Anak, saya baru dapat tahu malam ni ada permintaan lagu. Boleh ke sempat lagi ke? Kalau sempat lagi, saya Cik Kia Rompin ni nak minta lagu Jamal, lagu Aku. Kalau sempat lagi, tolong putarkanlah lagu Jamal Aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.
5: Ya, insyaAllah sempat lagi jam ini. Okey, dan yang terakhir ini siapa? Assalamualaikum katanya. Saya yang untuk saya yang bertugas sehingga 12 tengah malam. Ya, betul-betul. Nak minta lagu Sejuta Wajah untuk pendengar setiap Pahang FM, tak kira di mana berada. Teristimewa juga untuk mereka yang ada kenangan dengan lagu ini, semoga terhibur, dari Adi sekarang. Okey, itulah yang baki-baki yang meminta lagu untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya tundaikan anda lagu ini semua di jam dalam Marathon Hits Music Tanpa Henti.
4: Marathon Hits Music Tanpa Henti.

Okey, Savage Garden dengan I Knew I Love You membawa kita ke 11.47 minit malam. Ini bermakna dah hujung dah saya bersama dengan anda selama 3 jam dari pukul 9 malam tadi ya, untuk Zon Inspirasi edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan insyaAllah saya akan bersama dengan anda di hari esok di Zon Rani 6 petang hingga 9 malam ya. Terima kasih jugalah buat rakan MCR ya, Puan Nozi dan juga Puan Huzaimah kan. Lepas ni tepat jam 12 kita akan ke Nasional FM. Esok akan kembali ke Konti Pang FM bersama dengan Double A di Zon Aktif 6 pagi hingga 10 pagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Ayai dan juga Awi Rafael, Manusia Sempurna. Assalamualaikum, bye-bye dan selamat malam.

0: Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وفل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Radio Malaysia.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Eksis dengan anugerah memulihkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran, memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan melalui RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walau apa pun yang berlaku semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini, kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Hayati Tasrib dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Minah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Khalifah dengan si jantung hati. Jagalah jantung hati anda baik-baik, ya. Tapi jangan jaga jantung hati je. Jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat. Sentiasa periksa tahap kolesterol anda. Yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Terus lakukan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung. Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tu. Memang tak nampak kat dalam je. Tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni. Panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Kuala Krai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Fort Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini? Selamat berniaga. Toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular, ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali untuk Abang Manis, boleh? Oh, mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh, mantap. Saya nampak. Jangan kata saya tak nampak tau. Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okay, jom terus beribun lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa, gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Menteri Semirah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

nobody.

Lagu ciptaan Use May, lirik oleh 1K. May dengan darah perjuangan. 12.46 minit tengah malam. Yang tengah mencari rezeki memang tengah berjuang waktu ini kan. Dia mencari rezeki juga satu ibadah. Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Jangan mengular. Kalau ngantuk, tahan je lah mata kan. Nak buat macam mana? Kita kena galas juga tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan, yang sedang meronda keselamatan geng-geng MPV di seluruh negara. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sempadan-sempadan negara, mereka yang menjaga samudra negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua. Doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital. Komando ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita ya. Kalau orang tanya ke, awak kerja apa? Saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar. Hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan mengatakan ditipu pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau. Tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit, bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun, tapi Allah izinkan, dah bagi surat jemputan, insyaAllah sampai. Percayalah. Geng-geng berhantu Mama Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Datrit Sabah Nazri Yahya Zarid Syafiq dari Terengganu Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dr. Philip Malik Muhammad Muhaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak. Muhammad Yusof dari Terengganu, Syah Putra Mesing Johor. Ita Chot dari Ipoh, Ipoh Perak, Jamaah Aloha, Razak Balangi, Intan Hamid. Kita dari siapa lagi? Tantari Mas Mira. Abang JJ Gemas on sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran Abe Manis. Abe okey sini. Adik okey adik. Nur Azila, Lida Wahida. Kita ada siapa lagi? Daniel Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, Budak Lawa yang Mistik, Zainab Husin, Ila and Request, Masna Loso, Kamarudin Muhammad dari Tangkak Johor, Pinsa Su, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri. Dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey, okey. Dan juga Azmizi Abdullah kasih on terus. Jom layan Nasional FM. Hashtagnya GBH segmen nombor 1 setiap malam. Mantap.
saya yang menjadikan segmen ini nombor satu, bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di Nasional FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar Nasional FM tau, terutamanya pendengar geng buruh hantu. Geng Saka Pokok, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping luncur pam pam pam. Mantap, dia bagi horn. Nasrah Hazrani, Zabida, Zabidi Ahmad dari Teronoh, Iza KBE, Mami Zaidah, Muhammad Jasni, Mon, Amir Udin, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Rasti break dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Rabu 13 Mei 2025, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Luncur

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Yang paling penting, kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pun merdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tahu, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit, kerana melawan bangsa kita sendiri. Oh, itu yang bahayanya tu. 1.8 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi, semua okey lagi. Walau apa pun yang berlaku, kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga dirasai rakyat di lapangan. Itu yang dijamin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah, dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Firdaus Akbar Khan dan juga Menteri Pertanian Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah Jamawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat dia. Bukan saja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa, kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya, yang mana perlu dibantu, perlu mendapatkan bantuan, kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi. Suami 87. Kita ada Fikri 92, Manja, Mawar Anggun, Ita Iris, Ida Halim, Kasut dah dah buruk. Remy 78. Kita ada Dida, Nida Wahida, Ayai PHY. Penis Silva. Amirul Hakimi, salam katanya. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Isam Muri juga turut hadir. Yang hadir dekat live TikTok, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Binky, Haikal. Kita ada Macha juga. Macha, okey Macha. Siti Anis H, Jabat Deraka. Mantap, DJ Shah Kelantan. Oh, Jabat Deraka DJ Shah. Miss Kayoi, Kak Ani. Kita ada siapa lagi Rohatun. Kata Macha dah pusing HKL. Puteri Delisha, Razila Ramli. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, ya. Untuk anda semua, terus layan hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda bersapin seketika menerusi lagu ciptaan Siswa dan juga Suhaimi Muhammad Zain, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kiamburuhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Latham Mangeshkar dan juga Udin Narayan. Melalui lagunya Medi Laga Kira Kena, lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu lagi, jangan kita lupa, dadah juga musuh negara. Sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau anak-anak kita, dengan siapa mereka bercampur, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang 1.30 minit pagi ni, tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka di bawah umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Dan polis diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi, jadi tiada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap, dipenjara. Pihak polis juga mengambil serius mengenai dakwaan pelibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, perkara itu dalam siasatan, insyaAllah tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis, saya percaya kepimpinan polis. Okey, geng-geng beruang tu semua okey lagi? Setuju tangkap? Setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap. Faizul, Abang Lori, pam-pam-pam, hadir. H dari Bekan ada Fatiha, Adizam, Abin Nas pun Abang Lori juga ni. Ada Kak Ina, Muhammad Farid, Nuriza, Virginia, Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatima, Putri, Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan, Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suriati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabaria Saleh, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Putri Lilin, ada Hana dari JB, Nur Lida melaporkan diri, Yati DJ Rahmat pun pam-pam-pam. Semuanya Abang Lori, ramai yang melaporkan diri, kan? Ada apa 91 bomba. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok, Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam, okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, ada yang lagu rentak-rentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi, kan? Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita, kita tukar mood dalam jiwa kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak di tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya, sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam, kan? Dan kita harapkan kebaikan itu akan berterusan, baik hari ini dan pada hari esok juga. Hashtagnya seharum mawar dahulu.
saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B. Siti Nordiana, Terpaut Sayang Padamu. Terus dengarkan Nasional Kim Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

oleh Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Kiabur Hantu, pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan, nah, ya. Dah semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam. Semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam Diam Aku Mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta, kan? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia, ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipis dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Isan, seluruh negeri Melaka pula, di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuk Adi Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Burhantu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanun Felda, Faizal, Mizi 85, Zima Pairis, Jehan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azazno, YusYMC luncur terus dari Perlis, ada Miss Lai, Syukri, Hayati Ahmad, Aman Hashim, Nur Cahaya juga dari Perlis. Kita ada siapa lagi? Zulaika Azuri, Nur Isa, Ita John, Purnama Merindu, Shikin dari Banting Selangor, ya. Abang Zai dari Brunei, Nora dari England. Terima kasih mendengar kita di England. Nampak GBH mendunia tau. Dia bukan saja dekat England, di Australia juga ramai sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di Oman, ada sahabat-sahabat saya di sana. Mereka sering menantikan Nasional Game Berhantu. Dekat Afrika ada tak? Dekat Afrika, kalau ada yang sedang mendengarkan dekat Afrika, tolong lapor diri kepada saya. Dekat Mexico ke, Brazil ke, Venezuela ke. Nur Suhaila, selamat pagi untuk anda. Ada Soraya memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi, katanya dah standby dah ni, dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala je, ambil tuala je, ya. Ina Said juga turut hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Hashtag ini teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya, Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, tau. Game Burhantu terus kekal setia, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Kamal Halim, Iwan Iringan, Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada National FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari National FM. Hati yang bestnya tu, bangun je cari geng berhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan geng berhantu. Sebab geng berhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, game burung berpati ke, burung puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari National FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi bila dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yalah, tidur tak tutup radio kan. Radio sensor on 24 jam. Mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan, termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei, 1 Mei yang lalu. Dan di BKL juga, Dewan Bandar Kuala Lumpur turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi. Selain daripada itu, aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan, saya percaya harga barangan peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa dah lah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang, kita satu dunia mengalami krisis tenaga global. Mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna, sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah. Kerajaan telah pun melaksanakannya. Bagaimana pihak swasta dalam membantu? Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak. Bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini sama pagi, Wiranti Ati 80, Lavender Girl, ada Aida Abdul Jamil, Sabri Rajman, Ati Azuriati, Pok Sulan pun hadir, Kion Yon, kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura Halim, Zahiran, Salimah Rezeki, Mak Sunah, Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya. Dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara nasional Game Buruh Hantu di National FM kepada DJ Hanim pula. Tugasan saya sampai di sini saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhkan perbuatan.
perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Untuk geng-geng Burhantu, terus dengarkan Nasional Geng Burhantu. Jangan risau, Geng Burhantu, Nasional Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja, pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsilah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan. Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan. Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey. Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12:30 malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita, yang kita takkan lupa benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini, kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu. Geng Burung Hantu, layan dulu kita serupa headwind.

Kembali lagi ya dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Jam ini sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM. Empat mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marina dan tentera laut Diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan

26 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM, sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Animen di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak sembang-sembang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu. Kepada jua ala tujuan tu, Hanim doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar, atau kita panggil road bully? Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak, jarak kenderaan kita, insyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan, kalau kita ni perempuan lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan. Tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan. Apa jua keadaan, kawalan emosi dalam pemanduan tu adalah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: viață, viață. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, terima kasih kerana kekal bersama National FM. Hanim di sini ya, nak sambung sikit sembang kita pasal tadi kan. Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanim nak kongsikanlah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah. Ada yang mudah, ada bukan mudah, sebab penerimaan kita lain-lain kan. Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu kan, waktu itulah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh kita berhenti dulu, jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu, lepas tu baru kita mulakan perjalanan. Selain tu, kalau kita memandu, dan ketika memandu tu perasaan kita marah. Kadang-kadang kemarahan ni timbul dalam pelbagai bentuk kan. Berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan. Dengar National FM ni sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, hilang kita punya stres kita kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan, guna GPS. Sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah, kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan. Dan mengamal sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama National FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, dengarkan dulu. Siapa sangka, siapa menduga, Liza Hanim.

Selamat pagi, salam ceria buat semua pendengar geng Burung Hantu yang masih menemani Hanim pada waktu ini. Apa khabar hari ini? Jam dah pukul 4.11 minit pagi. Ramai kalau dalam TikTok kita ni, ramai yang dah bangun pagi. Ada 222 mata memandang dah bangun dah. Mungkin daripada tengah malam tadi berjaga, ada urusan kerja ke kan? Mungkin dalam perjalanan jauh kan. Jadi walau di mana juga anda berada, yang penting kita kena sentiasa segar dalam apa jua kita buat, sedar apa yang kita lakukan kan. Saya nak bercerita sikit. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sedar tak sedar kan, memenuhi harapan sekeliling sampai terlupa diri kita sendiri juga perlukan rehat, perhatian dan kasih sayang. Hakikatnya menghargai diri bukan bermaksud pentingkan diri, tetapi belajar menerima kekurangan, menjaga emosi dan memberi ruang untuk diri bernafas dengan tenang. Jangan biarkan kritikan orang mengganggu kita hingga kita hilang keyakinan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang kita kena buat? Jom kita mulakan hari dengan aura lebih positif. Senyum untuk diri sendiri, cakap perkara baik kepada diri sendiri dan percaya bahawa setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Kekal terus bersama Nasional FM kerana sepanjang waktu ini banyak perkongsian santai dan inspirasi yang akan menemani pagi anda. Yang sedang memandu, bekerja ataupun baru memulakan hari, ingat diri anda juga berharga dan layak untuk dihargai. Layan dulu hentian ini, Ekspedisi.

0: Hey man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man.
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram Nasional FM _ Malaysia.
4: Assalamualaikum, kembali lagi dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit perkongsian arena sukan Hanim kongsikan di sini. Pelumba MotoGP Negara Muhammad Hakim Danish Ramli meletakkan keutamaan terhadap pelarasan jentera yang lebih mantap sebagai kunci utama untuk memburu keputusan podium pada Grand Prix GP Catalunya hujung minggu ini. Mengulas mengenai cabaran di Litar Barcelona Catalunya, Hakim Danish mengakui litar tersebut menuntut teknikaliti tinggi terutamanya dalam aspek kestabilan jentera di selekoh perkelajuan tinggi. Satu kelemahan yang dikesan ketika beliau berada di GP Spanyol di Jerez April lalu. Hakim Danish kini berada di tangga ke-15 carta kejuaraan dunia dengan 18 mata selepas mengharungi 5 pusingan perlumbaan. Seterusnya, Negeri Sembilan secara rasmi muncul juara Liga Hoki Wanita Malaysia 2026 sekaligus menyaksikan trofi kejuaraan kedua pasukan berkenaan bagi musim ini. Kemenangan itu menyaksikan pasukan Negeri Sembilan mengumpul 18 mata selepas 6 perlawanan sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dan tanpa bolos dengan jaringan 50 gol sepanjang saingan Liga. Untuk lebih maklumat berita layak

Reporter Berita RTM yang sahih hanya di Berita RTM. Nasional FM sentiasa di hati. Geng burung hantu tersasul saya, geng kakak petang kan. Waktu-waktu pagi ni geng burung hantu. Dengarkan dulu When the Smoke is Going Down, Scorpion.

secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

0: lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau kita sekarang ni, kalau kita tengok jam dah pukul 4.35 kan, waktu ni dah ramai yang bangun dah nak memulakan aktiviti harian, jadual harian kan. Ada yang dalam perjalanan, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah bangun pagi, yang dah mula untuk membuat juadah jual. Semoga murah rezekinya kan. Kepada yang mungkinlah juga yang dah mula bangun kan, menyiapkan kerja-kerja sekolah kadang-kadang, pelajar-pelajar kita ni juga, sama ada pelajar universiti tengah buat assignment kan, besok nak hantar. Jadi malam ni lah, pagi ni lah kita bersengkang mata menyiapkan segala-galanya kan, supaya apa perjalanan kita hari untuk pagi esok akan berjalan lancar. Itulah kita kena ada persediaan pada waktu pagi ni. Bagus siapa yang bangun pagi-pagi ni, sebabnya memang kita dah memang diberitahu kan, rezeki itu memang ada rezeki untuk kita, walau di mana juga kita berada, ada rezeki kita. Dan waktu pagi tu adalah rezeki, pintu rezeki kita lebih terbuka kan, doa-doa kita lebih makbul waktu-waktu tahajud macam ni kan. Kita kena mengambil peluang dan ketika ini untuk sama-sama kita menjadikan diri kita lebih positif kan. Saya nak kongsi sikit kan, cerita tentang hati. Cerita tentang hati ni, tentang kehidupan, sebenarnya semua bermula dari hati. Kalau hati tenang, cara kita bercakap pun jadi lembut saja. Cara kita melihat orang juga pun lebih baik. Kita tak berprasangka pun dekat orang kan. Tapi bila hati kita penat, kecewa, terluka, kadang-kadang senyuman kita pun rasa rasa fake, rasa tipu. Kita nak beri senyuman tu pun berat. Tapi keunikan hati tu ada. Saya akan kongsikan sebentar lagi layanan dulu Dua Insan. Nasional FM, geng burung hantu.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Sudah menghampiri akhir jam 4 pagi ini kan, dah nak pukul 5 pagi dah kita. Kalau sekarang jam menunjukkan 4.46 minit pagi. Jadi saya nak kongsi, sambung sikitlah cerita saya tadi kan, berkaitan tentang hati. Walaupun kita tak nampak bentuk hati itu kan, tapi kesannya boleh dirasai. Ada hati yang sedang kuat walaupun sedang rapuh. Walau hati, ada hati yang memilih untuk diam walaupun sebenarnya penuh dengan ceria. Dan ada juga hati yang sedang belajar memaafkan supaya hidup terasa lebih ringan. Itu adalah hati yang bersih kan, sebab kita kena cuba memaafkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita supaya kita dapat capai ketenangan, kita boleh move on dalam apa juga dugaan yang kita hadapi. Sebab itu penting untuk kita menjaga hati, bukan hanya hati sendiri tetapi hati orang di sekeliling juga. Percaya atau tidak, satu kata yang baik mampu menenangkan seseorang, dan satu sikap memahami yang kita tunjukkan mampu menyembuhkan luka yang tak pernah diceritakan. Hiburkan hati seketika dengan lagu Harum Subur di Hati, Bumi Putra Rockers, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.
2: Nasional FM.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi geng burung hantu. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.06 minit. Waktu berlalu begitu pantas pagi ni kan. Ramai pendengar kita juga yang dah bangun, dah memulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan juadah jualan, ada yang sedang capai skor pengeluaran untuk yang bekerja dekat kilang-kilang kan. Ada yang sedang berjaga, bersedia, berkhidmat demi keselamatan negara seperti anggota-anggota hadapan negara kita kan. Saya nak sentuh sikit pagi ni. Kalau tadi kita bercakap soal hati, nak tanya jugalah yang dah berpunya tu, hati isteri, hati suami, susah ke nak kena jaga? Saya akan kongsikan sedikit tips selepas ini bagaimana kita nak jaga hati pasangan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada dua sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak. Berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ini kita dapat ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita. Kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat ya, kita bukan tak nak buat ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik ya, isteri katalah, "Ih, balik ni ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku." Benda baik dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je. Senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang. Kita detik je. Jadi bila kita detik kan, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi ya. Sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walaupun sebesar mana, walaupun sebelum tu, sebelum nak masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buatlah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu ya, dia akan disebut sebagai khatirah ya, dia ada satu gelombang baik tersebut rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Ah, saya dengar alhamdulillah ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Ha, syaitan tak bisik, eh jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Ha, dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja

nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah, nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ni dikata apa dia? Watazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmat al-qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylat al-qadri wa kam min sahihin mata min ghayri 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. Allahu Akbar. Saya nak baca syair ini pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah, ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang, ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Sina Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh, sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh, sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin, sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini,
akan membawa kita cepat untuk menghimpun

0: akan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Khalil bin Muhammad Zari. Beliau akan membaca surah Ad-Dukhan bermula ayat 1 hingga ayat 28.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sidang pendengar FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Selagi saya Ustaz Alwi bin Muda menemani anda dalam tazkirah Pahang FM. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melihat salah satu daripada impak keimanan dalam diri seseorang. Orang-orang yang beriman, apabila keimanan itu sudah meresap dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang sangat hebat. Lalu orang yang beriman dan imannya telah tumbuh segar dalam dirinya, maka dia akan menjauhi salah satu daripada sifat yang menjadikan manusia ini rosak musnah, masyarakat rosak masyarakat musnah, iaitulah sifat dengki. Antara buah daripada keimanan itu ialah seseorang yang beriman itu akan menjauhi dirinya daripada sifat dengki. Kita lihat orang-orang yang beriman tidak akan merasa dengki kerana dia mencintai dan menyukai kebaikan untuk seluruh hamba Allah. Dia mengetahui bahawa kebaikan itu adalah daripada Allah dan Allah Ta'ala suka kepada kebaikan, dan dia mahu supaya kebaikan itu dimiliki dan disampaikan kepada seluruh hamba Allah. Lalu dia tidak akan menentang Tuhannya dalam urusan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada seseorang. Cuba kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat yang keempat. Allah Taala sebut, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Adakah mereka iri hati? Adakah mereka dengki kepada manusia kerana kurniaan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka? Allah memberikan kelebihan kepada seseorang. Adakah kita dengki dengan pemberian yang Allah Ta'ala beri? Maka ini tidak layak bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita melihat bahawa orang yang beriman akan merasa sedih, tidak akan rasa gembira sekiranya cubaan menimpa kepada orang lain. Sebagaimana dia akan rasa sedih cubaan itu, ujian itu menimpa dirinya, maka dia juga tidak suka, tidak gembira apabila melihat cubaan itu menimpa kepada orang lain. Dia tidak bersedih hati kerana melihat nikmat yang dilimpahkan Tuhan kepada seorang hambanya, malingkan dia akan mengucapkan apa yang diajar oleh Nabi SAW dalam satu doa baginda, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakal syukr. Ya Allah, apa yang ada padamu dan engkau atau pada salah seorang daripada hamba engkau, semuanya itu dan engkau sendiri, dan engkau tidak mempunyai sekutu. Sebab itu puji dan syukur hanyalah kepada engkau. Maknanya orang yang beriman, dia tidak akan merasa gembira sekiranya sahabatnya, sekiranya saudaranya menerima ujian. Dia akan rasa suka, dia akan rasa seronok apabila orang lain mendapat kelebihan-kelebihan, mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman juga tidak akan menaruh dendam permusuhan kepada orang lain. Dendam permusuhan itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Lalu mereka tidak akan berdendam kerana iman itu menjadikan mereka orang yang sentiasa berkasih sayang, sentiasa kuat menguat di antara satu sama lain. Dan dia menyedari bahawa dendam itu merupakan perkara yang menjadikan mereka sentiasa berada dalam keadaan keluh kesah, sentiasa berada dalam keadaan duka cita dan sebagainya. Lalu dia akan mencintai, merindui, lalu dia akan menjadi orang-orang yang senantiasa

rasa gembira sekiranya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa mengalir dalam kehidupan sahabat-sahabat dia. Orang yang beriman tidak akan dengki, tidak akan menaruh benci, kerana dia tahu bahawa benci, dengki itu adalah benih-benih yang ditaburkan oleh syaitan. Sedangkan kasih sayang itu adalah benih yang datangnya daripada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Cuba kita lihat Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 91, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawatal baghdha. Syaitan itu benar-benar hendak menjatuhkan kamu ke dalam permusuhan dan kebencian di antara kamu. Dan kita lihat orang yang beriman, dia akan mendahulukan sahabat dia, mengutamakan sahabat dia. Tak ada perasaan dengki dalam dirinya, dan dia rasa seronok apabila sahabatnya mendapat kebaikan. Dia akan rasa seronok bila sahabatnya mendapat kemudahan. Cuba lihat bagaimana kaum Ansar menolong, membantu kaum Muhajirin di dalam perpindahan ataupun peristiwa hijrah. Golongan Ansar, penduduk Madinah, rasa seronok, rasa bangga mereka dapat membantu saudara se-Islam mereka, sehingga mereka berkasih sayang, cinta-mencintai di antara satu sama lain, menjalin hubungan yang sangat kuat di antara mereka. Oleh itu, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah dalam nak mengikis sifat dengki ini pada diri kita, orang-orang yang beriman, marilah kita memperbanyakkan berdoa dengan doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasy ayat 10. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau adakan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, engkau sesungguhnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengikis sifat dengki dalam diri kita, sifat yang berpunca daripada syaitan, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya akhirnya kita ini menjadi umat tawahidah, umat yang satu, umat yang bersaudara, umat yang kuat, umat yang tolong-menolong, bantu-membantu dalam perkara kebaikan. Mudah-mudahan Islam ini menjadi kuat dengan kuatnya umat, dan kuatnya umat ini apabila mereka memahami tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila mereka menghayati tuntutan iman itu dalam diri mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala tingkatkan ilmu kita, mantapkan iman kita, dan kita bertemu di kesempatan yang lain. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Alhamdulillah, hari ini anda masih lagi bersama-sama bertemankan kami berdua, Double A.
2: Kami biasa-biasa je, tapi insyaAllah kami ada teman anda sampai pukul 10 pagi nanti. Untuk hari ini, edisi Rabu, 13 Mei 2026, bersama 25 Zulkaidah, 1447 Hijrah.
3: Jadi kita doakan hari ini, moga hari anda baik-baik sahaja. Nak lagi, saya rasa Azhar Aziz, minggu ini adalah minggu yang sangat berdebar-debar.
2: Kenapa?
3: Untuk anak-anak yang sebab sekarang ini sedang menjalani ujian pertengahan sesi akademik. Dua minggu. Minggu ini dan minggu hadapan. Dan minggu depan sekali lagi cuti pula untuk anak-anak kan.
2: Okey, mana kata memang semua sekolah ke periksa hari ini?
3: Okey, mungkin ada kalau sekolah kebangsaan ada juga.
2: Okey, mana sekolah, kata tak semualah.
3: Tak semualah.
2: Jadi apa pun, mungkin mak ayah mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk anak hari ini.
3: Pastinya.
2: Orang kata mungkin sediakan breakfast ataupun sarapan untuk anak-anak, bagi cergas sikit kan.
3: Betul.
2: Bagi memberikan jawapan yang betul-betul. Okey. Menepati citarasa.
3: Apa kita doakan yang terbaiklah untuk anak-anak yang paling penting untuk anak-anak, untuk ibu bapa sekalilah, perlu anak-anak tu bagi semangat sikit. Supaya dia bersemangat untuk menjawab ujian peperiksaan nanti.
2: Ya. Okey, untuk hari ini juga macam biasa kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar untuk hari ini.
3: Okey, kalau kita tengok hari ini menerusi berita harian online, derita 3 jam. Okay. Remaja 14 tahun diikat, dikurung dan diliwat. Lelaki Allah, tak Allah dikenali. Ya Allah ya Tuhanku. Azhar, tadi kau buka kan? Awak cari-cari antara tajuk-tajuk utama akhbar. Saya tengok, ya Allah ya Tuhanku, apa nak jadi dunia sekarang? Yang mana seorang remaja lelaki mendakwa dikurung, didera termasuk dipercayai diliwat lelaki tidak dikenali di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Ramsey M. Bol telah kongsikan juga pihaknya menerima makluman berhubung kejadian menimpa remaja berusia 14 tahun itu pukul 12.30 hari. Dan siasatan awal mendapati suspek memperdaya mangsa dengan mengajak remaja itu berbual dengan menawarkan satu pakej internet telefon bimbit. Dengan syarat mangsa membantu mengangkat barang di dalam rumah suspek. Dan menurut rakaman kamera lita tertutup CCTV, mangsa dikesan berjalan bersama suspek sekitar pukul 8.05 minit pagi. Dan mangsa kemudiannya telah diikat kaki dan tangan sebelum mangsa disyaki diliwat oleh suspek.
2: Okey. Jadi itu antara tajuk utama menerusi berita harian.
3: Okey.
2: Dan seterusnya menerusi My Metro, Tengku Hassanal dijadual tawan Gunung Kinabalu awal pagi ini.
3: Okey.
2: Dan Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama rombongan dijadual memulakan pendakian menuju ke puncak Gunung Kinabalu seawal 2.30 pagi tadi dah.
3: 2.30 pagi tadi.
2: Ya, jadi penolong pengurus taman unit penyelamatan dan krisis bahagian operasi dan penguatkuasaan taman Taman Sabah, Julaimin Kamin berkata baginda bersama rombongan sebelum itu selamat tiba di Kem Panalaban pada 3.45 minit petang semalam. Dan beliau berkata ekspedisi rombongan berkenaan bermula di Pondok Tim Pohon pada 8.05 minit pagi semalam sebelum merentasi beberapa perhentian utama, dan kelancaran pergerakan itu membolehkan kesemua ahli rombongan tiba dengan selamat.
3: InsyaAllah. Jadi kita doakan yang terbaik untuk rombongan yang menuju ke puncak Gunung Kinabalu pagi tadi. Selamat pergi dan juga selamat balik dan dalam keadaan kesihatan yang baik. InsyaAllah. Seterusnya kita tengok pula menerusi bernama Kerajaan Madani pastikan setiap dasar bantuan dirasai rakyat Sabah. Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan rakyat Sabah dengan memastikan setiap dasar dan bantuan kerajaan dapat dilaksanakan secara berkesan serta dinikmati oleh rakyat di lapangan. Itu yang telah dikongsikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan menerusi hantaran di Facebook juga, beliau telah meneliti beberapa perkara terkait dengan pembangunan dan kebajikan rakyat negeri Sabah. Okay. Dan perbincangan itu, beliau menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan yang juga Ahli Parlimen Batu Sapi, serta Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar.
1: Okey, itu yang dipetik menerusi Bernama. Dan akhir sekali, menerusi Sinar Harian Online, tragedi Sungai Jeram. Ibu OKU Lembam tidak tahu dua anak sudah tiada.
4: Sedih.
1: Di Kuala Terengganu, tragedi menyayat hati yang menimpa dua beradik di Sungai Jeram Hulu pada petang Selasa menyimpan kisah pilu apabila ibu kandung mereka yang merupakan orang kurang upaya OKU Lembam masih belum menyedari kehilangan kedua-dua anaknya itu. Dan ibu mangsa Surya Sulong, 34 tahun yang juga merupakan seorang ibu tunggal, tidak mengetahui bahawa Nur Afiqah Syahirah Muhammad Syawaluddin, 15 tahun dan adiknya Nur Syahilah Syahirah Azman, 12 tahun telah meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Dan neneknya iaitu Esah Saleh, 76 tahun berkata Surya tak memahami sepenuhnya situasi yang berlaku disebabkan keadaan diri dia. Malah salah seorang mangsa iaitu cucu sulungnya yang berusia 15 tahun itu juga merupakan OKU Lembam.
3: Allah Akbar. Kami Jen. Di Pahang FM mengucapkan takziah buat salam keluarga dan juga buat ibu. Yalah, mungkin dalam keadaannya kan dia belum sedar lagi anaknya masih ada, masih tiada. Apa kita doakan, moga keluarga ini diberikan kekuatan Azah untuk ujian yang telah diberikan untuknya. Okey. Itu yang menerusi Sinar Harian. Jadi untuk anda yang ingin belik-belik dada-dada akhbar tempatan lagi, bolehlah pergi ke Berita Harian Online, My Metro, Bernama dan juga Sinar Harian.
1: Okey, dan seketika saja lagi tepat pukul 7 pagi. Macam biasa, kita akan ikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Macam biasa, seketika saja lagi. Dan jam seterusnya banyak lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda. Kita berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM.

Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan. Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas. Radio Blue.

0: dan rentan sama sekali tidak diabaikan dalam menghadapi impak tekanan harga barang.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Menurut Akmal lagi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi. Langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Sebarang dasar berkaitan krisis bekalan global akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Jelas Akmal langkah itu bagi memastikan keseimbangan ekonomi negara terus terpelihara.
1: Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri.
0: Beliau mengulas cadangan Bank Dunia berhubung empat keutamaan yang perlu diberi tumpuan Malaysia, termasuk jaminan bekalan tenaga dan sokongan kepada isi rumah serta perniagaan terkesan. Dalam pada itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api di peringkat negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chintang menjelaskan, mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Menurutnya, komunikasi yang jelas serta sokongan awam untuk mengurangkan penggunaan dapat membantu menjamin bekalan jangka panjang negara. Mengenai cadangan penentuan garis pemisah penerima subsidi petrol, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berpandangan penentuan kelayakan bagi subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan yang tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
2: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu. Sebab kita tahu walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Menurut beliau lagi, golongan yang tidak lagi layak menerima subsidi juga perlu diberikan tempoh penyesuaian serta sokongan alternatif bagi mengurangkan kesan pelaksanaan penyasaran subsidi. Sementara itu, komuniti Madani perlu menjadi barisan hadapan dalam memahami kesusahan dan keresahan rakyat di lapangan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, peranan itu termasuk membantu masyarakat mendapatkan akses kepada bantuan kerajaan.
3: Ada yang tak tahu, boleh mendapat bantuan, kerajaan sebelum ni dah berikan bantuan tunai RM200 tapi telah ditingkatkan pada 21 April yang lalu menjadi RM400. Seorang peniaga yang menjual pisang di pasar itu, beliau bertanya macam mana saya nak dapat. Jadi maksudnya komuniti Madani perlu dilengkapkan dengan maklumat supaya mereka boleh membantu komuniti setempat untuk mendapat akses kepada bantuan-bantuan seperti ini.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia tidak lagi dibekukan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memberitahu keputusan diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
4: Dah tak ada lagi pembekuan kerana kita telah lakukan penstrukturan yang boleh mematikan, tidak ada ketirisan, tidak ada kebocoran dan sebagainya. Maka sekarang ni semua perolehan balik ke keadaan biasa.

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, Setiausaha Tanah Jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

0: 104.1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
4: Satu pilihan.
3: 7.17 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang mungkin baru sekarang ini kata dengarkan kita. Tak kira di mana juga anda berada, dengarkan kita juga melalui RTM Klik yang pastinya.
4: Betul-betul.
3: Betul. Dan juga untuk hari ini mungkin ada di antara anda yang mana ingin memulakan tugasan di luar pejabat dan sebagainya, terpaksa melalui jalan yang berkilo-kilometer jauhnya. Kan? Jadi panjang, kita harapkan juga yang dengarkan kita, apapun kami doakan anda sentiasa dipermudahkan segalanya perjalanan untuk hari ini. Kita tahu bila berada di jalan raya ni macam-macam risiko. Banyak risikonya.
4: Betul. Lagi panjang perjalanan dan ada pemandu ataupun kenderaan-kenderaan yang tidak mematuhi jalan raya.
3: Dan juga sebanyak 4,500 kematian, 65% lah akibat nahas jalan raya melibatkan penunggang dan juga pembonceng motosikal. Dan sebenarnya majoritinya berumur bawah 30 tahun.
4: Bawah 30 tahun.
3: Dan juga kebanyakan nahas berlaku pada waktu perjalanan puncak, iaitu pagi dan juga petang, iaitu ketika pergi dan juga pulang ke tempat kerja ataupun sekolah.
4: Waktu inilah ya. Dan lagi waktu petang, ialah kalau kita tengok waktu pagi dan waktu petang ni ada jalannya agak apa kata sesak sikit kan. Dan bercakap tentang ini juga Azah, sebagai langkah proaktif, kerajaan telah memperkukuhkan keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kelangan pelajar sekolah. Dalam dalam memberikan pendidikan kepada mereka berkaitan tentang keselamatan jalan raya. Dan ini yang telah dikongsikan Menteri Pengangkutan Menteri Pengangkutan yang berhormat Lok Siew Fok, yang telah menyempurnakan peluncuran program My Lesen B2 Sekolah ataupun My B2S tahun 2026. Yang mana My B2S ini menyasarkan 60,000 pelajar sekolah memperoleh lesen B2. Dan program ini menyasarkan pelajar sekolah golongan B40 untuk memperoleh lesen B2 secara percuma yang melibatkan peruntukan lebih 18.5 juta ringgit. Dan program kas My Lesen B2 Sekolah My B2S 2026 ini adalah program perlesenan pemandu yang melibatkan pelajar sekolah sahaja. Awak Nazan nak join tak dapat?
3: Tak dapat. Jadi ini salah satu inisiatif kerajaan lah ya. Di mana mungkin dua kementerian yang telah pun memberikan satu solusi ataupun untuk mereka yang mungkin kurang berupaya bagi meneruskan lesen B2 ni.
4: Jadi nanti kita nantikanlah ya pengumuman-pengumuman kerajaan, sama ada Jabatan Pengangkutan Jalan ke ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberi pendedahan berkaitan tentang My B2S ni ataupun cara permohonan My B2S.
3: Alright. Okey, untuk hari ni juga macam biasa kalau edisi Rabu bersama kami Double A Idea Awesome yang mana bertemakan kenangan untuk hari ni. Jadi lagu yang pertama Double A Awesome, lagu ini.

0: Macam slow sikit kan lagunya minggu ni.
1: Kedua-dua kekuatan mengenai ada dia punya isi dia dan kekuatan dia sah.
0: Betul.
1: Tapi
0: genre-nya agak slow lah kan. Okey, kalau ikutkan lagu yang pertama tu, lagu daripada
1: Left-Handed Kenangan Bersamamu yang telah dikeluarkan pada tahun 1987.
0: Okey, dan juga lagu daripada Ekspedisi Cinta Kenangan Silam, lagu pada tahun 1992. Kedua-dua itu lagu mempunyai kekuatan yang tersendiri. Jadi kalau anda nak undi lagu pertama, boleh terus awesome. Dan
1: lagu
0: terus
1: kedua
0: WhatsApp
1: pun sama juga. Boleh awesome ke nombor WhatsApp kita lah, 0103207448.

SYP. Ye, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsi

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu bincang pada pagi ini adalah tentang kos yang meningkat pada setiap hari pada masa sekarang disebabkan oleh kenaikan harga petrol ataupun diesel di pasaran. Saya rasa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan memang ada yang akan terasa disebabkan oleh kenaikan ini. Namun, dalam pada itu, pandangan saya, apa yang kita boleh buat adalah kita cuba mengurangkan kos yang kita boleh kurangkan. Contohnya, jika sebelum ini kita banyak makan di luar bersama dengan keluarga dan sebagainya, mungkin kita boleh kurangkan sedikit untuk kita makan di luar. Jadi, itu sedikit sebanyak boleh mengurangkan kos. Ataupun jika sebelum ini ada cuti panjang ataupun semasa cuti sekolah, kita selalunya akan bercuti ke luar negara atau dalam negara. Jadi mungkin itu pun kita boleh kurangkan. Bukanlah tidak boleh keluar makan bersama keluarga ataupun untuk melancong, tetapi kita kurangkan kekerapan tersebut. Kerana dengan ini bolehlah kita melakukan penjimatan tentang perbelanjaan kita pada setiap hari. Jadi itulah antara contoh ataupun antara perkara yang kita boleh buat untuk menangani isu kenaikan pada masa sekarang. Jadi kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Rosfiza Aziz dalam Khabar Pahang edisi pagi 13 Mei 2026. Sari berita utama, lapangan terbang antarabangsa Kuantan dijangka siap pada 2031. Pahang bangun 7 stesen ECRL sebagai hub pembangunan berorientasikan transit. Berita sepenuhnya. Cadangan projek pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kuantan di Gebeng dijangka siap pada 2031. Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan Perindustrian Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, Datuk Muhammad Niza Muhammad Najib berkata projek tersebut berada pada peringkat pemutamadan keperluan teknikal, struktur pelaksanaan serta pelibatan pelabur strategik. Tambahnya, perancangan projek perlu dilakukan secara teliti bagi memastikan setiap aspek mematuhi piawaian ditetapkan Civil Aviation Authority of Malaysia dan agensi-agensi kawal selia. Apabila siap kelak katanya, lapangan terbang ini dijangka menerima kira-kira 2 juta penumpang setiap tahun. 7 stesen laluan rel Pantai Timur ECRL di Pahang bakal dibangunkan sebagai hub pembangunan berorientasikan transit. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Dato' Insinyur Razali Kasim berkata Jawatankuasa Kerja Pelaburan dan Pembangunan Berorientasikan Transit serta projek pemecut ekonomi ditubuhkan bagi memantau kemajuan pembangunan di kawasan sekitar stesen ECRL. Inisiatif itu bagi memastikan setiap pembangunan dirancang secara menyeluruh dan berimpak tinggi kepada rakyat serta ekonomi negeri. Selain itu, Plan Malaysia Pahang turut melaksanakan kajian sistem pengangkutan awam di daerah Kuantan bagi memastikan kesinambungan mod pengangkutan antara stesen ECRL Kota Sas, Terminal Sentral Kuantan dan Bandar Kuantan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Kerajaan Pahang memberi jaminan bahawa pelaksanaan program di bawah dasar dan pelan tindakan wanita Pahang bukan sekadar bersifat bermusim, sebaliknya dirangka secara strategik. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri, Datuk Sabariah Saidan berkata pelaksanaan program itu adalah berasaskan data serta keperluan sebenar wanita di Pahang. Langkah ini penting supaya setiap inisiatif yang diperkenalkan lebih relevan, tepat sasaran dan berfokus. Selain itu, Kerajaan Negeri turut menetapkan mekanisme pemantauan dan penilaian secara berkala bagi menilai keberkesanan program di samping melaksanakan penambahbaikan berterusan mengikut keperluan semasa. Seorang wanita warga emas berusia 76 tahun kerugian RM327,600 selepas diperdaya sindiket penipuan menerusi panggilan telefon yang menyamar sebagai pegawai polis. Ketua Polis Pahang, Datuk Sri Yahya Osman berkata, suspek mendakwa nombor kad pengenalan mangsa digunakan bagi tujuan penipuan serta akaun banknya sedang disiasat. Mangsa yang terperdaya menuruti arahan suspek untuk membuat pindahan wang selain mencagarkan 2 geran tanah kepada sebuah syarikat pinjaman wang tersebut. Mangsa menyedari ditipu selepas anaknya meminta geran tanah berkenaan untuk urusan pembahagian harta pusaka susulan kematian suami mangsa. Sekian Khabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Rozi Hanis Abdul Rahman. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.